0: akhirnya bersih juga. Kalau dibakar begini kan terada sampah.
1: Eh, Mace, bisa stop bakar-bakar sampah kah? Depo asap itu su masuk ke sapu rumah ini.
0: Bagus toh, Mace, supaya nyamuk-nyamuk mati. Lagian ini cuma sebentar saja, oh, nanti juga depo asap ini hilang.
1: Iyo, depo asap nanti hilang. Tapi Mace, kok terpikir asap itu bikin rusak orang lain pu paru-paru? Asap ini tuh bikin katong pu dada sesak. Bukan cuma bau saja, Mace, tapi bikin penyakit.
2: Halaman bisa dibersihkan, sampah bisa dikelola, tapi paru-paru yang rusak tidak bisa diperbaiki. Berhenti membakar sampah di lingkungan rumah karena udara bersih bukan milik satu orang, melainkan hak semua orang.

Baik pendengar, kami cukupkan persembahan lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Fakfak.

Jemaat kekasih, mari kita menghadap Tuhan. Asal dan sumber hidup kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Introduksi kita di pagi ini,

pengakuan dosa. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang berdosa, marilah kita tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Terhadap engkau sajalah kami telah berdosa. Ampunilah kami di dalam putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami.

pengampunan dosa. Maka ia yang tiada mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.

Untuk menerima amanat hidup baru, jemaat disilakan berdiri. Siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.

Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saatnya dalam ibadah minggu pagi ini, minggu keempat, kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan atau khotbah di minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur 133 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Mendasarinya Bapak Ibu jemaat, kita akan berdoa dan doa ini akan kita lakukan dalam bentuk pujian dengan bersama menyanyi nyanyian Kidung Jemaat 56, Datanglah kepadaku ya Roh Kudus.

0: Amin.
1: Baik Bapak Ibu Jemaat, saya ulangi lagi. Pembacaan kita di saat ini terambil dari Kitab Mazmur 133 pada ayat pertama dan berakhir pada ayat yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embung gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan.
0: Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya.
2: Haleluya.

Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, selamat hari Minggu dan shalom. Puji Tuhan, kita masih diperkenankan untuk kembali dapat memenuhi kewajiban moral kita sebagai orang-orang yang beriman untuk senantiasa mencari Tuhan ya, bersekutu bersama, menyembah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dan tentunya di dalamnya kita juga rindu untuk diisi kehidupan rohani kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat saudara yang kekasih, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dan setidaknya untuk kita maknai dalam hidup beriman kita setiap hari sesuai bacaan yang diturunkan oleh Bidang IAI Majelis Pekerja Sinode GPI Papua dari kitab yang sudah kita baca tadi, Mazmur pasal 133 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Jemaat yang kekasih, bagi kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang setidaknya selalu rindu untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan, bagian firman Tuhan ini, Mazmur 133, tentunya sudah menjadi bagian firman Tuhan yang sangat-sangat familiar ya bagi kita. Artinya, sering sebagai umat, sering kita dengarkan dan sering memang dibawakan atau dijadikan sebagai acuan dalam khotbah-khotbah ibadah-ibadah. Entahkah itu ibadah-ibadah kerukunan, persekutuan kampung ya, konteks kita orang di rantau ini biasanya ada kerukunan-kerukunan, pengalaman saya ketika di klasis yang lain. Bahkan juga dalam ibadah-ibadah di pemerintahan ketika hamba-hamba Tuhan itu diminta untuk melayani ibadah-ibadah. Tidak jarang bagian firman ini sering dijadikan sebagai dasar acuan pemberitaan firman. Ya, mengapa? Tentunya otomatis dilihat pertama dari judulnya. Diberi judul persaudaraan yang rukun. Apalagi dalam konteks hidup kebersamaan, ini tentunya sangat-sangat cocok. Jadi judulnya ini merupakan kesimpulan dari isi hanya 3 ayat, otomatis terkait dengan bagaimana kehidupan persaudaraan yang rukun. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, sebelum saya lanjut, otomatis kita mesti tahu ya latar belakang atau mengapa pemazmur dalam hal ini Daud menjadikan nats ini sebagai bagian dari salah satu mazmur pujiannya, mazmur siarahnya ketika itu. Ya, sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu sekilas bahwa Alkitab ini dari kitab Kejadian hingga Wahyu bukan sesuatu yang turun dari langit seperti pemahaman mungkin saudara-saudara kita beragama lain. Tapi ada sesuatu, ada hal, ada sebab yang membuat firman ini ada. Ada latar belakangnya istilahnya. Demikian juga kitab Mazmur ini pasal 133 tentunya dengan hikmat Allah untuk katakanlah menyikapi situasi-situasi yang terjadi. Khususnya dalam kitab Mazmur 133 ini, mengapa dijadikan Daud sebagai hal yang penting untuk dia jadikan sebagai, katakanlah sebagai sebuah pernyataan, sebuah ajakan bagi para pendengar pada saat itu. Nah, kita mesti lihat satu persatu ya bagian firman Tuhan ini. Saya pikir perlu secara ringkas dan sederhana kita mesti tahu mengapa bagian ini dijadikan sebagai bagian yang mesti disampaikan kepada khususnya kalangan Israel dan juga kekerabatan dari Daud sendiri. Kita lihat ayat pertama dibilang, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Bapak Ibu yang kekasih, ini kata sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi ini sebuah harapan dari Daud, sebuah keinginan dari Daud bagaimana sebagai manusia pentingnya sebuah kerukunan. Saya membaca beberapa tafsiran ya, ternyata ada dua hal yang menyebabkan sehingga mazmur ini diangkat oleh Daud. Yang pertama-tama
dalam konteks hidup kekeluargaan atau pribadi dari Daud, kita tahu bersama Bapak Ibu, Alkitab menyaksikan bahwa Daud ini memiliki istri lebih dari satu, yang otomatis punya anak keturunan yang pasti sangat mengharapkan, katakanlah, perhatian dari sang raja. Daud itu raja ya, dan juga ingin mendapatkan kekuasaan, ingin mendapatkan pengaruh dalam perjalanan hidup mereka masing-masing. Nah, otomatis ada gesekan-gesekan yang terjadi, pertikaian-pertikaian, bahkan ada usaha-usaha untuk merebut pengaruh atau kekuasaan dari Daud sendiri. Sehingga bagi Daud ini sesuatu yang tidak boleh, harus diselesaikan, dituntaskan. Dia tidak mau dalam keluarga sendiri, keturunannya sendiri, ada pertikaian-pertikaian yang bisa menjadi pemicu dari apalagi tugas tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Bagaimana ia bisa memerintah atau memimpin bangsa Israel sebagai umat yang besar kalau dalam keluarganya sendiri memang, katakanlah, tidak ada keakuran, tidak ada kerukunan. Ditambah lagi pada saat itu, Bapak Ibu yang kekasih, di kalangan umat Israel sendiri ada juga benturan-benturan, gap-gap yang terjadi. Yang satu merasa diri yang paling hebat, punya kekuasaan, sehingga memandang yang lain itu sebelah mata. Ada ketimpangan-ketimpangan dalam banyak hal, sehingga kerukunan yang diharapkan itu tidak terrealisasi pada saat itu. Nah, sebagai seorang abdi Allah, sebagai seorang raja, Daud ini kita tahu sebagai raja yang dipilih oleh Allah juga ya. Jadi dia merasa memiliki tanggung jawab moral bagaimana keluarganya, keluarga besarnya, terlebih bangsa dan negaranya yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk ia pimpin, Israel sebagai umat pilihan Allah sendiri, itu bisa terjalin sebuah kerukunan yang indah. Itu keinginan pertama-tama dari Daud, sehingga Mazmur ini ada. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di ayat kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Di sini Bapak Ibu, analogi yang dipakai oleh Daud dengan mengangkat sosok yang penuh wibawa, yaitu Harun. Harun ini Bapak Ibu yang kekasih, sebagai salah satu imam besar yang sangat-sangat dihargai, dihormati oleh kalangan Israel. Jadi digambarkan bagaimana seperti minyak ya, sebagai seorang imam besar yang biasanya menabiskan para raja, di bawahnya itu ada. Biasanya raja-raja yang diurapi dengan minyak, minyak tanda kesucian. Seorang raja itu diurapi dari kepala hingga kaki biasanya di kalangan Israel pada saat itu. Nah, ini di bawah yang diangkat oleh Daud pada saat itu. Jadi bagaimana kerukunan itu digambarkan sebagai sebuah hal yang kudus, yang suci, yang mesti tercipta di antara keluarga besarnya, tapi juga di kalangan umat Israel pada saat itu. Bahkan di ayat yang seterusnya, ayat yang ketiga, seperti embun Gunung Hermon, sama ya, dia menganalogikan kerukunan itu seperti embun yang menyejukkan. Gunung Hermon ini gunung yang tinggi, sangat tinggi. Yang biasanya yang beberapa sumber saya baca itu airnya itu dia alirkan ya otomatis di ketinggian, ketika terjadi entah hujan atau mendung, nanti embunnya itu menetes dan bisa membasahi dataran yang di bawah yang biasanya tandus. Sama kalau kita ya, kayak musim-musim susah air begini, ketika air jalan satu jam kita sudah wow gitu tuh, itu yang memberikan kesejukan ketika kerukunan persaudaraan itu tercipta. Nah, itu Bapak Ibu yang menjadi kerinduan dari Daud bagi saudara-saudaranya, tapi juga bagi bangsa yang diberikan tanggung jawab oleh Allah baginya untuk ia pimpin. Dan tentunya Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri, sebagai manusia, sebagai orang percaya yang waras, kita juga tentunya sangat mengharapkan hal seperti yang diinginkan oleh Raja Daud ini. Dalam konteks hidup kebersamaan kita sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak terlepas dari relasi dengan orang lain,
baik di tengah-tengah keluarga, dalam relasi hubungan suami istri, orang tua dan anak, ataupun di tempat bekerja, bahkan di persekutuan pelayanan bergereja. Ini tentunya sangat penting. Tapi sayangnya ya, tidak bisa kita pungkiri, dalam konteks hidup kebersamaan apapun, tidak jarang benturan-benturan, gap-gap terjadi, kekacauan bahkan terjadi. Mengapa? Kalau kita telusuri, memang kita manusia ini punya ego yang sangat luar biasa besarnya, yang sangat-sangat sulit untuk kita matikan. Kita merasa diri yang paling berkuasa, kita merasa diri yang paling punya power, punya pengaruh, sehingga tidak bisa mendengar orang lain. Bahkan pemimpin pun terkadang diabaikan. Ini merasa ingin menguasai, tidak ada pengertian satu dengan yang lain, dan ini menjadi benih-benih perpecahan. Tidak jarang keluarga, bahkan keluarga Kristen sekalipun, akan terjadi perpecahan bahkan perceraian yang memang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh Allah. Tapi kalau diantara salah satunya atau bahkan suami istri tidak bisa menanggalkan ego, maunya menang sendiri, semuanya hal harus diikuti, bagaimana bisa terjadi? Bapak Ibu, dikatakan di ayat ketiga di bagian akhir, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat, berkat dari Tuhan itu akan ada kalau kerukunan itu dijaga ya. Tidak mungkin kita bisa, artinya berkat ini bukan hanya sekedar materi, uang atau benda, tidak. Berkat itu setidaknya kita bisa merasakan damai dan sukacita, ketenangan dalam hidup. Bagaimana sebuah keluarga bisa bertahan jika salah satunya atau bahkan dua-duanya tidak bisa menciptakan atau menjaga kerukunan? Mau menang sendiri, mau mengatur sesuka hati, bagaimana bisa tercipta? Tidak mungkin. Kekacauan demi kekacauan akan terjadi, bahkan di dalam pelayanan pun, barisan pelayan, pendeta majelis pun akan terjadi kekacauan jika itu tidak bisa menjaga kerukunan, saling menghargai, menghormati satu dengan lainnya. Kita masih ingat dalam struktur kepemimpinan gereja pun, organisasi ada apa? Job description, tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Di tempat bekerja juga, di pemerintahan atau di tempat bekerja swasta, ada seperti itu yang harus kita ikuti. Tidak melanggar aturan-aturan yang ada, bikin action today seperti Tuhan Allah yang mengatur segala sesuatu, tidak. Ada aturan-aturan main yang mesti dihargai, sehingga entahkah itu pemerintahankah, swasta, pekerjaan apapun, bahkan dalam bergereja, itu bisa berjalan. Oke, ada kesalahpahaman-kesalahpahaman, itu biasa. Tapi setelah itu sudah, jangan sampai menyinggung, menyentil hal-hal yang privacy. Tidak jarang kita ya, di depan-depan orang kita, oh baik, tapi di belakang justru kita jadi pemicu yang meracuni kebersamaan, bahkan dalam bergereja, membuat isu-isu, apa, isu-isu miring, gosip-gosip untuk menghancurkan sebuah kepemimpinan. Dalam konteks apapun, bahkan dalam keluarga, jika kita tidak kuat iman, itu akan terjadi. Saya prinsip, oke, orang mau bilang apa, no problem. Saya tahu saya jalan apa yang mesti saya jalani dalam segala keterbatasan, kekurangan, tapi juga kita punya karunia, itu yang kita jalankan, kita tahu kebenaran itu. Kita harus punya prinsip dalam hidup. Intinya kita mau tetap menjaga, bahkan bisa tercipta sebuah kerukunan yang baik dalam konteks apapun. Tapi itu Bapak Ibu berpulang kepada kita masing-masing ya. Kalau kita ingin diberkati hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, yaitu takut akan Tuhan nomor satu ya. Menjaga hati, pikiran kita, tidak ada dalam relasi apapun overthinking, negative thinking, lihat ini, kecemburuan, bodoh-bodoh dan sebagainya. Akhirnya itu akan merusak sebuah persekutuan. Keluarga saja yang hubungan harmonis suami istri, itu akan terjadi kekacauan jika terlalu cemburu, bodoh-bodoh, cemburu buta, overthinking, negative thinking, toxic istilahnya.
Jadi Bapak Ibu, kita ingin ya, semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berupaya untuk menjaga kerukunan. Memang bicara itu kadang kita menjadi koreksi diri. Tapi itu ketika kita berupaya tapi pihak yang lain tidak ingin, kita mau bikin apa? Mau paksa Tuhan? Jadi semoga firman Tuhan Bapak Ibu ini menjadi motivasi bagi kita, mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hati pikiran kita dan niat hati kita untuk menyalurkan kasih Allah dengan menjaga eksistensi hidup kita ada dalam ketenangan, kedamaian, dan merasakan berkat sukacita. Itu bisa terjadi jika kita tentunya juga berupaya untuk menjaga kerukunan dalam konteks hidup kebersamaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, bergereja, berjemaat, dan dalam apapun konteks kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat kekasih dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

0: tu dan Tuhanku yaitu juru selamatku.
1: Hari terbaiknya adalah bertemu
0: Tuhanku dan Tuhanku yaitu juru selamatku.
1: Penagus yang kudus

Yeah, it's going to be.

diberikan kesempatan bagi solois untuk memuji Tuhan lewat pujian yang telah dipersiapkan.

Thank you.

0: Terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus berkati ya di Bekasi.
1: Jemaat, dengarkanlah ajakan untuk memberi. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka.

0: Mari kita berdoa. Tuhan Allah sumber berkat, kami bersyukur karena kami dapat memberikan sebagian dari berkat-Mu bagi kami untuk kelanjutan kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah hidup kami selanjutnya agar itu menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Amin.
1: Jemaat kekasih, kita akan mendengarkan pujian lewat lantunan saksofon, diberikan kesempatan.

Terima kasih alunan pujiannya. Manismika dari Bekasi. Dan kini Jumat, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa, Allah Bapa di surga yang kami kenal, kami sapa, puji, agungkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tak hentinya kami bersyukur ya Allah, ketika Engkau masih memperkenankan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami, untuk kami bersiara. Atas kepercayaan-Mu ya Allah, kami sudah boleh ada kembali dalam sebuah persekutuan kasih yang indah di minggu keempat dalam berhidup bergereja dan berjemaat GPI Papua. Terima kasih firman Tuhan yang sederhana yang sudah boleh kami dengarkan, yang mengingatkan kami tentang pentingnya sebuah persaudaraan yang rukun di dalam kasih Tuhan, dalam konteks hidup kebersamaan yang tentunya mesti dibangun, diciptakan dalam pertama-tama hidup beriman kami sebagai orang percaya. Bagaimana kami pertama-tama tentunya dapat menjaga relasi yang baik antara kami dengan Tuhan sendiri yang berkuasa atas seluruh hidup dan kehidupan kami. Dan selanjutnya dalam kehidupan keluarga, setidaknya kami harus menanggalkan keegoisan, menang sendiri, overthinking, negative thinking, kecemburuan yang tak berdasar, bahkan juga hal-hal negatif yang terkadang masih menguasai hidup kami. Bahkan juga dalam kehidupan bergereja, berjemaat, yang tentunya kami terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, asal daerah kami, tapi juga pola pikir sehingga tak jarang bisa memicu keretakan dalam konteks hidup berjemaat. Tapi kami percaya lewat firman Tuhan ini, Mazmur Daud dapat menyadarkan kami tentang pentingnya menjaga hati, batin, bahkan perilaku kami yang saling menghargai, menghormati di dalam Tuhan, sehingga kerukunan, persaudaraan, kasih di dalam Tuhan dalam konteks apapun dapat tercipta dan dapat terpelihara, sehingga jaminan firman-Mu berkat-berkat akan kami nikmati, bukan hanya berkat materi, tapi tentunya berkat damai dan sukacita yang tentunya menjadi harapan kerinduan kami sebagai manusia. Karena apalah artinya kami memiliki semua hal di dunia ini, penghormatan manusia, materi, jabatan, kekuasaan, pengaruh, jika kami, hati kami tidak merasakan damai dan sukacita di dalam Kristus. Biarlah ya Bapa, Roh-Mu menuntun kami untuk benar-benar kami bisa merasakan damai dan sukacita di dalam kasih Tuhan. Untuk kami dapat tetap bersemangat menjalani hari-hari hidup kami, tugas-tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan untuk kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Itu juga yang sekiranya menjadi bagian dalam hidup umat-umat Tuhan di Jemaat GPI Papua Bethel, dari keluarga pertama hingga keluarga yang terakhir, yang hadir beribadah saat ini hingga yang berhalangan. Bapa, biarlah semangat untuk menjalani kehidupan, tugas kerja yang Tuhan percayakan masing-masing dapat dilaksanakan dengan penuh sukacita. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetap menyikapi dengan hal positif, bahkan bersyukur. Itulah yang Tuhan kehendaki. Jaga pelihara semua umat Tuhan di Jemaat Bethel ya Allah, sehingga mereka tetap terpelihara, terjaga, terlindungi, dan terselamatkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki. Ada umat Tuhan yang hingga saat ini ada dalam kelemahan, yang berduka, Bapa berikan penguatan, penghiburan, khususnya yang sakit ya Allah. Di antaranya Bapa Pendeta Ruben Rewasan yang hingga saat ini mungkin sudah operasi, Tuhan campur tangan, pemulihannya indah pada waktunya, akan menjadi bagiannya untuk boleh kembali dapat menjalani tugas fungsi peran di tengah-tengah keluarga sebagai suami, ayah, tapi juga dalam hidup berlembaga lewat tugas di sinode yang dipercayakan baginya. Bahkan juga cucu dari Ibu Diaken Langoy yang mungkin dalam proses tumbuh kembang sehingga sedikit mengalami gangguan kesehatan, tapi biarlah ya Bapa, Engkau pulihkan dia di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
mereka alami, ya Allah. Kami percaya segala situasi kehidupan, berkat-berkat Tuhan, tapi juga pergumulan, bahkan sakit penyakit, terkadang cara Tuhan untuk mengingatkan kami tentang pentingnya menjaga keseimbangan hidup dan menjaga hidup ada dalam kebaikan, bersyukur selalu, lebih dekat dengan Tuhan, sehingga kami tetap terjaga dan terpelihara. Bahkan umat-umat Tuhan yang lansia, sehingga tidak memungkinkan mereka ada bersama di rumah Tuhan seperti di saat ini, Tuhan kunjungi mereka. Di antaranya Oma Taruma Sele, Oma Mariana Noya, Opa dan Oma Salakai, Opa dan Oma Basari, Bapak Nabaema, Oma Situmorang, Oma Emiliana, bahkan juga Oma Fidratan. Kami percaya lewat cinta kasih perhatian dari anak-anak cucu-cucu terkasih, mereka bisa merasakan kasih Tuhan menyemangati mereka untuk dapat tetap menjalani kehidupan bersama semua orang yang mereka kasihi dengan sukacita, sehingga tentunya secara psikologis mereka bisa menikmati kehidupan ini di dalam kasih dan sayang Tuhan, dan dapat menjadi saluran kasih juga bagi anak-anak dan cucu-cucu terkasih. Bahkan umat-umat Tuhan yang sudah boleh merasakan berkat pertambahan usia setahun dalam minggu berjalan, bahkan yang sudah terlewati, bahkan di minggu berjalan ini yang akan mereka rayakan. Di antaranya Saudara Agustinus Homba-Homba, keluarga Alfa Alphonse, keluarga Otivanus Kakisina, Ibu Victoria Supari, Ibu Lisa Ubra, Saudari Gracelia Minsiana, anak Mateo Siloy. Dan juga mungkin ada yang belum kami ketahui, kami percaya lewat pertemuan usia setahun yang telah punya akan umat merayakan, akan menjadi momen untuk mereka mengevaluasi perjalanan hidup, apa yang sudah boleh mereka beli bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Setidaknya persembahan hidup dan kehidupan mereka yang kudus, yang berkenan di mata Tuhan, akan menjadi persembahan yang luar biasa bagi Tuhan. Tuhan berikan mereka karunia kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan dengan sukacita menjalani kehidupan di dalam kasih dan sayang Tuhan. Khususnya bagi kami juga, baik hamba pribadi sebagai pendeta di jemaat ini, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang lain di jemaat ini yang turut melayani bersama penatua diaken dan semua unsur pelayanan di jemaat Betel, khususnya Engkau kenal kami, ya Allah. Engkau yang memberikan kesempatan bagi kami waktu untuk melayani pekerjaan di jemaat ini dengan segala keterbatasan, kekurangan, kebodohan, tapi juga karunia kami masing-masing. Engkau telah memilih kami, Engkau juga yang akan memperlengkapi kami, menganugerahi kami kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan untuk dengan tetap bijaksana menjalankan tanggung jawab pelayanan yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kami. Dan biarlah ya Bapa di surga, dalam perkenan-Mu kami bisa membawa berkat sukacita lewat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, yang kami lakukan dengan ketulusan hati tanpa pamrih. Secara pribadi juga Bapa, hamba berdoa bagi dalam perkenan-Mu rencana keberangkatan hamba bersama dengan Bapa Penatua Rudi Irianto untuk mengikuti kegiatan paksa di Bali nanti, yang dalam perkenan Tuhan kami akan berangkat pada tanggal 29 nanti. Biarlah Tuhan persiapkan apa yang menjadi kebutuhan kami, terlebih kesehatan fisik, mental kami, iman kami dikuatkan, sehingga perjalanan kami bersama rombongan dari Fakwat, bahkan semua peserta hamba-hamba Tuhan di lembaga GP Papua nantinya, Tuhan tuntun sertai perjalanan kami, tibakan dengan selamat, dan kami semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, bisa mengikuti setiap rangkaian kegiatan acara dan apapun yang akan, yang sudah dijadwalkan, membawa damai sukacita, kebersatuan di antara kami sebagai perangkat pelayan. Ada hal-hal yang dapat menambah bukan hanya pengetahuan tapi motivasi kami dalam melayani pekerjaan Tuhan sampai selesai kami kembali di jemaat kami masing-masing, melanjutkan tanggung jawab pelayan kami yang sekiranya dalam ketidaksempurnaan kami dapat kami lakukan dengan ketulusan hati yang bisa membawa berkat sukacita bagi jemaat. Dan sebentar selepas ibadah ini
Kami akan ada dalam evaluasi dari semua unsur pelayanan di Jemaat Bethel. Tuhan sertai sehingga berjalan dengan lancar. Ada hal-hal yang menjadi catatan-catatan sekiranya untuk kami evaluasi sebaik mungkin, mencari solusi dalam pengembangan pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga bagi kehidupan kami seutuhnya. Kami pasrahkan ke dalam tangan kasih yang Tuhan. Kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, apapun tantangan pergumulan hidup yang silih berganti Tuhan izinkan kami alami, kami tidak akan mudah goyah. Kami percaya Tuhan yang akan menaungi kami, menguatkan kami dan menjadi pemenang dalam iman harap kami kepada Kristus. Dan biarlah hidup kami selalu dilimpahi dengan ungkapan syukur yang terlahir dari hati kami yang terdalam, karena itulah tentunya yang menjadi harapan dan kerinduan Allah bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di NTT dan sekitarnya yang beberapa waktu silam menjadi korban atas bencana alam yang terjadi. Bapa, tentunya ini menjadi bencana nasional bagi kami. Kami juga yang ada di tanah Papua turut mendoakan mereka sehingga mereka tetap dikuatkan, percaya bahwa terkadang bencana adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kami tentang perjalanan hidup kami, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kami. Biarlah lewat pengampunan yang Tuhan beri, mereka tetap berusaha menjalani kehidupan dengan segala bantuan-bantuan yang setelah pun sementara dijalankan oleh pemerintah, bahkan pihak-pihak tertentu. Dan kami teriring salam dan doa kami sekiranya mereka tetap dikuatkan dan tetap bersuka cita bersyukur dalam segala hal, karena pasti setiap kejadian berkat-berkat tapi juga bencana ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik bagi mereka pun bagi kami sebagai orang-orang beriman. Inilah kami ya Allah, doa kami, syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sobat kami yang setia. Amin. Jemaat kekasih, ibadah di pagi ini akan usai. Sejemput semuanya berdiri untuk menerima amanat pengutusan sekaligus berkat dari Tuhan. Kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.

pulanglah dalam kasih Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.

Saudara pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Fak-Fak. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang, kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fak-Fak. Temani ruang dengar Anda di Fak-Fak siang ini, ada pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hadir hingga nanti jelang pukul 12 saat tugas saya tuntas temani Anda untuk edisi hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026.

Malaria merupakan sebuah penyakit yang bisa terjadi pada manusia melalui penularan lewat nyamuk Anopheles betina. Penyakit ini biasanya akan lebih rawan terjadi di daerah yang cuacanya panas. Dilansir Halodoc, penyebab awal tentu melalui penularan pada nyamuk Anopheles betina yang membawa parasit bernama Plasmodium. Parasit Plasmodium bisa berkembang biak lebih cepat di dalam tubuh nyamuk jika cuaca di sekitarnya lebih panas, sehingga meningkatkan kemungkinan infeksi penyakit pada manusia yang tergigit nyamuk Anopheles. Selain itu, nyamuk ini juga lebih menyukai temperatur 17 hingga 35 derajat Celcius. Perlu diketahui, jika penyakit ini bisa menyebabkan dampak negatif yang berbahaya bagi kesehatan, terlebih lagi pada tubuh anak kecil, ibu hamil, atau orang yang tidak berasal dari negara yang cuacanya panas. Maka dari itu, lebih baik menghindari dan mengobati penyakit secepatnya agar terhindar dari masalah kesehatan lanjutan. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah penyebaran penyakit malaria. Gunakan kelambu ketika tidur. Memakai pakaian serba panjang seperti celana dan lengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk, pasang obat nyamuk dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, selamat siang pendengar untuk Anda yang saat ini masih bersama kami menikmati pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan temani suasana akhir pekan Anda dan membawa kita ke pukul 10 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar kita hari ini berada di hari Minggu 23 Agustus 2026, memiliki sejumlah catatan sejarah dan peringatan penting di berbagai negara. Momentum tersebut berkaitan dengan sejarah Indonesia, kemanusiaan, kesehatan, hingga simbol kebangsaan. Di Indonesia, 23 Agustus menjadi tanggal bersejarah karena menandai dimulainya Konferensi Meja Bundar pada 1949. Sementara secara internasional, UNESCO menetapkan tanggal tersebut untuk mengenang perdagangan budak dan perjuangan penghapusannya. Selain itu, 23 Agustus juga berkaitan dengan apresiasi terhadap koordinator unit kesehatan di sejumlah wilayah Amerika Serikat. Sementara itu, Ukraina juga memperingati Hari Bendera Nasional setiap tanggal tersebut. Namun, lansir National Today dan sejumlah sumber resmi catatan sejarah, berikut momentum penting yang terjadi pada 23 Agustus. Yang pertama adalah peringatan Konferensi Meja Bundar. Tanggal 23 Agustus menandai dimulainya Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada 1949. Perundingan berlangsung hingga 2 November 1949 dan menjadi bagian penting perjalanan diplomasi Indonesia. Indonesia dalam KMB diwakili delegasi yang dipimpin Mohammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin J.H. van Marseven. Pertemuan tersebut juga melibatkan Bijenkomst voor Federal Overleg serta United Nations Commission for Indonesia. KMB menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Belanda. Kedua pihak juga menyepakati pembentukan Uni Indonesia Belanda serta sejumlah persoalan ekonomi dan keuangan. Persoalan Irian Barat belum terselesaikan dalam konferensi dan direncanakan dibahas kembali setelah pengakuan kedaulatan. Penyerahan kedaulatan kemudian berlangsung pada 27 Desember 1949. Dan KMB menjadi salah satu tonggak penting perjuangan Indonesia melalui jalur diplomasi setelah proklamasi kemerdekaan. Perundingan tersebut turut membuka jalan menuju pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Masih ada peringatan penting lainnya yang terjadi pada tanggal 23 Agustus. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu beberapa pilihan lagu-lagu temani suasana siang hari Anda.

Hutan memiliki manfaat yang baik bagi kehidupan makhluk hidup. Hutan sebagai pemberi oksigen dan juga penyerap karbon dioksida, memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan juga lingkungan. Kerusakan hutan menjadi suatu permasalahan yang sangat memprihatinkan. Banyak hutan yang menjadi gundul akibat ulah manusia egois dengan melakukan penebangan liar dan juga alih fungsi lahan. Tanpa disadari, hal ini akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan. Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Pemicu kegiatan deforestasi hutan adalah kegiatan industri, terutama industri kayu. Faktor lainnya adalah karena adanya alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan atau dijadikan lahan pemukiman bagi warga. Dampak akibat kerusakan hutan yang patut diketahui diantaranya menurunnya kualitas oksigen, terjadinya banjir, bencana kekeringan, tanah longsor, dan terganggunya siklus air.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, itu tadi beberapa pilihan lagu-lagu sudah menemani suasana siang hari Anda. Dan kita lanjutkan lagi. Tadi ada satu informasi tentang peringatan yang kita peringati di hari ini 23 Agustus. Baik pendengar, yang kedua adalah Hari Internasional Mengenang Perdagangan Budak dan Penghapusannya. UNESCO memperingati International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition setiap 23 Agustus. Peringatan tersebut berkaitan dengan pemberontakan di Saint Dominic pada malam 22 hingga 23 Agustus pada tahun 1791. Saint Dominic merupakan wilayah yang kini menjadi Republik Haiti dan ketika itu berada di bawah kekuasaan Prancis. Pemberontakan tersebut memainkan peran penting dalam perjuangan menghapus perdagangan budak transatlantik. UNESCO menjadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menjaga ingatan dunia terhadap tragedi perdagangan manusia. Masyarakat juga diajak memahami penyebab, praktik, serta dampak panjang perdagangan budak terhadap berbagai kawasan. Peringatan tersebut pertama kali diselenggarakan di Haiti pada 1998 dan Pulau Gore, Senegal pada 1999. UNESCO memasukkan 23 Agustus dalam daftar Hari Internasional yang diperingati pada 2026. Kemudian, peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 23 Agustus juga dikenal sebagai momentum penghargaan bagi profesi koordinator unit kesehatan. Peringatan tersebut berkembang di Amerika Serikat untuk mengapresiasi pekerja pendukung pelayanan kesehatan. Koordinator unit kesehatan membantu mengatur dokumen pasien, jadwal pemeriksaan, komunikasi, hingga instruksi tenaga medis. Pekerjaan tersebut mendukung kelancaran operasional rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan. Tanggal 23 Agustus berkaitan dengan berdirinya National Association of Health Unit Coordinators pada 1980. Sejumlah pemerintah daerah Amerika Serikat kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai Health Unit Coordinators Day. Nah, sejak 2017, penghargaan terhadap profesi tersebut juga berkembang menjadi Health Unit Coordinators Week. Pekan apresiasi itu berlangsung mulai 23 hingga 29 Agustus setiap tahunnya. Kemudian tanggal 23 Agustus ada momen penting lainnya, yaitu Hari Bendera Nasional Ukraina. Ukraina memperingati Hari Bendera Nasional setiap tanggal 23 Agustus untuk menghormati salah satu simbol negaranya. Peringatan tersebut memiliki hubungan erat dengan perjalanan kemerdekaan dan identitas nasional Ukraina. Pemerintah Ukraina resmi menetapkan Hari Bendera Nasional melalui dekrit presiden pada 23 Agustus 2004. Dekrit tersebut menetapkan peringatannya dilaksanakan setiap 23 Agustus. Bendera Ukraina menggunakan dua warna utama, yakni biru pada bagian atas dan kuning pada bagian bawah. Kedua warna tersebut telah menjadi simbol penting dalam perjalanan negara sejarah negara tersebut. Peringatan Hari Bendera biasanya berlangsung sehari sebelum Hari Kemerdekaan Ukraina pada 24 Agustus. Momentum tersebut menjadi penghormatan terhadap sejarah kenegaraan dan simbol nasional Ukraina. Nah, itu tadi pendengar sejumlah momen ataupun peringatan yang diperingati pada tanggal 23 Agustus. Yang kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Cek fakta. Pro 1 RRI Fak-Fak.

Pendengar, beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial bansos dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang mensyaratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSN, Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau di App Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

pernah dengar ungkapan pagi adalah waktu yang paling produktif? Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250

dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI.

Ya baik pendengar, barusan kita nikmati ada vokal dari penyanyi cantik Keisha Lefronka, satu lagu lawas yang pernah dipopulerkan oleh Ari Lasso, menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Nah pendengar, untuk Anda yang punya kemampuan di bidang tarik suara atau suka nyanyi ya, ataupun tahun kemarin Anda sempat ikutan di Bintang Radio tetapi belum jadi juara. Nah ini kini saatnya Anda untuk kembali buktikan kemampuan Anda di bidang tarik suara. Bintang Radio kembali hadir. Nah ini ada persyaratan umum pesertanya. Satu, warga negara Indonesia putra dan putri berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP, kemudian SIM dan kartu pelajar. Dua, terbuka untuk masyarakat umum. Tiga, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil. Untuk tahap pendaftaran, satu, pendaftaran secara offline bisa datang langsung ke Panitia Seksi Lomba RRI Fakfak, Jalan Kapten P. Tendean. Dua, pendaftaran secara online bisa mengunjungi website www.bintangradio.rri.id. Kemudian tiga, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rri_fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. Empat, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar @bintangradio26fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. Lima, format video dalam bentuk portrait dengan durasi maksimal 3 menit. Atau dapat menghubungi nomor WhatsApp di 0852-5543-4760 bersama dengan Kakak Reva. Untuk tahap pelaksanaan, 1. Pendaftaran tingkat fak-fak. 1. Sampai dengan 30 Agustus 2026, pendaftaran peserta. 31 Agustus 2026, technical meeting. Untuk seleksi tingkat fak-fak, 7 September 2026, seleksi putaran pertama lagu pop. Kemudian 8 September 2026, seleksi putaran kedua lagu daerah. Seleksi tingkat korwil, 28 hingga 29 September 2026, seleksi putaran pertama. Tanggal 1 hingga 2 Oktober 2026, seleksi putaran kedua. Dan 5 hingga 6 Oktober 2026, seleksi putaran ketiga. Seleksi antar korwil, 12 hingga 13 Oktober 2026, seleksi putaran pertama. 16 hingga 17 Oktober 2026, seleksi putaran kedua. 20 hingga 21 Oktober 2026, seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, dan jadilah bintang selanjutnya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, pendengar, itu tadi ada miliknya Anmes Kamaling dengan Senyumlah Syukuri Hidupnya, Hidupmu ya. Jadi pastinya berawal dengan senyum, segala sesuatu kita syukuri ya, apapun yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga semuanya siang hari ini senantiasa bersyukur ya dengan segala yang sudah diberikan ya. Sejauh ini syukur juga memberikan kita kesempatan untuk sekedar bisa mengucapkan terima kasih atas segala anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Kenapa gitu belum sempat dengar lagunya? Makanya teman-teman jangan lupa ya. Jadi sekali lagi saya informasikan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk download RRI Digital. Jadi pada saat teman-teman request lagu terus belum sempat dengar lagunya karena ada aktivitas ataupun tugas yang dijalankan, teman-teman gak akan ketinggalan karena lagunya bisa didengarkan di RRI Digital ya. Sekali lagi teman-teman yang saat ini monitor di live TikTok RRI Fak-Fak siang hari ini, untuk teman-teman yang request lagu terus kalau misalnya pada saat live kayak begini belum sempat saya puterin karena teman-teman ada kegiatan yang lain ataupun aktivitas yang lain, jangan lupa untuk download RRI Digital. Jadi tinggal di download di Play Store maupun di App Store. Nah setelah itu nanti apapun aktivitas teman-teman semuanya tidak akan menghalangi, kayak gitu kan, tidak akan menghalangi karena lagunya udah bisa langsung didengarkan di RRI Digital. Oke deh kalau gitu, special nih buat yang ada di Merauke, ada Julia, this is from Judika. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Aku gak tahu gimana kalau kamu gak baik-baik aja ya. Tapi mudah-mudahan tetap sehat ya. Thank you. Enjoy the song.

0: dangdut. Aku lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811 4959 490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa. Sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis. Obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat. Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu. Dan Indonesia Layak Anak, idola setiap hari Minggu. Jangan lupa juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kau serius mau ambil jurusan teknik mesin kah? Mesinnya cowok semua, oh. Nanti kau repot sendiri lagi.
3: Kenapa barang? Mesin kan terpeduli tangan cowok atau cewek yang pegang, toh. Yang penting itu dipakai ahlian.
2: Iya sih, tapi kan biasanya cewek itu ambil jurusan yang lebih santai, toh. Terlalu berurusan dengan mesin-mesin.
3: Yang namanya cita-cita itu terpakai tidak jenis kelamin. Sama, toh, kayak kau yang jago masak dan menjadi chef. Siapa yang mau larang coba?
2: Betul juga. Tapi kan memang sapu masakan paling mantap, toh.
3: Nah, itu dia. Mau pegang kunci pas kah, mau pegang kuali kah, ketong semua ini punya hak yang sama untuk maju. Jadi, tak usah ragu, toh. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi tentang memberikan ruang yang sama bagi setiap manusia untuk bertumbuh dan berkarya. Hargai potensi, dukung

Yosua itu sapo anak satu-satunya. Dia pendiam. Dia juga suka sekali menggambar. Dan dia punya cita-cita itu jadi arsitek. Yang Satra pernah tahu selama ini, ternyata di sekolah Yosua dapat pukul dari debu teman-teman. Dong selalu hina dia dengan kata-kata yang menyakitkan setiap hari. Tapi dia tidak pernah cerita. Dia tahan sendiri. Sampai suatu malam Yosua tidak pernah pulang lagi. Akhirnya ketong kehilangan Yosua. Bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan, tapi karena kejamnya kata-kata.

Pendengar, Jose Mourinho mengawali periode kedua sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan 2-1 atas Espanyol pada pekan kedua Liga Spanyol di RCDE Stadium pada Minggu. Real Madrid unggul lebih dahulu melalui Jude Bellingham sebelum Espanyol menyamakan kedudukan. Kemenangan Los Blancos ditentukan Carlos Espi lewat gol pada menit ke-90. Demikian catatan laman La Liga. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri tugas saya Julaika Wawlat bersama Anda. Edisi hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026 dari pukul 5 waktu Indonesia Timur hingga saat ini. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti di pukul 18, Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromada. Bilai Taufik wal Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Anda berkunjung ke Kabupaten Fakfak, jangan lewatkan pesona alam yang ditawarkan oleh Permandian Ubadari. Destinasi wisata yang berada tidak jauh dari pusat kota ini menyuguhkan suasana alam yang asri, udara yang sejuk, serta aliran air yang jernih dan menyegarkan. Permandian Ubadari menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, beristirahat dari rutinitas, sekaligus menikmati keindahan alam yang masih terjaga. Selain menawarkan kenyamanan, kawasan ini juga menjadi bukti kekayaan potensi wisata alam yang dimiliki Fakfak. Mari kunjungi, nikmati, dan bersama-sama menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan wisata kita. Permandian Ubadari, kesegaran alam yang menjadi kebanggaan Fakfak.

Selamat siang saudara pendengar, masih bersama kami di Pro 1 Fak Fak, dipancarluaskan dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak Fak, mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz. Edisi Minggu 23 Agustus 2026. Senang sekali di lanjutan lintas Fak-Fak siang, saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Waulet sudah menemani Anda dengan beragam segmen acara mulai dari awal siaran hingga di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan dan pilihan Anda yang terus jadikan Pro 1 sebagai teman setia Anda. Pendengar di lanjutan lintas Fak-Fak siang dari pukul 12 hingga pukul 18 nanti kami temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi dan lagu-lagu daerah kami hadirkan hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda di pukul 13 nanti kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Sekembalinya kita ada di program di segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan baik pendengar di mana saja berada, 2 menit berlalu dari jam 12. Cuaca Kota Pala Fak-Fak siang ini cukup panas ya. Udara cukup dingin dan juga berangin untuk kita semua yang sementara menikmati kebersamaan di weekend kali ini. Semoga ada kebahagiaan bersama dengan Anda. Dan baik, jangan pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang, bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

tidak sih kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain menguap? Padahal sebelumnya kamu tidak merasa terlalu mengantuk. Fenomena ini ternyata cukup umum dan dikenal sebagai menguap yang menular. Para peneliti percaya bahwa hal ini berkaitan dengan kemampuan empati manusia. Otak kita memiliki sistem yang disebut sel saraf yang membuat kita secara tidak sadar meniru tindakan orang lain. Ketika kita melihat seseorang menguap, otak kita seperti merefleksikan tindakan itu sehingga kita ikut menguap. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa menguap lebih mudah menular di antara orang-orang yang memiliki hubungan dekat, seperti keluarga atau teman. Bahkan, hanya dengan melihat foto orang yang menguap, membaca tentang menguap, atau memikirkannya saja, seseorang bisa ikut menguap. Selain karena empati, menguap sendiri sebenarnya memiliki fungsi biologis, seperti membantu mendinginkan otak dan meningkatkan kewaspadaan tubuh. Jadi, kalau kamu tiba-tiba ikut menguap setelah melihat orang lain melakukannya, itu bukan karena kamu bosan, melainkan tanda bahwa otakmu sedang bekerja dan merespon orang di sekitarmu.

Baik, pendengar, sudah pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita lanjut dengan pilihan lagu-lagu daerah, kami ajak Anda ikuti, kami mohon perhatian Anda untuk ikuti satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Fak-Fak yang menempuh pendidikan di luar maupun yang di dalam Fak-Fak. Isi pengumuman sehubungan dengan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Fak-Fak, baik yang menempuh pendidikan di luar maupun di dalam Kabupaten Fak-Fak tahun anggaran 2026, kami sampaikan bahwa batas akhir penerimaan proposal bantuan pendidikan adalah tanggal 31 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Adapun persyaratan umum yang harus dilengkapi adalah 1. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Fak-Fak melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 2. Surat keterangan aktif kuliah dari kampus. 3. Screenshot PD Dikti. 4. Fotokopi kartu mahasiswa mahasiswi. 5. Fotokopi kartu rencana studi KRS. 6. Fotokopi kartu hasil studi KHS. 7. Fotokopi kartu tanda penduduk KTP. 8. Fotokopi kartu keluarga KK dan fotokopi buku tabungan pribadi yang aktif. Sebagai catatan, bagi yang pertama, bagi mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di dalam Fak-Fak wajib mempunyai buku tabungan Bank Papua. 2. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan lainnya. 3. Berkas persyaratan pengajuan bantuan biaya mahasiswa-mahasiswi disusun rapi dalam bentuk jilid. 4. Penyerahan berkas pengajuan bantuan mahasiswa-mahasiswi langsung ke bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. 5. Setiap jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat jam 8.30 hingga 16 waktu Indonesia Timur. Proposal dapat dikumpulkan secara langsung di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. Proposal yang masuk setelah tanggal yang ditentukan tidak akan diproses. Demikian yang perlu dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. Dan baik pendengar, di mana saja Anda berada, satu buah pengumuman sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda, kami

ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masih di pilihan lagu-lagu daerah.

Fak-Fak memiliki potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesona pariwisata hingga kekayaan rempah pala. Untuk mengubah potensi ini menjadi kesejahteraan, kita butuh investasi. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah Kabupaten Fak-Fak memberikan karpet merah bagi para investor. Proses perizinan usaha kini dipermudah, pungutan liar diberantas, dan kepastian hukum dijamin sejalan dengan program Asta Cita. Pelayanan terpadu satu pintu hadir lebih cepat secara digital. Mari dukung iklim investasi yang sehat dan aman. Dengan masuknya investasi, lapangan kerja bagi putra-putri Fak-Fak akan terbuka lebar.

Selama ini kita menggambarkan dan membayangkan matahari berwarna kuning. Benarkah kenyataannya begitu? Berdasarkan jenisnya, matahari adalah bintang katai atau bintang G2. Simbol G2 menunjukkan karakteristik bintang terpanas kedua dari bintang kelas

Baik, pendengar, pukul 12.29 menit waktu Indonesia Timur. Dan ya, satu informasi dari dunia kuliner. Nah, kalau kita bicara kuliner, ya pasti ya, sesuai dengan waktu saat ini, bahwa sudah waktunya untuk kita menikmati santap siang bersama dengan keluarga. Nah, kali ini warung spesial sambal SS mempertahankan cita rasa kuliner tradisional melalui konsistensi resep dan proses produksi. Ya, dan Wakil Direktur Warung Spesial Sambal Ria Laksmi Giarawati mengatakan konsistensi menjadi kunci menjaga kualitas makanan. Menurut Ria, mengandalkan keanekaragaman sambal sebagai produk utama saat ini, tersedia lebih dari 30 jenis sambal yang terus dikembangkan. Ia juga menjelaskan setiap resep telah memiliki buku panduan yang wajib dikuasai personil produksi. Setiap warung juga memiliki asisten produksi yang bertanggung jawab terhadap kualitas menu. Dan pengembangan menu dilakukan melalui tim pengembangan operasi. Tim tersebut melakukan penelitian sebelum menu baru disajikan kepada konsumen. Warung SS ya awalnya hanya menyediakan sekitar 5 hingga 7 jenis sambal. Jumlah tersebut berkembang menjadi lebih dari 30 jenis selama 24 tahun beroperasi. Dan selain menjaga resep, warung SS menerapkan sistem kontrol kualitas dalam proses produksi. Ya, dan pendengar, warung spesial sambal pertahankan cita rasa lewat konsistensi. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penicillin. Dari

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: ...44 menit kita berlalu dari jam 12 waktu Indonesia Timur dengan cuaca Kota Pala Fakfak yang lumayan panas ya. Panas-panas gini, selesai makan ya, kita menikmati yang dingin-dingin ya. Mungkin es pisang hijau atau es buah, es teler ya, so apapun itu yang pasti akan mendinginkan suasana ya, baik hati dan juga perasaan dan juga suasana cuaca Kota Pala Fakfak siang hari ini. Semoga saja bisa menemani kesibukan-kesibukan dan juga aktivitas kita berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Dan yang baru menikmati makan siang, selamat menikmati makan siang ya. Semoga selepas menikmati makan siang ada energi dan juga semangat yang baru melanjutkan aktivitas di sepanjang siang hingga sore nanti. Selanjutnya pendengar, kami informasikan di pukul 13 nanti kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: 80 tahun Indonesia merdeka, bendera merah putih terus berkibar. Bukan hanya ini kata kan?
1: Bukan, ini kodok.
0: Masa sih kodok? Ini kan katak.
1: Bukan katak, tapi kodok.
2: Apa kamu termasuk orang yang tidak bisa membedakan antara katak dan kodok? Nah, perbedaan katak dan kodok salah satunya dapat terlihat dari bentuk tubuhnya. Katak memiliki tubuh yang langsing, sedangkan kodok memiliki tubuh lebar dan besar. Kulit katak juga cenderung besar atau lembab, berbeda dengan kodok yang kulitnya kering, tebal, dan kasar. Lompatan katak juga lebih dari kodok, karena katak memiliki kaki yang panjang, sementara kodok lompatannya tidak terlalu jauh, dan kakinya relatif pendek. Nah, kaki belakang katak memiliki selaput jelas, sehingga katak merupakan perenang ulung. Dan sesuai jenisnya, katak hanya mendiami habitat tertentu, seperti katak sawah yang mendiami habitat berlumpur atau katak pohon yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Sementara kodok mudah dijumpai di mana saja, mulai dari pemukiman warga, perkotaan, hingga sungai, dengan kondisi air yang jernih sampai dengan sangat kotor sekalipun. Itulah perbedaan katak dan kodok. Jangan sampai salah lagi ya.

0: kawan, tas yang kupakai keren sekali. Ku beli di mana?
1: Ah, iyo kah? Saya beli di sini, yo.
0: Siapa yang buat?
1: Pengrajin lokal, kawan. Dong sangat berbakat dan kreatif, tuh.
0: Iyo, kawan. Dari tampilan, model, dan kualitas, tara kalah dengan produk dari luar. Katong harus bangga dan dukung dong pukar, ye.
1: Betul sekali. Dengan menggunakan produk buatan Indonesia, katong juga bantu perekonomian bangsa dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang.
0: Kalau begitu, saya juga mau beli. Dukung produk lokal.
1: Bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Bersama kita membangun negeri.
2: Pendengar, pukul 12.56 menit waktu Indonesia Timur, saya cukupkan dulu ya pilihan lagu-lagu tradisional dan lagu satu lagu mendatang ya, menutup kebersamaan kita di lagu-lagu tradisional edisi Minggu 23 Agustus 2026. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 13 saat kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Manchester United awali musim 2026-2027 dengan kekalahan atas tim promosi dari Hull City. Jessica Pegula melaju ke final Cincinnati Master 2026. Sementara ganda campuran Amri dan Nita mempersembahkan medali perunggu kejuaraan dunia BWF 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam serta luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami awali informasi pertama dari Liga Inggris. Dan Hull City FC memulai kampanye mereka di Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan kandang atas Manchester United tadi malam. Laporan lengkapnya disampaikan Nurdian Syah.
1: John could go anywhere. McBurney, brilliant from Lovens, but Hull City have their goal.
2: Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil mengecewakan setelah tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City pada pekan pertama di MKM Stadium Inggris Sabtu malam kemarin. Dua bek tengah Hull City, Semi Ajayi dan Noble Mendy, menjadi pencetak gol kemenangan untuk tuan rumah. Manchester United sendiri sebenarnya mengawali pertandingan dengan mengambil inisiatif menyerang, akan tetapi upaya Brian Mbeumo dan Mateus Cunha pada menit ke-12 dan 14 masih bisa diamankan kiper Konstantinos Zolakis. Hull City hampir membuka keunggulan melalui Oli McBurney. Pemain asal Inggris itu menanduk umpan silang Ryan Giles pada menit ke-15, tetapi Samuel Lemons mampu melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan peluang tersebut. Sayangnya, kiper Manchester United itu tidak menduga serangan lanjutan. Lemons menepis tandukan McBurney, tetapi bola rebound jatuh ke area yang tepat untuk disambar Semi Ajayi dari jarak dekat. Manchester United berusaha meningkatkan tekanan, tapi alih-alih menyamakan kedudukan, si setan merah justru kembali kebobolan. Hull City mendapatkan tendangan bebas yang dieksekusi Regan Slater. Umpan tersebut mengarah ke kotak penalti dan berhasil ditanduk Noble Mendy dengan sempurna untuk menaklukkan Lamens pada menit ke-38. Skor 2-0 untuk keunggulan Hull City bertahan hingga akhir pertandingan. Sesaat pertandingan, manajer klub Hull City, Sergei Yakirovic, mengatakan bahwa kemenangan atas Manchester United ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa.
3: Amazing feeling, very happy.
4: Perasaan yang luar biasa. Saya sangat bahagia demi para pemain, staf saya, dan semua orang di klub karena kami berhasil mengalahkan Manchester United setelah 52 tahun. Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa.
2: Sementara itu, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, menyebut bahwa kekalahan ini tidak merubah arah timnya untuk musim ini.
5: We accept it, you know, we got beat where and it's not a nice feeling.
4: Ini hanya satu pertandingan dan hasil seperti itu bisa saja terjadi dalam sepak bola. Kita semua memahaminya. Memang tidak menyenangkan saat hal itu terjadi. Tetapi begitulah kenyataannya. Kita bisa tampil lebih baik dan kita akan tampil lebih baik. Ada hal-hal yang bisa kami perbaiki secara signifikan. Ada juga hal-hal sebenarnya berjalan baik namun luput dari perhatian karena kita mengalami kekalahan. Saya pun memahami hal itu.
2: Manchester United harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya, sedangkan Hull City mencatatkan awal sempurna setelah masuk kembali ke Liga Inggris. Hull City kini menempati posisi keempat dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Manchester United masih harus mencari kemenangan perdana mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid merebut kemenangan 2-1 atas Espanyol dalam laga pekan kedua Liga Spanyol 2026-2027 yang berlangsung di Stadion RCDI dini hari tadi. Real Madrid bahkan unggul lebih dulu melalui sundulan Jude Bellingham di menit ke-9 sebelum Espanyol menyamakan kedudukan ke menit ke-30 lewat gol dari Alex Calatrava. Kemenangan Los Blancos ditentukan lewat aksi Carlos Espi di penghujung pertandingan dan striker asal Spanyol tersebut menerima operan dari Kylian Mbappe sebelum melesakkan bola melewati kiper. Pada jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub dari Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan timnya pantas untuk meraih kemenangan, tapi Espanyol tidak pantas untuk kalah.
1: Kami sangat memegang kendali di babak kedua dan memberikan tekanan besar. Kami mengambil banyak resiko dan menurut saya kami layak menang. Mereka bermain dengan gaya khas tim Spanyol, bertahan seperti cara mereka biasa bertahan dan melancarkan serangan balik yang berbahaya seperti yang selalu mereka lakukan. Para pemain mereka sudah menampilkan kemampuan maksimal dan sangat terorganisasi secara baik. Rasanya berat bagi mereka untuk pulang dengan tangan kosong, namun sekali lagi kami layak meraih kemenangan.
0: Jose Mourinho mengawali periode keduanya sebagai pelatih Real Madrid dengan kemenangan. Hasil ini menempatkan Los Blancos di posisi kelima dalam klasemen sementara. Klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sedangkan Espanyol masih tertahan di posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 2 pertandingan sebelumnya.

Kita ke kabar dari NBA. Pebasket DeMar DeRozan dilaporkan sepakat bergabung dengan Denver Nuggets melalui kontrak senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat setelah dilepas oleh Sacramento Kings pada Juli lalu. Melansir dari halaman NBA Sabtu kemarin, DeRozan yang kini berusia 37 tahun telah menjalani 17 musim di NBA. Menjadi pemain free agent seusai Kings melepasnya melalui proses waiver pada bulan lalu. Dengan tambahan DeRozan, Nuggets mendapatkan pemain berpengalaman yang mampu mencetak angka dari permainan isolasi maupun situasi clutch. NBA sebelumnya menempatkan DeRozan sebagai salah satu pencetak angka isolasi paling produktif di liga.

0: Oh, that's good.
1: Dari NBA kita menuju ke tenis. Petenis peringkat 3 dunia Jessica Pegula berhasil mengalahkan juara bertahan Iga Swiatek dan skor terakhir adalah 7-5, 4-6, 6-4 tadi pagi waktu Indonesia Barat. Untuk melaju ke final turnamen ATP WTA Cincinnati Masters Amerika Serikat. Pegula bangkit dari ketertinggalan break di set penentuan dan menaklukkan Swiatek dalam pertarungan sengit yang berlangsung selama 2 jam 47 menit. Set pertama menegangkan berlangsung dari 1 jam dan menampilkan 7 break service. Swiatek yang susah payah melepaskan pukulan voli ke jaring pada set point. Setelah memaksakan set penentuan, Swiatek memimpin 3-1 di set ketiga, tapi Pegula kembali merebut break dengan mematahkan servisnya lagi ketika Swiatek melakukan kesalahan ganda pada break point sehingga tertinggal 5-4. Selesai pertandingan, Jessica Pegula mengatakan bahwa 2 game servis terakhir adalah yang terbaik.
2: Menurut saya, 2 game servis terakhir adalah yang terbaik jika mempertimbangkan situasi pertandingan tadi. Akhirnya, saya berhasil mencetak beberapa ace dan meraih poin-poin mudah. Saya hanya perlu mempercayai

Kita ke arena balap mobil, pembalap McLaren Lando Norris menjadi yang tercepat di kualifikasi F1 GP Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit Zandvoort, Noord-Holland, Belanda Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Norris menempati pole position pada balap utama di sirkuit Zandvoort, Belanda tadi malam waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Norris mencatat waktu 1 menit 11,163 detik mengungguli dua Mercedes, George Russell dan Kimi Antonelli di posisi kedua dan ketiga. Di kualifikasi Q1, pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat dengan 1 menit 12,610 detik. Diikuti pembalap Ferrari, Lewis Hamilton di tempat kedua dan Norris di posisi yang ketiga. Sementara sesi Q2 menjadi milik Norris dengan waktu 1 menit 11,628 detik, diikuti oleh Piastri dan pembalap Red Bull Max Verstappen. Di Q3, Norris kembali menjadi yang pertama, diikuti Russell, Antonelli, Piastri dan Hamilton.

Kita akan awali informasinya dari sepak bola e-sport. Indonesia menjadi juara FIFA E-Continental Championship 2026 Asia Football Console setelah melaklukkan Jepang pada pertandingan final di hari Sabtu kemarin. Indonesia bahkan memastikan gelar juara setelah melalui rangkaian pertandingan ketat dalam turnamen yang mempertemukan sejumlah tim terbaik Asia pada partai final. Indonesia menang 2-1 atas Jepang dan keberhasilan tersebut membawa Indonesia menjadi kampion Asia sekaligus menempatkan wakil merah putih dalam jajaran peserta FIFA E-Finals 2026.

Keberhasilan ini juga memperkuat Indonesia sebagai salah satu negara papan atas dunia dalam kategori e-football console berdasarkan FIFA e-rankings pada Juli 2026. Indonesia bahkan berada di peringkat ketiga dunia.

0: Beralih ke kabar bulu tangkis, ganda campuran Indonesia Amri Danita menjadi satu-satunya yang meraih medali di Kejuaraan Dunia 2026. Selengkapnya kita simak laporan Karisma Rizky.
1: Indonesia pulang dari kejuaraan dunia bulu tangkis BWF 2026 dengan satu medali perunggu berkat perjuangan heroik pasangan ganda campuran non-unggulan Amri Syahnawi, Nita Fiolina Marwah. Langkah mereka terhenti di semifinal setelah memberikan perlawanan sengit kepada ganda nomor satu dunia. Bertanding di Indira Gandhi Arena New Delhi kemarin, Amri Nita harus mengakui keunggulan unggulan pertama Tiongkok Feng Yanze Huang Dongping dalam laga yang berlangsung selama 97 menit. Skor berakhir 22-20, 14-21, 20-22. Meski kalah, Amri tetap bersyukur dapat membawa pulang medali perunggu bagi Indonesia.
2: Ya, alhamdulillah ya, bisa bawa medali buat Indonesia, buat itu yang hasil terbaik yang kami bisa berikan buat Indonesia. Pertandingan hari ini berjalan cukup baik dari awal set pertama, set kedua pun walaupun ada sedikit goyang tapi kita tetap fokus untuk bisa cari poin. Set ketiga apalagi dengan tensi yang luar biasa, dengan fokusnya sama-sama gak mau kalah, sama-sama pengen juara dari sisi kami ataupun di pasangan Cina. Ya, saya rasa ini menambah kepercayaan diri buat kita berdua untuk bisa tampil seperti ini terus konsisten, untuk bisa tambah latihannya lagi supaya jadi lebih baik lagi, bisa podiumnya bisa lebih tinggi lagi.
1: Sementara Nita menyebut hasil ini menjadi langkah awal bagi ganda campuran untuk meraih prestasi terbaik di ajang lainnya.
3: Ya, alhamdulillah ya, kita membuka jalannya dengan pelatih baru, kita membuka jalannya dengan hasil yang bagus untuk kita berdua dan untuk mixed double. Jadi ya, harapan kita berdua untuk mixed double ke depannya kita bisa lebih di level atas gitu, kita bisa bersaingnya lebih banyak lah, lebih pairnya lebih, ya semuanya bisa bersaing di atas gitu.
1: Pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sektor ganda campuran Indonesia yang sedang dibangun kembali dari awal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan pendengar, tidak kalah menariknya, Taman Margasatwa Ragunan ternyata menjadi tujuan wisata keluarga, terutama di akhir pekan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang diminati untuk berolahraga. Seperti apa informasinya? Kita bergabung bersama Alfred Tuter.

0: Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan mulai ramai dimanfaatkan masyarakat untuk berolahraga sejak pagi. Pengelola menyebut aktivitas olahraga kini mulai menjadi tren masyarakat terutama di akhir pekan. Fasilitas tersebut dapat digunakan untuk berlari, jogging, bersepeda maupun sekedar berjalan kaki. Masyarakat juga tidak dikenakan biaya tambahan untuk menggunakan fasilitas olahraga yang ada di kawasan Ragunan. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, aktivitas olahraga sudah terlihat sejak pukul 6 pagi dan ia menyebut kawasan Ragunan menawarkan ruang olahraga dengan suasana yang asri.
1: Itu ada juga kita fasilitas jogging track yang ada ya. Biasanya ini yang paling menarik justru sekarang wisata sport ya sudah mulai apa menjadi satu tren masyarakat. Pagi-pagi kita buka jam 6 pagi sudah ada. Jadi yang mau olahraga apapun bentuknya mau lari, jogging ataupun menggunakan sepeda atau sekedar jalan ya kita punya. Bisa jogging track ya. Yang pertama Danau Ragunan, yang satu Danau L. Dua-duanya kita setting untuk fasilitas olahraga bagi umum.
0: Selain berolahraga, masyarakat tetap memanfaatkan Ragunan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga. Salah satunya Mustafa, warga Sawangan Depok yang datang bersama keluarganya untuk menghadiri acara keluarga.
2: Ini ada acara.
0: Acara apaan?
2: Acara keluarga gitu.
0: Acara keluarga? Tadi nyampe jam berapa?
2: Ini baru nyampe.
0: Oh baru nyampe. Terus?
2: Jam 10 tadi.
0: Selain acara keluarga di Ragunan, ada nggak informasi kenapa acara keluarga dibikin di Ragunan?
2: Karena pengen kayak healing, pengen lihat binatang-binatang
0: Terus?
2: Terus kayak apa ya? Pada pengen ke Ragunan gitu keluarga.
0: Mustafa mengatakan kunjungannya kali ini merupakan kedatangannya yang ketiga ke Ragunan. Ia menilai suasana kawasan pada akhir pekan cukup ramai dan penuh. Bagi masyarakat, Ragunan menawarkan ruang rekreasi yang dapat dinikmati bersama keluarga, serta aktivitas olahraga dan wisata satwa dapat dilakukan dalam satu kawasan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada kesempatan kali ini, namun kami akan hadir kembali tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dan Bro dan lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mendengar kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Sebelumnya sudah kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 13.37 menit waktu Indonesia Timur. Sudah ada suara-suara gendang, itu artinya saya temani Anda. Kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk yang mau ikutan ditahan dulu ya. Saya list lagu-lagu yang akan di request ya, biar sebentar tidak diulang-ulang lagi gitu ya. Oke, baik. Dan perdana ya di Pro Dangdut kali ini, lagu-lagu yang tersedia ada Iis Dahlia, Hatiku Bukan Batu, Lesti featuring Ungu dan Kang Nasar, Udang di Balik Batu, Aulia Terbuai Asmara, Lesti Insan Biasa, Ratu Pargoi Besti, Riri Cantika Cincin Kepalsuan, Kalia Siska dengan Ayang, Trio Macan Goyang Cinta, oh Goyang Heboh ya, Heti Sunjaya Saudagar Cinta, Intan Ali Percuma, Ike Nurjana Selalu Milikmu, Ice Trisnawati Singgasana Cinta, Roma Irama Gulali, Mansyur S dengan Zubaida, Safira Inema Apakah Itu Cinta. Dan baik pendengar ya, saya buka jalur untuk Anda di 0811 495 9490. Kalau nanti terjadi delay ya, mohon dimaklumi. Dan langsung saja mau request lagu apa juga langsung salam-salamnya. Oke, baik, perdana saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Bandung Abara Cista. Selamat siang Ipayang.
0: Selamat siang Bunda El, apa kabar?
1: Bunda, apa kabar? Baik, sehat lagi ya. Sejahtera, biarpun ada panas-panas ini, tapi disertai angin perlahan-lahan.
0: Iya, betul sekali. Oke, baik Bunda El, langsung saja mau request lagu apa Bunda El?
1: Ini Atika
0: dengan Yuli.
1: Yuli, aduh, selamat hari Minggu Yuli.
0: Selamat hari Minggu juga Bunda El.
1: Iya. Nanti Jaya dipilih aku lagi sudah tahu bisa pentingnya perempuan.
0: Baik, oke, baik.
1: Ya, langsung menyapa pertama buat Yuli yang sudah bertugas, selamat siang saya. Selamat hari Minggu, sehat, sukses, sejahtera, sampai selalu bahagia dan bahagia, diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat. Amin. Lanjut, yang ada di Manado, ada Ibu Ratna, salam kompas, salam sehat. Ada Kakak Lili juga, salam sehat. Bang Yoga, ada Ibu Rosna, Ibu Gergaya, Ibu Ani. Ada juga Ibu Ani di Manado, ada Nona Fika juga di sana. Sari yang ada di, di mana kota, Rani yang ada di Ternate, bernama Sari yang ada di Sulawesi Barat, semuanya salam sehat. Andi di Amun, salam sehat berkati. Andi di Batam juga salam sehat. Putra Tengah, Bang Lei. Ada Bang Luhut, Bang Yadi, Bang Jut, Bang Amin. Pak Ucang di Bau-Bau, dan ada Pak Yunus. Bintang Pertama, Pak Darwin, Pak Bota. Semua-semua diberkati di keluarga masing-masing.
0: Amin.
1: Buat ini saya, makasih, selamat siang.
0: Asik. Oke, terima kasih untuk Bunda El. Lanjut di belakangnya Bunda El. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan saudara kita.
0: Asik, Bang Lei, dari tadi ketok-ketok nih, gimana kabar?
2: Ya, kabarnya baik ini Mbak Yuli.
0: Iya.
2: Cuaca di sini kabut, asap ini Mbak Yuli.
0: Oke.
2: Ya, cuaca di sini lebih kabut.
0: Iya, kabut ya, masih terjadi kebakaran hutan ya.
2: Iya, masih kebakaran hutan lagi.
0: Oke, pokoknya jadi, buat Bang Lei dan rekan-rekan yang ada di sana, jangan lupa untuk gunakan masker ya.
2: Tetap pakai masker dong, pakai padang. Namanya kita kasih di rumah sakit toh.
0: Siap. Oke, Bang Lei, silahkan, mau request lagu apa?
2: Goyang apa tadi tuh? Goyang Heboh kah?
0: Oh, Goyang Heboh. Oke, baik.
2: Iya.
0: Trio Macan, silakan salam-salamnya.
2: Trio Macan. Salam-salamnya pertama-tama untuk Mbak Yuli, sudah terima angkat teleponnya dari Pak Lei. Lalu saya juga untuk Bang Putra Tengah. Ah, jadi untuk Bunda El tadi, jadi untuk Bunda Natalia, Farida dan juga Pak Nasrun, Pak Lili, Bang Yoga dan juga untuk Mas Lia Nurjael dan juga Pak Freddy dan Bunda Utri, Bunda Ima, untuk semuanya lah dirangkul. Oh, sama Pak Bang Luhut sama Bang Adi.
0: Oke.
2: Okay. Oke, Mbak Yuli.
0: Siap.
2: Tunggu lagunya.
0: Oke, okay, ditunggu.
2: Ayo Bang Putra. Bang Putra mana tadi? Turun.
0: Oke,
2: selamat siang Mbak Yuli.
0: Siap. Ya. Oke, okay, baik Bang Leih dari Kaltara. Di belakangnya Bang Leih, halo selamat siang Pro Dangdut. Halo. Oke, bisa dicoba kembali. Saya coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat hari Minggu Mbak Yuli.
0: Iya, selamat hari Minggu juga Pak Putra Tengah. Saya pikir hari ini ke Kalimantan. Nyatanya karena Kalimantan kabut, jadi terjadi ya.
3: Iya, kita lari balik.
0: Oh, lari balik. Iya, karena kabut.
3: Kelihatan di depan, jadi
0: iya.
3: Takut nanti biar Bang Leih sendiri tahu medannya, toh.
0: Nah,
3: jadi sudah kita balik.
0: Oke, okay, baik. Putra Tengah, silakan merequest lagu apa?
3: Ha, Zubaidah, Mansur S.
0: Mansur S, Zubaidah. Kayaknya lagu lama nih ya.
3: Zubaidah.
0: Oke. Baru sekarang macam kita mau dapat nama orang dengan nama Zubaidah ini kayak jarang-jarang, gak susah sekali.
3: Mungkin nanti Bang Leih yang dapat depora Zubaidah.
0: Oke, baik. Silakan Putra Tengah salam-salamnya. Okay.
3: Mbak Yuli, selamat juga, selamat hari Minggu. Semoga tetap semangat di berbagai tuan dan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Oke, Bunda Natalia, Bang Lei, juga ada Mbak Ellen, Nado, Mbak Ibu Ratna, juga ada Esther, juga Elis, Ibu Ros, juga semua di Nado, Mbak Fiona, juga ada Pak Bunda, juga Fika, Pak Benny Jepo, Pak Tajudin, Mbak Cliff, semuanya di Nado, Pak Junaidi juga. Jambon dan juga Bang Ucan, sama Irwan, Ibu Ali, dan juga Bang Hadi, Bang Dari, Pak Saban, Bang Irman, Bang Yoga, Mbak Lili, juga Bang Upa, Pak Ustadz, juga ada Pak Nasrun, Bang Luhut, juga ada Bang Iwan, Bang Edi, Ibu Utri, Bang Marshall, juga Bunda Ima, juga Bang Yeri, dan sudah dirangkul saja semua-semuanya saja. Selamat hari istirahat, selamat siang, selamat hari Minggu, dan salam sehat selalu kompak bersama kami.
0: Okay.
3: Terima kasih Mbak Yuli.
0: Baik.
3: Selamat siang.
0: Selamat
3: dan
0: siang.
3: Dan adalah kita.
0: Asik. Oke, baik. Putra Tengah ya. Dan lanjut di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dan adalah kita.
0: Iya, selamat siang Pak Nasrun, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Baik, luar biasa.
2: Ya.
0: Oke, baik Pak Nasrun. Cuaca di sana gimana di Sulawesi?
2: Cuacanya lagi panas mbak.
0: Panas, berarti kita sama ya, sama-sama panas gitu.
2: Iya, namanya kita.
0: Selangit di bawah langit yang sama gitu. Oke, okay. Pak Nasrun, mau request lagu apa?
2: Lagu yang pertamanya Mbak.
0: Lagu yang pertama. Oke, baik. Lagunya saya siapkan.
2: Pertama-tama Mbak Yuli, sambut tugas.
0: Terima kasih.
2: Terus ada Putu Kena tadi ya. Ada Sambung Leih tadi ya. Ada Mila Jumbo Icetana, juga Mame, Nusya Liyo Barusna. Ada Ima Sohi, ada Mohanis, ada Age, Traupa, Bersyukur, Bersyap, Makassar. Ada Abang Yunus, Bung Leman, Pilih Putri. Dapat dinaik di para badan, terus ada disebutkan ada Paida, Mas Lia, ada Ibu Kristi, ada juga Ibu Kepungas. Terima kasih.
0: Terima kasih, selamat siang. Oke, Pak Nasrun sudah ikutan ya di putaran perdana ya di siang hari ini. Saya coba sapa lagi di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Kakak Yuli.
0: Selamat siang juga Nona Fika, apa kabar? Kayak lama baru dengar suaranya Nona Fika nih.
4: Iya, Menakalan jadi.
0: Oke, baik. Nona Fika.
4: Lagunya selalu macam itu.
0: Lagunya
4: kembatu, hati kembatu. Tukar ini adalah masa pertama kali nang kali. Pertama kali hati kembatu. Halo.
0: Oh, udang di balik batu.
4: Oh, udang di balik batu. Ya, udang di balik batu masih ada.
0: Masih ada. Sudah ada yang request, Pak Nasrul.
4: Kalau sing kepalasuan. Sing kepalasuan.
0: Cincin kepalasuan.
4: Iya, itu.
0: Oke, baik, cincin kepalsuan. Silakan salam-salamnya.
4: Ya, pertama-tama Bapak Yoni yang tunggas. Selamat bertunggas.
0: Terima kasih.
4: Tuhan selalu melindungi Bapak Yoni sekeluarga yang ada di rumah. Selamat hari Minggu Bapak Yoni.
0: Selamat hari Minggu juga.
4: Ya nanya salam Bapak Yanai, jangan manusia nasihat sekeluarga punya siapa di mana lo alam sayangnya kita ibu ani di kota Bang Luhut Bang Yeli Pak Laman dan di Sotong Pak Yeli Matoke Putra Sengal Yoswaswak Ibu Tosna Lindal Yoswaswak dalam sehat. Terima kasih Yoni. Terima kasih. Selamat siang dan berlaras kita.
0: Asik. Terima kasih Nona Fika jauh-jauh dari Manado sudah bergabung ya. Dan ya, jarum jam di tempat tugas sudah menunjukkan pukul 13.48 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya saya sapa lagi di belakangnya Fika. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna di Manado. Ibu Ratna apa kabar?
5: Sehat
0: ya. Oke, cuaca di Manado bagaimana?
5: Panas,
0: berarti sama panas. Dong ya.
5: Iya.
0: Baik, Bu Ratna silakan langsung saja mau request lagu apa?
5: 11-12 boleh?
0: 11-12 tidak tersedia. Iya, ini ada lagu-lagu yang sudah yang bisa di request itu ya, sudah ada di list gitu. Yang tersisa yang tersisa itu ada Aulia, Terbuai Asmara, Lesti Insan Biasa, Ratu Pargoi Besti, Kalia Siska Ayang, Heti Sunjaya, Saudagar Cinta, Intan Ali Percuma, Ice Trisnawati Singgasana Cinta. Ada
5: Ice Trisnawati.
0: Oke, baik. Silakan.
5: Salam pertama buat Mbak Yuli yang bertugas. Terima kasih sudah angkat Ibu Ratna telepon. Selamat hari Minggu, salam sehat selalu, sukses, diberkati Mbak Yuli bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Okay.
5: Lanjut, salam di Manado, ada Trompe Bunda El, ada Ibu Anggrin di Manado, ada Bang Lut di tempat Yuli, ada ada Lis di Manado, ada Ibu Luna di Nias, ada Bang Hadi di Nias juga, ada Pak Widi di Tokyo sekeluarga, ada Putra Tengah yang baru lewat tadi, kami kenal dengan Ibu Ratna, ada Tejurin di Nado juga, dan semua-semua Jotang.
0: Oke.
5: Salam kenal semua, salam sehat dan diberkati bersama keluarga.
0: Amin.
5: Itu Jo buat Mbak Yuli, terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih untuk Ibu Ratna jauh-jauh dari Manado sudah bergabung ya. Terima kasih buat semuanya. Semoga siaran Pro 1 diterima di kota Anda dengan baik ya. Siarannya jernih, sejernih hati kita semua siang hari ini yang lagi cuap-cuap ya, yang lagi asik-asik kumpul-kumpul ya, apalagi di weekend pastinya punya banyak sekali ruang dan waktu untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Baik pendengar, sudah 52 menit kita berlalu dari jam 1 siang ya. Dan kembali ya, langsung saja kita break, kita dengarkan beberapa pilihan lagu-lagu yang sudah di request. Dan nantinya di pukul 14 saya ajak Anda, kita ikuti cek fakta. Selamat mendengarkan.
6: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setrika merupakan salah satu alat rumah tangga yang paling sering digunakan. Setrika sudah ada sejak peradaban Cina sampai akhirnya teknologi modern mengubahnya. Setrika modern pertama kali muncul pada abad ke-18 ketika penemu

perusahaan mulai memproduksi stiker. Penemu Amerika bernama George T. Samson mengajukan paten untuk stiker listrik yang menggunakan listrik untuk menghasilkan panas dan udara panas untuk menghilangkan kerutan. Stiker listrik menjadi sangat populer dan sangat cepat menggantikan stiker uap. Selama abad ke-20, stiker menjadi lebih canggih dan efisien dengan banyak model yang menawarkan fitur seperti pengaturan suhu, pengaturan waktu, dan kemampuan untuk menghilangkan kerutan dari berbagai jenis pakaian. Saat ini, stiker tersedia dalam berbagai bentuk ukuran, termasuk stiker uap,

Di dunia yang penuh dengan notifikasi dan perangkat digital, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Tapi, pernahkah kamu merasa cemas atau lelah hanya dengan melihat ponsel terus-menerus? Nah, itu adalah tanda dari digital burnout. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar bisa meningkatkan stres, mengganggu pola tidur, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental. Digital detox adalah cara untuk meluangkan waktu jauh dari perangkat digital, beberapa jam atau bahkan sehari penuh. Cobalah untuk menetapkan batasan penggunaan ponsel, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat waktu untuk aktivitas fisik atau sosial tanpa gangguan digital. Ini bisa membantu menyegarkan pikiran, meningkatkan kualitas tidur, dan membuat kamu lebih hadir dalam momen kehidupan.

0: 맞다.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Anda ikuti Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan poster di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya bantuan sosial dari pemerintah sebesar 5,4 juta rupiah transfer tunai dengan berkomentar di unggahan Facebook. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, informasi bansos 5,4 juta rupiah itu bukan berasal dari akun media sosial resmi pemerintah. Selain itu, tidak ada bansos yang menyeratkan masyarakat berkomentar di Facebook. Pemerintah menyalurkan bansos berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN Kementerian Sosial. Masyarakat yang belum terdaftar di DTSN dapat mengusulkan diri melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store atau aplikasi Store. Penerima bansos pemerintah tidak perlu berkomentar di unggahan Facebook tertentu karena bantuan disalurkan berdasarkan data Kemensos. Demikian Cek Fakta. Cek Fakta selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

Baik pendengar, 10 menit kita berlalu dari jam 2 siang dan masih tersisa ada Mansyur S dengan Zubaidah, Lesti featuring Ungu dengan Udang di Balik Batu, Riri Cantika Cincin Kepalsuan, Ice Trisnawati Singgasana Cinta. Dan kita masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Yang mau ikutan ya, lagu-lagu tersisa ya di putaran berikut, iya, ada Aulia Terbuai Asmara, Lesti Insan Biasa, Ratu Pargoi Besti, Kalia Siska Ayang, Heti Sunjaya Saudagar Cinta, Intan Ali Percuma, Ike Nurjana Selalu Milikku, Roma Irama Gulali, Safira Inema Apakah Itu Cinta. Jangan kemana-mana ya, masih ada pilihan lagu-lagu yang tadi di putaran pertama ya sudah di request, kita dengarkan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ma.
1: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau

0: Baik, pendengar, sudah pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan yang mau ikutan lagu-lagu yang tersisa ada Aulia Terbuai Asmara, Lesti Insan Biasa, Ratu Pargoi Besti, Kalia Siska Ayang, Hetty Sunjaya, Saudagar Cinta, Intan Ali Percuma, Ike Nurjana Selalu Milikmu, Roma Irama, Gulali, Safira Inema dengan Apakah Itu Cinta. Baik, yang mau ikutan jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Kita masih bersama hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Langsung saja saya sapa, halo selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut dan
0: Sapa
1: Kita.
0: Asik, waalaikumsalam. Ibu Anis, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah kabarnya luar biasa, kabar baik, sehat.
0: Baik,
1: tapi panas.
0: Oh, panas, sama ya. Oke, baik,
1: iya,
0: Ani, silakan mau request lagu apa?
1: Oh, lagu apa, baru monitoring ini.
0: Ada Aulia Terbuai Asmara, Lesti Insan Biasa, Ratu Pargoi Besti, Kalia Siska Ayang.
1: Aulia aja.
0: Oke,
1: Aulia
0: baik
1: aja.
0: Siap, silakan.
1: Pertama-tama teman-teman pension dan tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia sama keluarga dan guru. Oke, mau kirim salam anak Cirampe. Sama ibu Farja juga yang ada di Sultan sana, ada Cirampe Panasrun juga, ada Cirampe Bang Pratenya juga, ada Cirampe Bangun juga, ada Cirampe Bintang Pertama, ada Cirampe Pak Predi juga, keluarga yang kompak, ada Cirampe Pak Junaji juga Ambon, ada Cirampe Ibu Esti Manado, ada Cirampe seperti yang punya Minhasa sama apa namanya. Bersama-sama aja tanpa terkecuali, kembali ke yang tugas tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danut adalah kita.
0: Asik. Terima kasih untuk Ibu Anis. Lanjut di belakangnya Bu Anis. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yul.
0: Iya, selamat siang. Pak Junaidi, apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, baik. Kalau begitu langsung saja mau request lagu apa Pak Junaidi?
2: Lesti
0: Insan Biasa. Oke. Okay. Silakan salam-salamnya.
2: Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati Tuhan selalu dan harapan sama keluarga ya.
0: Amin.
2: Ada Ibu, ada Ani yang baru lewat itu, ketemu bagus. Selamat sore dan harapan sehat. Ada Putra Tengah juga ya. Ada Putra Tengah. Selamat sore Ibu Ima di Momere. Selamat sore ya juga Ibu Ana Asliya juga di Primo. Selamat sore Ibu Nasrun juga. Selamat sore dan harapan sehat juga di sana. Ada kita orang punya Ibu Rosna ya, selamat sore dan harapan sehat bersama keluarga. Bung Luhut juga di Tapanuli. Adam Lei juga boleh juga ada di Sumatera, di Kalimantan juga, selamat sore. Dan ada Bung Yad juga di sana, selamat sore. Ada Utang yang di Bobau, Bunda El juga di Manado, Fika juga di Manado ya. Durana juga di sana, selamat sore dan harapan sehat. Ada Darwin juga, Bunda Darwin ya, selamat sore, harapan sehat selalu. Pak Irwan, Mas Irwan juga, ada Pak Iwan juga di Aceh ya, selamat sore. Itu dulu Mbak Lili juga, selamat sore, harapan sehat. Itu dulu, terima kasih banyak.
0: Okay,
2: selamat
0: bye
2: sore.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Junaidi yang sudah ikut di siang ini. Lanjut di belakangnya. Halo, selamat sore. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Iya, asik. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Afal di Gusik.
0: Oke, Afal langsung saja ya, mau request lagu apa?
3: Lagu yang apa ya? Yang terakhir aja ya.
0: Oke, lagu yang terakhir. Baik, silakan. Lagu yang terakhir Intan Ali dengan Safira Inema, Apakah Itu Cinta?
3: Oh iya. Dengan kakak siapa ini?
0: Dengan Yuli.
3: Oh, salam kenal ya buat kakak ya.
0: Siap, salam kenal juga.
3: Salamnya buat kakak, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu dan untuk semuanya aja Kak.
0: Oke.
3: Itu aja, terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih kembali. Asik. Oke, baik. Terima kasih ya yang sudah ikutan. Satu lagi penelpon terakhir. Halo, selamat sore. Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau di sana mau sore, sekarang masih siang.
0: Iya, di Bandung kan baru mau ini ya, baru iya, masih siang baru, ya. Kalau kita kan ya, sudah menuju sore.
4: Iya. Mm. Ya menjelang pukul 13 kalau di sini.
0: Iya, benar. Oke.
4: Kali sana menjelang pukul 15.
0: Oke, Bang Ahmad Irwan, langsung saja. Ini kayaknya ini lagunya ikutan ya.
4: Ya boleh, ini sama Mbak Yuli ya.
0: Iya, benar.
4: Oh, pantesan saya udah lama gak dengar suara baru, jadi kangen saya ke Mbak Yuli.
0: Masa.
4: Iya, jadi karena sudah lama.
0: Sudah lama baru ya, kayak lagi. Setahun gitu ya, kita gak ketemu.
4: Kayak setahun kan. Karena Mbak Yuli itu selalu di hatiku kan.
0: Oke, baik. Baik, Bang Ahmad, silakan kita dibatasi waktu, silakan.
4: Iya, iya, kita juga boleh lagunya apa juga. Ini bersin-bersin dari tadi, Bayuli satu bola cuaca panas, aduh.
0: Oke, baik.
4: Bersin, makanya hari ini mah nggak kemana-mana, ada aja di rumah, nggak kemana-mana. Salam-salam ya.
0: Iya, silakan.
4: Buat yang udah pada masuk, bisa mungkin ada Putra Tengah, ya. Ada juga buat Ibu Farida, ada Ibu Christine, ada Ibu Ali, Ibu Bang Pak Asus ya, ada juga Ibu Anusus, Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara, ada Bang Ira, ada Pak Bintang Pratama, Pak Darwin, Pak Nasrun, Bang Om Botak ya. Buat siapa lagi ya? Buat Om Botak, buat Pak Abdul Syukur tuh yang ada di Kalimantan ya, Abdul Syukur. Bu Ali dan Pak Ibu Pak Freddy sekeluarga dah. Nah, waktu sedikit lagi gua dirangkum aja buat semuanya aja lah. Betulnya Mbak Yuli ya. Ya. Itu buat buku dari Trenggalek kan. Ke Kota Jalan Istana itu kan.
0: Cakep.
4: Memang aku orangnya jelek. Banyak wanita yang terpesona.
0: Asik. Oke, baik.
4: Makasih, ayo.
0: Terima kasih kembali. Oke, ada Bang Lei jauh-jauh ya dari Bandung ya, sudah bergabung. Terima kasih, dan buat semua yang sudah ikutan di sore hari ini, terima kasih. Di siang hari ini ya, menjelang sore, kita sudah seru-seruan ya, sudah bercuap-cuap di sepanjang 1 jam setengah ya, hampir 1 jam setengah sudah temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik pendengar, lagu-lagu berikut ya saya hadirkan keruan dengar Anda hingga nanti di jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.
5: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, sudah pukul 14.54 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa kita sudah ada di penghujung kebersamaan Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, satu lagu mendatang sekaligus menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi kali ini. Dan Anda yang belum sempat ikutan, jangan berkecil hati, di hari-hari berikut Anda dapat ikuti Pro Dangdut bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Terima kasih. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan lagu ini menjadi lagu penutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan

Selamat sore saudara pendengar di mana saja berada. Selanjutnya kita masuk di lintas fak-fak sore, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi di sepanjang sore hari ini. Cuaca Kota Pala fak-fak di suasana sore hari ini lumayan bersahabat, panasnya cukup terik ya, namun sedikit berangin dan udaranya lumayan dingin. So untuk kita semua ya, tetap semangat untuk menjalani hari ini. Semoga saja semua yang akan kita jalani ya, semuanya dapat berjalan baik dan juga lancar. Oke, dan menemani suasana sore hari Anda, kembali pilihan hiburan saya hadirkan spesial untuk Anda.

Mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Fakfak adalah tugas mulia yang tidak bisa ditunda. Lewat reformasi birokrasi tematik, pemerintah memastikan setiap program bantuan sosial benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Data kemiskinan terus diperbaiki secara akurat dan transparan. Visi Asta Cita menegaskan bahwa aparat negara harus turun langsung ke kampung-kampung, memberikan solusi nyata melalui pemberdayaan UMKM dan bantuan modal yang bebas dari birokrasi rumit. Mari kita awasi bersama agar program pengentasan kemiskinan ini berjalan bersih dari praktik korupsi. Bersama kita angkat saudara-saudara kita di Fakfak menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

0: Dan setelah terjadi bencana, disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut, sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.
1: Pendengar, Komandan Kodim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD turut langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Kampung Werpigan, Distrik Fakfak Barat, Kabupaten Fakfak pada Sabtu kemarin. Penyaluran air bersih dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat menurunnya ketersediaan air di sejumlah wilayah. Dan Dim 1803 Fakfak memastikan langsung proses pendistribusian air bersih kepada warga. Kehadiran tersebut sekaligus menjadi bentuk respon cepat TNI dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dan pendengar, Dandim 1803 Fakfak turun langsung salurkan air bersih untuk warga. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Detoksifikasi melalui air putih sudah jadi tren selama bertahun-tahun. Tapi seberapa banyak kita benar-benar tahu tentang manfaatnya? Tahukah Anda, air putih membantu tubuh kita mengeluarkan racun yang terakumulasi, meningkatkan fungsi ginjal, dan memperbaiki metabolisme. Namun, bukan berarti kita bisa hanya mengandalkan air putih untuk detoksifikasi secara total. Kombinasikan dengan pola makan sehat, cukup tidur, dan olahraga teratur. Meskipun minum banyak air adalah kebiasaan sehat, jangan lupa untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Terlalu banyak air juga bisa berisiko.

membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh. Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Istilah batik berasal dari kosa kata bahasa Jawa, yaitu amba dan titik. Amba artinya kain, titik artinya cara memberi motif pada kain menggunakan malam cair dengan cara dititik-titik. Pada abad ke-17 Masehi, batik hanya dituliskan di daun lontar dan papan rumah adat Jawa dengan pola yang dibuat rata-rata tanaman dan hewan. Pada masa Kerajaan Majapahit, motif batik makin berkembang dan bervariasi seperti abstrak, candi, awan, wayang, dan sebagainya. Karena terkenalnya batik tersebut, akhirnya para pembesar dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Demak menjadikan batik sebagai simbol budaya. Dalam perkembangannya, proses pekerjaan membatik menggunakan bahan pewarna dari tanaman dan lumpur. Seiring berkembangnya teknologi, batik printing mulai dikenal oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO mengukuhkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional.

Mendengar kejujuran orang tua mengenai kondisi anak berkebutuhan khusus, ABK menjadi kunci utama dalam mencegah aksi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Himbauan ini disampaikan oleh psikolog Vivi Rianti SP, SI, MPSI dalam dialog interaktif di RRI Fak-Fak. Vivi menegaskan bahwa orang tua merupakan garda terdepan dalam membentuk lingkungan yang inklusif. Menurutnya, setiap diagnosis ABK membutuhkan penanganan yang berbeda. Dengan memberikan pemahaman yang tepat kepada lingkungan sekolah, masyarakat dan teman sebaya dapat belajar empati serta menerima keberadaan anak tanpa stigma. Vivi juga mendorong adanya sinergi lintas sektoral di Kabupaten Fak-Fak. Sejalan dengan hal tersebut, dokter spesialis anak Dr. Diah Ayu Pitaloka MKet Klin SPA menyatakan kepedulian terhadap ABK adalah tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya keluarga. Dan pendengar, informasi untuk Anda, cegah bullying anak berkebutuhan khusus, orang tua dihimbau jujur dan terbuka. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

0: Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon tuh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tia.
0: Iya juga ya, katong masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lain belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

0: Halo, ada tante, ibu. Ibu. Ibu,
1: di sini aja.
0: Halo.
2: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
3: Senang. Teman banyak.
4: Terus teman bagaimana dengan Ilham? Baik kah?
3: Baik.
4: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah? Tentara kah?
3: Tentara.
2: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis, SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
5: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
2: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
6: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu, dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah. Mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
2: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fak-Fak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD.
1: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fak-Fak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
1: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang.
0: Ya.
1: Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fak-Fak sini, dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fak-Fak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak, sudah luar biasa sekali tuh, sudah bisa mengurusi sekolah. Karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada, SMP Yapis itu, itu tanahnya SLB, itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB, tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu, Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini, jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis, biar Yapis pakai itu, kita cari
0: tempat lain.
1: Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
0: Betul.
1: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya, dan saya berharap, dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
2: SLB Negeri Terpadu Fak-Fak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fak-Fak menuju mimpi mereka.
7: Pukul 15.55 menit, kita masih di Lintas Fak-Fak Sore. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan sebelumnya informasi kami bagikan untuk Anda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fak-Fak menghimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Fak-Fak. Ya, dan himbauan tersebut disampaikan melalui kampanye pencegahan karhutla dengan mengajak masyarakat menjaga hutan, mencegah pembakaran lahan, serta melindungi lingkungan. Dalam himbauannya, BPBD menegaskan bahwa karhutla merupakan tanggung jawab bersama. BPBD juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kelestarian lingkungan karena dampak karhutla tidak hanya merusak hutan dan lahan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan serta mengancam keselamatan masyarakat. Dan pendengar, warga Fakfak diminta waspadai ancaman kebakaran hutan. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 16 waktu Indonesia Timur.

Pukul 16 lebih 2 menit. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Semoga kehadiran Pro Satu Fak-Fak dapat memberikan satu arti tersendiri untuk Anda dikala Anda menikmati segudang aktivitas di sepanjang hari ini. Dan sore ini cuaca mulai terlihat berawan ya. Sebelumnya juga berawan dan kita berharap juga bisa turun hujan ya di kota Fak-Fak, mengingat panas beberapa hari ini juga membuat banyak warga yang mengeluh kekurangan air bersih. Dan baik pendengar, untuk Anda yang hendak melaut ya, ada baiknya kita cari informasi cuaca ya, agar supaya perjalanan kita tidak terganggu ya, ketika sudah ada di perjalanan tiba-tiba hujan ataupun angin yang datang ya, sehingga membuat Anda terjebak dan tidak bisa menepi ya dari cuaca yang ada. Nah, untuk itu sangat penting sekali, khusus untuk yang mau melaut ya, ada baiknya kita ngecek kembali informasi cuaca khusus yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Dan baik pendengar, hingga nanti di pukul 17 kami masih temani Anda, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Mendengar pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, kembali masih kami pilihkan informasi untuk Anda. Ya, kali ini informasi datang dari dunia olahraga. Arthur Fields tampil dominan untuk menaklukkan Flavio Cobolli dan melaju ke final Cincinnati Open 2026. Fields mengalahkan Cobolli 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 pada hari Minggu ini. Dan setelah laga kembali dimulai, Fields hanya membutuhkan 68 menit untuk memastikan kemenangan. Fields juga memperbaiki performa servisnya setelah beberapa kali game. Ya, dan berdasarkan statistik Infos, Fields menangani 82% poin dari servis pertamanya. Dan kemenangan tersebut mengantarkan Fields menjadi petenis kedua kelahiran 2004 atau setelahnya yang mencapai final Master 1000. Sebelumnya pencapaian tersebut diraih Jakub Mensik saat tampil di final Miami tahun 2025. Dan pendengar, singkirkan Cobolli, Arthur Fields tembus final Master perdana di Cincinnati. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Program Makanan Bergizi Gratis hadir sebagai salah satu upaya untuk memastikan anak-anak dan masyarakat mendapatkan asupan makanan yang sehat dan seimbang. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar anak, serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Selain itu, program ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan bergizi. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas. Pendengar, makanan bergizi hari ini adalah investasi untuk masa depan generasi Indonesia yang lebih kuat dan sehat.

Duck syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif, mengonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, luangkan waktu untuk melakukan me time atau relaksasi guna mengurangi stres, sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.

permen dengan rasa manisnya yang menggoda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dari hadiah kecil untuk anak-anak hingga simbol kasih sayang di hari-hari istimewa, permen memiliki tempat khusus di berbagai budaya. Namun, tahukah Anda bagaimana awal mula permen di dunia? Sejarah permen bermula ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum teknologi modern menciptakan berbagai jenis permen yang kita kenal sampai dengan saat ini. Pada masa peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi, manusia telah mengenal cara memaniskan makanan dengan bahan alami. Di Mesir kuno, sekitar 2000 sebelum Masehi, masyarakat membuat permen dari buah-buahan dan kacang-kacangan yang dilapisi madu. Madu saat itu menjadi satu-satunya pemanis alami yang tersedia sebelum penemuan gula. Di India dan Tiongkok, tebu mulai dibudidayakan dan digunakan untuk membuat bentuk awal dari gula padat yang menyerupai permen. Pada abad pertengahan, perdagangan gula mulai menyebar ke Eropa. Namun, karena harganya sangat mahal, permen pada masa itu masih merupakan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Gula digunakan tidak hanya untuk membuat permen, tapi juga sebagai obat untuk mengobati masalah pencernaan dan tenggorokan. Segalanya berubah pada abad ke-18 dan 19, ketika revolusi industri memungkinkan produksi gula dalam skala besar dan biaya yang lebih rendah. Pabrik-pabrik permen pertama mulai bermunculan di Eropa dan Amerika Serikat. Permen pun mulai diproduksi secara massal dan bisa dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat. Pada abad ke-20, inovasi terus berlanjut dengan hadirnya permen warna-warni, rasa unik, hingga kemasan yang menarik.

Baik, pendengar, sudah pukul 16.31 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Ruang Layanan Masyarakat untuk edisi Minggu 23 Agustus 2026 akan kami sampaikan dua buah pengumuman dan satu buah pemberitahuan. Saya awali dengan pengumuman. Pengumuman yang pertama berasal dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pengumuman ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswi asal fak-fak yang menempuh pendidikan di luar maupun yang ada di dalam fak-fak. Isi pengumuman sehubungan dengan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Fak-Fak, baik yang menempuh pendidikan di luar maupun di dalam Kabupaten Fak-Fak tahun anggaran 2026, kami sampaikan bahwa batas akhir penerimaan proposal bantuan pendidikan adalah tanggal 31 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur. Adapun persyaratan umum yang dilengkapi adalah satu, surat permohonan ditujukan kepada Bupati Fak-Fak melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2 surat keterangan aktif kuliah dari kampus, 3 screenshot PD Dikti, 4 fotokopi kartu mahasiswa, 5 fotokopi kartu rencana studi KRS, 6 fotokopi kartu hasil studi KHS, 7 fotokopi kartu tanda penduduk KTP, 8 fotokopi kartu keluarga KK, dan fotokopi buku tabungan pribadi yang aktif. Sebagai catatan, 1. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkuliah di dalam fak-fak wajib mempunyai buku tabungan Bank Papua. 2. Tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan lainnya. 3. Berkas persyaratan pengajuan bantuan biaya mahasiswa-mahasiswi disusun rapi dalam bentuk jilid. 4. Penyerahan berkas pengajuan bantuan mahasiswa-mahasiswi langsung ke bagian umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. 5. Setiap jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8.30 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Proposal dapat dikumpulkan secara langsung di kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak. Proposal yang masuk setelah tanggal yang ditentukan tidak akan diproses. Demikian yang perlu dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya berasal dari LPP RRI Fak-Fak. Pendaftaran Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan umum, peserta 1 warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran, 1. Pendaftaran secara offline, bisa datang langsung panitia seleksi lomba RRI Fak-Fak, Jalan Kapten P. Tendean. 2. Pendaftaran secara online di website www.bintangradio.rri.id. 3. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrifakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrifakfak dan @bintangradio. Kami ulangi, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fak-Fak Official. 4. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar
Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. 5. Format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp atas nama Rifanti 0852-5543-4760. Tahap pelaksanaan 1, pendaftaran tingkat fak-fak mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026, pendaftaran peserta tanggal 31 Agustus 2026, technical meeting. 2, seleksi tingkat fak-fak tanggal 7 September 2026, seleksi putaran pertama. Putaran 1, lagu pop. Tanggal 8 September 2026, seleksi putaran 2, lagu daerah. 3, seleksi tingkat korwil tanggal 28 dan 29 September 2026, seleksi putaran 1. Tanggal 1 dan 2 Oktober 2026, seleksi putaran 2. Tanggal 5 dan 6 Oktober 2026, seleksi putaran 3. 4, seleksi antar korwil tanggal 12 dan 13 Oktober 2026, seleksi putaran 1. Tanggal 16 dan 17 Oktober 2026, seleksi putaran 2. Dan tanggal 21 Oktober 2026, seleksi putaran 3. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya, pemberitahuan berasal dari BMKG Fakfak. Isi pemberitahuan, kondisi El Nino Southern Oscillation di Samudra Pasifik dan India Ocean Dipole di Samudra Hindia. 1. Hasil monitoring pada dasarian 1 Agustus 2026 menunjukkan indeks IOD atau fenomena Indian Ocean Dipole atau pemicu anomali iklim dari Samudra Hindia dasarian atau indeks bulanan sebesar +0.457. Sementara itu, nilai SSTA di region Nino 3.4 secara dasarian ENSO bulanan adalah sebesar kurang lebih 2.77 yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat. 2. Terdapat peluang berkisar 50-60% bahwa fenomena El Nino akan terjadi pada semester kedua tahun 2026. El Nino diketahui sebagai pemicu gangguan iklim dari Samudra Pasifik yang dapat menyebabkan berkurangnya curah hujan di Indonesia. Sementara itu, fenomena IOD diprediksi akan tetap dalam fase netral hingga akhir tahun 2026 yang mengindikasikan tidak ada gangguan penyimpangan iklim dari Samudra Hindia. 3. Selanjutnya, analisis perkembangan musim kemarau tahun 2026 sebagai berikut sesuai pada peta di peta Kabupaten Fakfak termasuk wilayah yang mengalami musim kemarau khususnya pada distrik Bombrai dan Tomage. Berikut adalah penjelasan perkiraan sifat hujan dasarian 3 bulan Agustus tahun 2026 hingga dasarian 1 bulan September tahun 2026 sebagai berikut. Kabupaten Fakfak, dasarian 3 bulan Agustus tahun 2026, sifat hujan bawah normal 0 hingga 30 mm, warna coklat tua hingga coklat muda atau 31 hingga 50 mm dan sebagian pada distrik Karas 50 hingga 84 mm.
sifat hujan pada Kabupaten Fakfak menunjukkan kategori rendah yang menunjukkan jumlah hujan lebih sedikit dibandingkan rata-rata iklim biasanya pada periode akhir bulan Agustus. Pada bulan September tahun 2026, sifat hujan bawah normal atau 0 hingga 30 mm, warna coklat tua hingga coklat muda atau 31 hingga 50 mm, dan sebagian pada distrik Karas 50 hingga 84 mm. Sifat hujan Kabupaten Fakfak menunjukkan curah hujan kategori rendah, tetapi pada sebagian distrik masuk dalam kategori menengah 50 hingga 75 mm yang menandakan curah hujan mulai sedikit bertambah walau masih di bawah kondisi normal. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam beberapa hal sebagai berikut. 1. Sektor pangan, menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanam yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. 2. Sektor sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. 3. Sektor energi, memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA. 4. Sektor lingkungan, menyiapkan mekanisme respons cepat oleh pemerintah daerah untuk antisipasi menurunnya kualitas udara. 5. Sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan kejadian kebakaran hutan dan lahan. 6. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait penghematan penggunaan air, larangan pembakaran lahan, dan peningkatan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau. 7. Mendorong sosialisasi kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi bencana hidrometeorologi yang akan terjadi. 8. Terus memonitor media informasi BMKG melalui website, media sosial, dan aplikasi info BMKG untuk mendapatkan informasi mutakhir dan terupdate terkait kondisi cuaca dan iklim terkini, termasuk musim kemarau 2026 dan perkembangannya, atau dengan menghubungi secara langsung kantor pusat BMKG di Jakarta atau UPT BMKG yang tersebar di seluruh provinsi. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pendengar di mana saja berada, dua buah pengumuman dan satu buah pemberitahuan sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

0: Pagi-pagi su sibuk ya?
1: Biasa, bersih-bersih rumah biar sanitasi bagus toh. Ternyata sanitasi salah satu cara untuk mencegah stunting pada anak ya Bu.
0: Oh ya? Kenapa sanitasi penting untuk mencegah stunting Bu?
1: Nah, sanitasi yang buruk bisa menyebabkan anak-anak terkena infeksi seperti diare. Infeksi ini bisa menghambat penyerapan nutrisi sehingga anak menjadi kekurangan gizi dan mengalami stunting.
0: Iya, jadi menjaga kebersihan lingkungan sangat penting kah?
1: Penting sekali. Pastikan kita selalu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan toilet yang bersih, dan menjaga kebersihan air minum.
0: Mulai sekarang, saya harus lebih perhatian soal sanitasi.
2: Jadi, bersama-sama menjaga kesehatan anak-anak kita.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pendengar, pukul 16.56 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menjadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Pendengar, kita masih di lanjutan lintas Fak-Fak sore hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kita beranjak ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita ikuti cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Nagita Slavina mengadakan kuis tebak kata berhadiah 50 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Ketika video diperiksa menggunakan Hive Moderation, unggahan tersebut terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,2%. Melansir artikel kompas.com pada April 2023, video asli pada unggahan merupakan momen Nagita datang ke Festival Kuliner Jajaran di Stasiun BNI City pada 2023 lalu. Mendengar demikian, cek fakta.
1: Cek fakta. Cek fakta. Pro 1 RRI Fakfak. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun di balik kilaunya, blue safir ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, safir sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Safir dengan warna selain biru disebut fanjis. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu, bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.
1: ...12 menit kita berlalu dari jam 5 sore ya. Selamat sore aja untuk pendengar yang sore ini sudah menuntaskan pekerjaan ataupun mungkin sudah pada santai-santai atau mungkin yang masih terus disibukkan dengan aktivitas ya. Buat ibu-ibu rumah tangga juga sore-sore gini biasanya berkunjung ke pasar ya, mau belanja untuk mungkin prepare malam ataupun besok ya. Yang pasti semangat terus untuk kita semua yang masih terus berjuang untuk keluarga. So, pendengar, informasi untuk Anda, Paus Leo 14 menyampaikan rasa duka atas gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026. Ya, turut menyampaikan solidaritas kepada para korban yang terdampak bencana tersebut. Melalui telegram yang ditujukan kepada Uskup Agung ND, Paus Leo menyampaikan keprihatinannya akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 dan pesan ditandatangani Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Porralin. Ya, perhatian khusus diberikan kepada warga yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Paus Leo juga mendorong otoritas gerejawi dan pemerintah untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan. Dan pendengar, Paus Leo 14 sampaikan solidaritas untuk korban gempa NTT. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

0: Macik, tempo sudah. Kok lama sampai?
1: Kok tak bisa sabar, kah?
0: Cepat sudah naik di motor lagi tong gas.
1: Eh, kasih mati kok perokok dulu itu. Manis so apa bawa motor sambil merokok?
0: Aduh, tanggung Macik. Kalau saya kasih mati rokok satu batang ini, saya rugi.
1: Eh, lebih rugi lagi kalau pas ketong jalan terus kopu abu rokok tuh sampai kena sapu mata, kah? Atau kena pengendara lain. Bahaya, Pace. Bisa sebabkan kecelakaan juga. Kok mau, kah?
2: Merokok pada saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan yang melanggar aturan. Sanksinya pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja. Tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: pendengar, bagi seorang Yanting, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, yaitu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca. Apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu, kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut, kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, ya, kita masih di lanjutan lintas fak-fak sore, pilihan lagu-lagu hiburan tanah air dan juga mancanegara masih hiasi ruang dengar Anda hingga saat ini. Dan Anda yang masih terus melaju dengan aktivitas, semoga semua tugas dan pekerjaan yang Anda kerjakan ya di sepanjang hari ini pun dapat terselesaikan dengan baik. Dan ya, semoga semua dapat bisa kita nikmati ketika kita bisa bertanggung jawab atas setiap tugas dan kerja yang kita lakukan. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak.

Banyak orang tahu bahwa laba-laba membuat jaring dan berjalan dengan 8 kakinya. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa jenis laba-laba bisa melayang ratusan kilometer melintasi laut? Walaupun tidak punya sayap dan tidak bisa terbang, mereka mampu mengarungi udara dengan teknik khusus yang disebut dengan ballooning. Merupakan cara laba-laba menyebar ke tempat baru dengan menerbangkan dirinya menggunakan benang sutra yang sangat ringan. Ketika angin cukup kuat, benang tersebut menangkap arus udara dan membawa laba-laba naik ke langit. Bahkan bisa mencapai ketinggian hingga 4.000 meter. Laba-laba kecil ini seolah-olah menaiki balon udara dari sutranya sendiri dan bisa melayang puluhan hingga ratusan kilometer, termasuk menyeberangi samudra. Hanya laba-laba kecil dan ringan atau terutama bayi laba-laba yang biasanya melakukan ballooning digunakan untuk mencari habitat baru, menghindari pemangsa, atau berpindah karena perubahan iklim. Beberapa serangga lain seperti kutu daun juga menggunakan metode serupa. Meski tidak bisa terbang, laba-laba membuktikan bahwa mereka adalah penjelajah hebat. Dengan hanya mengandalkan sutra dan angin, mereka bisa menjelajah langit dan lautan, melintasi jarak yang luar biasa jauh. Kemampuan ini membuat mereka menjadi salah satu spesies pertama yang tiba di wilayah baru bahkan sebelum manusia.

0: Esensi buku prosa Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Habiskan Saja Gajimu, karya Ahmad Ghazali, terbit pada tahun 2019. Buku ini berfokus pada manajemen keuangan pribadi dengan penekanan pada pentingnya penggunaan gaji dengan bijak. Salah satunya, bagaimana menghindari gaya hidup konsumtif yang dapat menguras keuangan dan tips untuk merancang anggaran secara efektif. Buku ini menekankan pentingnya kita membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik untuk mencapai tujuan finansial. Ahmad Ghazali mengajak kita untuk memikirkan investasi sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang. Pentingnya memahami cara mengelola utang dengan bijak dan bagaimana utang dapat mempengaruhi kondisi finansial. Buku Habiskan Gajimu mengajarkan kita pentingnya disiplin dalam pengeluaran dan menabung untuk masa depan. Selain itu, buku ini juga memiliki pola pikir yang positif dan realistis. Tentang keuangan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan finansial. Buku karya Ahmad Ghazali memberikan perspektif yang berguna untuk siapa saja yang ingin memperbaiki cara mereka mengelola uang. Demikian esensi buku Habiskan Gajimu karya Ahmad Ghazali.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fakfa hingga saat ini dengan berbagai pilihan segmen acara yang masih terus kami hadirkan menemani ruang kesibukan Anda. Dan pastikan Anda tetaplah bersama kami di Pro Satu Fakfa.
3: Kau tahu sesuatu yang ku ingin kau tak tahu. Kau tanya ini itu,

0: banget. Lihat apaan sih?
1: Ini loh, ada yang posting jalan-jalan di luar negeri. Duh, pemandangannya indah banget. Kapan ya kita bisa menikmati keindahan alam di sana?
0: Ya ampun, tak perlu jauh-jauh lah ke negeri orang. Keindahan alam Indonesia tak usah diragukan lagi. Negara kita punya loh wisata yang lengkap, mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata sejarah dan budaya. Bahkan banyak loh spot wisata di Indonesia yang mirip dengan destinasi luar negeri.
1: Masa sih?
0: Nih lihat, Danau Viti yang ada di Islandia, pemandangannya mirip seperti Danau Kelimutu di Pulau Flores kan? Ada juga nih gugusan kepulauan cantik di Thailand, pemandangannya juga mirip seperti Raja Ampat. Dan masih banyak juga yang lainnya. Jadi gimana? Masih kepikiran menikmati keindahan alam di negeri orang?
2: Pendengar, pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur, serangkaian pilihan hiburan dan juga informasi sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda mulai dari pukul 12 siang tadi hingga di jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tak terasa sampai di sini kebersamaan kita. Saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Di lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan ditemani rekan saya Hatijah Bajo. Kita pisah jumpa lagi di awal siaran besok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Eh, baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan ya ke ruang dengar Anda semuanya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya, yang mana Anda sudah ditemani rekan saya Yuli Rohrohmana di Lintas Fak-Fak siang hingga sore hari ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semua. Dan baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda di zona religi ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Keruan dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat maghrib yang untuk hari ini Minggu tanggal 23 Agustus 2026 maghrib jatuh pada pukul 18.18 menit waktu Indonesia Timur. Ya, semoga kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur ya dengan apa yang kita nikmati di hari ini maupun di hari-hari kemarin, dan tentu semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan kemudahan ya sehingga apa yang sudah kita persiapkan insyaallah semuanya berjalan dengan baik. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya.

0: solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar. Abu Sa'id Sa'd bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang Ansar meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberinya hingga apa yang ada padanya habis. Lalu beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya, "Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas yang diberikan kepada seseorang selain kesabaran." Muttafaq alaih.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo. Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, Masnya? Ayo,
4: berdiri. Nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda bersama keluarga. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya, yang mana masih saya temani Anda di Fak-Fak Malam ya, dengan berbagai segmen juga mengisi ruang dengan Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami sampaikan suara redaksi, dan jangan lewatkan mimbar agama Buddha. Dan nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur Anda dapat ikuti drama radio, dan saya akan temani Anda semuanya di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas kita bersama Kilgo Office. Oke, dan Anda juga boleh gabung nanti. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita Sentral, rangkaian lagu-lagu daerah mengisi ruang dengan Anda hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu ya. Anda boleh gabung nanti hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur, rangkaian informasi dan hiburan juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga kebersamaan kita pada pukul 24 malam ya. Kami yang bertugas akan pamit di ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda, dan apapun aktivitas di hari ini ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda.

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Keberagaman ini merupakan anugerah yang harus dijaga melalui sikap saling menghormati, menghargai, dan hidup berdampingan secara damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan, menjauhi sikap ekstrem, serta mengedepankan nilai toleransi dan persaudaraan. Dengan memahami dan menghormati perbedaan, kita dapat memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Mari jadikan nilai-nilai agama sebagai sumber kedamaian dan kebaikan bagi sesama, karena kerukunan adalah modal penting dalam membangun bangsa yang kuat dan sejahtera. Moderasi beragama adalah jalan menuju kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tunggu taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Hanya karena sepuarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store atau App Store.

0: resensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, baik yang kecil maupun yang besar. Buku ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam kesederhanaan dan keikhlasan menerima kehidupan apa adanya. Melalui refleksi yang mendalam, Natasha Rizky menekankan perlunya kesadaran diri, introspeksi, dan penerimaan terhadap perasaan serta pengalaman hidup. Buku ini juga mengajak pembaca untuk terus belajar dari setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang lebih matang dan bijaksana. Melalui tulisan-tulisannya, Natasha Rizky menekankan bahwa kebahagiaan dan makna hidup tidak selalu ditemukan dalam pencapaian besar, tetapi justru dalam pengalaman sehari-hari yang mendalam dan penuh makna jika kita mau berhenti sejenak untuk memperhatikannya. Buku ini juga mengajak pembaca untuk introspeksi dan lebih memahami diri sendiri serta lingkungan sekitar dengan cara yang lebih peka dan reflektif. Pesan penting dari buku catatan kronik karya Natasha Rizky adalah pentingnya merenungkan dan memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai momen-momen sederhana dan refleksi terhadap kehidupan, cinta, dan perjalanan batin yang sering terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Demikian esensi buku catatan kronik karya Natasha Rizky.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru saja bergabung ya. Tetap semangat untuk Anda, sukses dengan berbagai aktivitasnya, ada bahagia selalu untuk Anda. Nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami sampaikan suara redaksi dan masih teman Anda di Fak-Fak Malam dengan berbagai segmen menemani suasana Anda ya, apalagi untuk para petugas malam ya, yang sepertinya sudah berada di tempat tugas masing-masing. Iya, mudah-mudahan apa yang sudah dipersiapkan di hari ini berjalan lancar, sukses untuk Anda.

menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan,

Eh, baik pendengar, terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini dan juga buat yang baru bergabung. Baik, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya kami sampaikan suara redaksi.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 23 Agustus 2026 diantaranya, remisi dorong warga binaan kembali produktif bermasyarakat, Distrik Fak-Fak Barat gelar upacara HUT Kemerdekaan RI ke-81, Kepala Distrik Fak-Fak Barat soroti rendahnya partisipasi upacara kemerdekaan, budaya lokal jadi kekuatan utama pariwisata Kabupaten Fak-Fak, Pasar Barter jadi fokus Festival Teluk Berau 2026, petugas kebersihan Fak-Fak tangani lonjakan volume sampah, dan Disperindak tegaskan larangan alihkan hak pakai pasar.

0: merayakan ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut dinilai bukan sekedar slogan dalam peringatan tahunan, tetapi menjadi cerminan arah perjalanan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Samaun Dahlan saat membacakan sambutan tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto pada upacara pemberian remisi umum dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Lapas Kelas 2B Fakfak. Dalam sambutan tersebut dijelaskan bahwa bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur memiliki makna yang sangat mendalam serta menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Dijelaskan Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan.
1: Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tema tersebut memiliki makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan moral dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperbaiki kehidupannya. Indonesia yang berdaulat berarti negara hadir secara utuh dalam menegakkan hukum berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berkeadilan. Kedaulatan hukum mewujudkan melalui penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas, di mana setiap hak warga binaan dipenuhi tanpa diskriminasi, termasuk hak memperoleh remisi umum bagi narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

0: Pemerintah Distrik Fakfak Barat menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut berlangsung di halaman kantor Distrik Fakfak Barat Senin 17 Agustus 2026 dengan diikuti unsur pemerintah dan masyarakat. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Distrik Fakfak Barat Abdullah Temung Mere yang bertindak sebagai inspektur upacara. Pelaksanaan upacara berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam amanat Bupati Fakfak yang dibacakan Kepala Distrik, momentum peringatan kemerdekaan menjadi kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan seluruh masyarakat. Pemerintah dan masyarakat diharapkan terus bersinergi dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Fakfak.
1: Kita harus memperkuatkan persatuan, menjaga kedaulatan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan di semua sektor pembangunan. Baik kita di daerah, semangat ini mewujudkan dengan bekerja lebih keras, membangun kampung, distrik, dan kabupaten Fakfak yang mandiri, sejahtera, aman, dan berdaya saing, berlandaskan keberagaman sesuai dengan cita-cita, visi, dan misi pembangunan Kabupaten Fakfak 2025-2029, yakni Kabupaten Fakfak membara atau membangun bersama-sama.

0: Kepala Distrik Pakpak Barat Abdullah Temong Mere menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan amanat pada upacara bendera di halaman kantor Distrik Pakpak Barat 17 Agustus 2026. Dalam amanatnya, ia mengingatkan kepada masyarakat bahwa pemerintah selama ini terus berupaya memenuhi berbagai hak masyarakat, mulai dari tingkat pusat hingga pemerintah kampung. Namun di sisi lain, ia menilai kewajiban masyarakat sebagai warga negara juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, salah satu bentuk kewajiban tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi dalam kegiatan kenegaraan, termasuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengaku kecewa karena jumlah peserta upacara tahun ini tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya. Ia mengungkapkan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah peserta upacara sangat padat hingga lapangan tidak mampu menampung seluruh masyarakat yang hadir. Kondisi tersebut menurutnya menunjukkan tingginya semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan yang seharusnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan tiap tahun.
1: Hari ini saya sangat kecewa karena kehadiran aparat kampung sangat kurang untuk mengikuti upacara pada hari ini. Terus terang saja, Bapak Kapolda, saya sangat kecewa. Karena saya hitung dari kiat sampai ke yang berwasa, 9 kampung, kalau kali 5 berapa, kali toko adat berapa, toko masyarakat berapa, baperkam berapa. Sudah sekian banyak, 500 orang ataupun yang sudah lebih untuk mengikuti upacara pada hari ini. Tapi ternyata yang lihat di depan ini dihitung dengan jari saja. Yang di samping ini, bapak-bapak berapa orang saja. Ini perlu kita evaluasi. Dan ingat saya tidak lagi bermain-main dengan dia. Karena ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hari kemerdekaannya Abdullah.

0: Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakwa, Freddy Kuswar Popor mengatakan pelestarian budaya lokal menghadapi tantangan di tengah perkembangan budaya modern yang semakin kuat dan menarik perhatian generasi muda. Menurut Freddy Kus, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga, merawat, sekaligus melestarikan budaya yang menjadi identitas masyarakat Fakwa. Dia menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meyakinkan generasi muda agar lebih mencintai dan bangga terhadap budaya mereka sendiri. Karena itu, upaya pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
1: Budaya kita pada saat ini utama bagaimana kita menjaga, kemudian merawat dan melestarikannya dalam apa di saat ini di mana perkembangan budaya modern yang begitu kuat dan bisa dikatakan juga lebih menarik menurut generasi saat ini. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita meyakinkan dan bisa membuat generasi saat ini lebih mencintai budaya kita sendiri.

0: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak Papua Barat berencana kembali menggelar Festival Teluk Berau pada September 2026. Kegiatan tersebut akan dipusatkan di Distrik Kokas, khususnya kawasan Teluk Berau, dengan mengangkat tradisi pasar barter sebagai warisan budaya masyarakat setempat. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Predikus Warpopo, mengatakan Festival Teluk Berau merupakan upaya menghidupkan kembali kegiatan budaya yang sebelumnya pernah dilaksanakan di wilayah Kokas, namun sempat tidak berlanjut selama beberapa tahun. Menurut Predikus, pelaksanaan festival tahun ini akan berfokus pada tradisi pasar barter yang berlangsung di lokasi pasar barter Kampung Membuni-Buni. Dikatakan tradisi tersebut dinilai memiliki nilai budaya penting karena menjadi ruang persaudaraan dan perjumpaan antara masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan maupun pesisir.
1: Festival budaya yang kami atau kita dilaksanakan rencananya di bulan depan. Kita fokus di Kokas atau di wilayah Teluk Berau, hingga kita namakan Festival Teluk Berau. Beberapa tahun lalu itu sempat sudah dilakukan, namun tidak berlanjut. Nah, baru tahun ini akan kita lakukan lagi Kokas. Festival ini secara khusus itu mengangkat tentang tradisi pasar barter, sehingga itu akan tahun ini akan kita lakukan di lokasi pasar barter di Mambun-Bun. Jadi memang pasar barter itu sebagai warisan budaya, kemudian ruang mana ruang persaudaraan, perjumpaan antara masyarakat, baik yang ada di gunung maupun yang ada di pantai, petani dan nelayan. Dan ini sudah selama ini memang itu dilakukan setiap hari Sabtu. Nah, tapi kali ini kita bikin dalam bentuk festival, sehingga kemudian orang bisa datang berkunjung, dan ada beberapa atraksi-atraksi juga yang akan dilakukan di festival ini.

0: ekonomi sampah di Kabupaten Fakfak, Papua Barat mengalami peningkatan setelah pelaksanaan dua agenda besar, yakni peringatan Islam masuk di tanah Papua ke-666 dan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peningkatan terjadi seiring tingginya aktivitas dan jumlah masyarakat yang menghadiri berbagai rangkaian kegiatan. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR WKP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan, dua agenda tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah, terutama di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Menurutnya, rangkaian kegiatan Islam masuk di Tanah Papua berlangsung selama kurang lebih 15 hari. Selama kegiatan tersebut, petugas kebersihan menemukan peningkatan volume sampah setiap hari, khususnya di kawasan reklamasi dan ruang terbuka hijau RTH yang menjadi salah satu titik penyelenggaraan kegiatan.
1: Berkaitan dengan dua agenda besar, yang pertama Islam masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana dua agenda ini memang menghadirkan banyak masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan volume sampah. Berkaitan dengan kegiatan Islam masuk di Tanah Papua, itu panitianya menggelar kurang lebih 15 hari itu, memang setiap hari terjadi peningkatan volume sampah khususnya di reklamasi maupun di titik penyelenggara yaitu di RTH. Berhubung juga pada kegiatan tersebut disusul lagi dengan musim buah-buahan sehingga memang terjadi peningkatan benar di pada kegiatan tersebut. Setelah itu dilanjutkan juga dengan perayaan hari ulang tahun RI ke-81 yang dimana di sepanjang jalan reklamasi maupun titik finishnya kegiatan gerak jalan dan karnaval itu di ruang terbuka hijau Taman Merpamin itu juga sangat membludak kumpulan masyarakat sehingga menimbulkan peningkatan volume sampah. Sehingga dari dua agenda itu terjadi peningkatan volume sampah yang tadinya hanya berkisar 151 kubikasi, ini dia naik menjadi 171 kubikasi setiap hari.

0: Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperinda Kabupaten Fafatjen sampai Tondok mengingatkan para pedagang dan pengguna fasilitas pasar agar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya sejumlah potensi pelanggaran dalam pemanfaatan fasilitas pasar. Z menegaskan salah satu ketentuan yang harus diperhatikan adalah larangan mengalihkan hak pakai lapak atau fasilitas pasar kepada pihak lain. Hak pakai yang telah diberikan pemerintah diperuntukkan bagi pihak yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk dipindah tangankan. Selain itu, para pedagang juga diminta tertib dalam mematuhi kewajiban pembayaran retribusi pasar. Menurutnya, kepatuhan terhadap pembayaran retribusi merupakan bagian dari kewajiban pengguna fasilitas pasar sekaligus bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
1: Kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran ini, yang paling penting untuk kita ingatkan bahwa tidak diperkenankan untuk kemudian mengalihkan hak pakainya pihak lain. Apabila ini terjadi, maka pemerintah akan mencabut hak pakainya. Yang pertama. Yang kedua, untuk tidak lalai dalam membayar retribusi. Yang berikut, melakukan hal-hal yang kemudian melanggar peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya misalnya ada di situ, ada yang bermain judi. Dalam bentuk apapun, saya ingatkan, kita bicara bukan atas kemauan kita, ya, tetapi kita bicara atas dasar hukum, ya, yaitu peraturan bupati yang kemudian tidak memperbolehkan ada aktivitas perjudian dalam bentuk apapun. Nah, saya pikir ini semua hal-hal yang kemudian menjadi perhatian untuk kita semua. Jangan sampai kemudian palat yang berwenang kemudian nanti mendapati hal seperti begitu, ya kami tidak bertanggung jawab. Kami pada dasarnya untuk terus mengingatkan masyarakat, ya, bahkan kami sendiri turun langsung untuk melarang ada aktivitas judi itu sendiri. Kemudian yang berikut, tidak diperkenankan untuk orang tinggal dalam pasar. Nah, kedepannya nanti akan kita buatkan regulasi kaitan dengan tidak diperbolehkannya seseorang atau orang lain atau komunitas tinggal dalam pasar.
2: Sekian suara redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus jatah meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: Tolong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda. Apalagi untuk yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda semua. Baik pendengar, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan Drama Radio. Dan Anda juga dapat ikuti bersama Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam buat yang baru saja bergabung, ataupun juga untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Segala aktivitas di hari ini mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk semua.

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jack atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
2: Lagi ngapain sih? Sibuk banget.
3: Biasa, lagi cek email. Soalnya udah ketumpuk, takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih? Mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam hidup. Karena dengan tidur, kita sudah membantu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas. Orang dewasa memerlukan 7 hingga 9 jam waktu tidur per malam. Dengan menjaga kualitas tidur yang baik, dapat berpengaruh positif terhadap aktivitas di keesokan harinya. Dilansir dari kemkes.go.id, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kurang tidur atau tidur tidak nyenyak bisa menyebabkan penurunan daya pikir, tingkat konsentrasi, dan kemampuan bekerja seseorang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kita perlu menjaga kualitas tidur dengan beberapa tips berikut ini. Batasi waktu tidur siang. Tidur siang diketahui baik untuk tubuh, namun jangan tidur siang terlalu lama sebab bisa menjadi penyebab sulit tidur di malam hari. Oleh karena itu, kita disarankan untuk membatasi waktu tidur siang, yaitu tidak lebih dari 20 menit. Lakukan olahraga teratur. Melakukan olahraga teratur dapat meningkatkan kualitas tidur. Olahraga teratur dapat membantu kita lebih cepat tertidur dan tidur dengan nyenyak. Namun, perhatikan waktu olahraga ya. Jika kita melakukan olahraga berat mendekati waktu tidur, mungkin ini dapat mengganggu tidur. Pasalnya, olahraga berat dapat merangsang tubuh kita untuk melepaskan hormon stres atau kortisol yang dapat membuat tubuh kita tetap terjaga dan tidak mengantuk. Sebaiknya lakukan olahraga di malam hari, setidaknya 3 jam sebelum waktu tidur, atau lakukan olahraga pada pagi hari. Hindari makan berat menjelang waktu tidur. Makanan berat akan membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras, sehingga bisa mengganggu waktu tidur. Jika merasa lapar pada malam hari, siasati dengan mengonsumsi makanan ringan seperti biskuit, sereal, atau susu. Selain itu, batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Hindari mengonsumsi kopi atau merokok sebelum tidur. Kopi mengandung zat kafein yang dapat membuat kita menjadi sulit tidur. Meski dipaksakan untuk tidur, kita bisa terbangun beberapa kali pada malam hari. Hal ini membuat kualitas tidur menurun dan mengurangi waktu tidur. Hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Penggunaan peralatan elektronik seperti TV dan telepon genggam saat akan menjelang tidur sebaiknya dihindari agar tidur bisa menjadi lebih nyenyak. Kita juga bisa melakukan atau sebaiknya mematikan lampu tidur di kamar saat akan tidur. Itulah beberapa cara yang bisa kita terapkan agar bangun pagi hari lebih bugar dan bersemangat.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Buat yang masih tetap setia bersama kami, ataupun juga buat yang baru bergabung ya, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti drama radio, dan saya akan temani Anda di ngobrol bareng komunitas. Buat yang hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami bergabung ya dengan Pro3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya, apalagi buat yang baru saja bergabung. Sukses selalu untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Baik, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru saja bergabung bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Menemani suasana Anda bersama keluarga mendatang, kita ikuti bersama drama radio dengan judul Kado Sambal Spesial, persembahan dari RRI Cirebon. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Eh, Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk, masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut, katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk, masuk.

0: Ya ampun Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli Bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong Mbak.
2: Anu Bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin Bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek Bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko Bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya Bu, santai aja Bu. Tadi Riko yang take over semuanya Bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya Bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan Bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim Bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja Bu. Riko juga tanggung jawab dong Bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap susah Mbal. Habis makan ini ajarin gua ya Bang.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi menemani suasana Anda di malam hari ini. Saya temani Anda semuanya di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Selamat malam pendengar, senang sekali di suasana malam hari ini saya dapat temani Anda semuanya di ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini kita bersama dengan Sanggar Cilgo Official. Selamat malam semuanya.
1: Baik.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Ini narasumber yang paling banyak ya malam ini ya. Dan Anda pendengar kita juga, Anda dapat ikuti acara Ngobras melalui YouTube RRI Fakfak ya. Anda boleh melihat nih anggota dari Sanggar Cilgo Official. Ya, kata pepatah kalau tak kenal maka tak sayang ya. Kita awali dengan perkenalan dulu. Dari yang jilbab coklat dulu nih, boleh perkenalkan siapakah namamu?
2: Perkenalkan, nama saya Aida Sasim.
0: Siapa?
2: Aida Sasim.
0: Aida Sasim, biasa dipanggil?
2: Aida.
0: Aida, oke, di sampingnya Aida.
3: Perkenalkan, nama saya La Ahmad Disa, biasa dipanggil Ahmad atau Amat.
0: Amat, iya biasa dipanggil Amat, yang singkat aja ya. Boleh, sampingnya Amat.
4: Perkenalkan, saya Wipiman Charmatoras, biasa dipanggil Wahyu.
0: Wahyu. Oke, di sampingnya Wahyu nih, yang pasti bukan sebagai yang ikut tampil ya, ini yang di belakang layar. Silakan dengan ibu siapa?
5: Perkenalkan, nama saya Acia Tada, biasa dipanggil Acia atau Mama Cia.
0: Mama Cia saja lebih enak ya, lebih seru. Oke, di samping Mama Cia?
6: Oke, perkenalkan, nama saya Astrid Laramadi,
0: biasa
6: dipanggil Kakas.
0: Kakak As, oke, okay, Kakak As. Dan ada juga di belakangnya, halo. Hai, iya, angkat tangan tidak apa-apa, halo ya. Oke, okay. Ini semua dari Sanggar Cilgo Official ya. Ini namanya unik, seru dan penasaran. Saya ke Mama Cia ini, selaku
6: manajer.
0: Saya boleh ingin tahu ceritanya. Kenapa pilih nama Cilgo Official? Adakah cerita seru di balik penamaan ini? Atau mungkin ada cerita yang perlu kita ketahui? Silakan.
6: Cerita ini ya dibuat nama Sanggar Cilgo ini adalah pelatih sendiri.
0: Oh, pelatih. Ya. Baik. Nanti kita ke pelatih. Dari manajer dulu baru ke pelatih nih. Silakan.
6: Dari mana?
0: Kalau memang Mama Cia bingung, kita langsung ke pelatih.
6: Okay,
0: iya, Kakak silakan.
6: Oke. Cilgo.
0: Cilgo.
6: Ini dulu sempat. Dulu kan dong ini masih kecil.
0: Dong ini sama masih kecil. Oke.
6: Jadi kan dong itu kan lincah-lincah.

0: umur berapa?
1: 12
0: tahun ya. Berarti sudah dari sekitar 10 tahun lebih gitu. Oke. Berdirinya kapan mungkin tahu dari manajer?
1: Dari saya berdirinya waktu tahun
0: 2016
1: ya.
0: 2015-16 ya. So berdiri Cilgo ini ya. Ini lucu juga namanya ya. Oke. Baik, itu sekilas tentang berdirinya Sanggar Cilgo ini. Baik, saya juga ingin tahu kenapa Anda-anda semuanya mau bergabung di Cilgo ini. Dari Aida dulu.
2: Karena apa? Ingin menambah pengalaman karena dari dulu saya suka dance.
0: Dari dulu suka dance dari kecil.
2: Iya. Cuma suka oles-oles di acara.
0: Iya memang. Kalau orang seberang mah tahu ya, biasalah. Oke, itu dari Aida. Kalau dari Ahmad?
3: Dari saya sebenarnya pertama saya tidak ikut, cuman
0: kenapa?
3: Tiba-tiba dapat tarik tuh ke kasar itu yang pertama tuh.
0: Dong bilang main todong ini.
3: Iya, tiba-tiba karena kurang orang. Jadi kebetulan juga beta juga suka joget ini.
0: Karena suka joget. Dasarnya memang karena suka joget ya.
3: Jadi sudah langsung ikut itu langsung sampai sekarang ini masih ikut.
0: Sampai sekarang tetap ikut. Dari siapa tadi?
4: Wahyu.
0: Wahyu, kalau Wahyu sendiri?
4: Kalau dari saya itu memang awalnya kan sudah kenal Cilgo dari beberapa tahun yang lalu, memang ada ikut lomba Cilgo yang waktu di apa?
3: Gor.
4: Nah dari situ sudah kenal, jadi kayak rasa tarik untuk masuk itu sangat
0: tarik ya? Asik.
4: Jadi sudah pas itu hubungi Ahmad ya, pas yang itu pertama MTLS itu. Nah sudah langsung Ahmad bawa beta ke Sanggar, tempat latihan. Sudah langsung masuk, karena memang saya sukanya orangnya sukanya dance tarian.
0: Suka dance tarian, suka joget juga ya.
4: Suka.
0: Ada yang punya cerita menarik di sini? Setelah gabung di Cilgo?
4: Wahyu.
0: Baiklah. Karena semua masih malu-malu, kita ke pelatih dan manajer deh. Saya ke manajer dulu, Mama Cia, di sanggar ini yang dilatih apa saja nih? Apakah tarian daerah saja atau seperti
4: ini? Ada dance-nya.
0: Oke.
4: Iya, ada sambranya. Kasida juga boleh.
0: Kasida. Oke. Kasida, apalagi yang
4: pokoknya yang unik-unik lah mereka suka. Jadi kita buat aja.
0: Yang unik-unik.
4: Iya.
0: Dari pelat.
4: Kalau ada lomba di kampung lagi, mereka ikut lagi.
0: Jadi setiap momen kegiatan mau dari tingkat kampung, tingkat kabupaten, tetap ikut.
4: Ini yang belum ini tingkat provinsi.
0: Nah, ada rencana mau ke tingkat provinsi?
4: Insya Allah, amin.
0: Baik, saya ke pelatih. Ini berapa banyak anggota dari sanggar ini?
4: 13.
0: Ada 13 anggota. Latihannya rutin atau seperti apa? Boleh cerita?
4: Kadang-kadang sih kalau ada mau lomba itu baru dong masuk. Satu minggu mau tampil baru dong latihan full.
0: Jadi kalau tidak ada tampilan atau apa?
4: Ada, kadang-kadang juga kalau macam tidak ada tampilan cuman kumpul-kumpul aja. Yasina, setiap Jumat.
0: Berarti kita masuk ke program-programnya apa saja nih dari pelatih? Ya selain latihan, kalau memang ada lomba, selain itu mungkin ada
4: Yasina, Jumatan itu toh.
0: Itu saja.
4: Itu saja.
0: Tidak ada acara kumpul makan-makan?
4: Kumpul.
0: Ada.
4: Kadang juga lagi. Itu juga nomor satu. Kalau soal makan tuh manajer ini selalu.
0: Bisa. Ini manajer luar biasa ini ya. Untuk kita ke latihan kalau ada perlombaan ya. Nah itu pelatihannya seperti apa yang dilakukan?
4: Banyak.
0: Latihannya seperti apa? Mungkin satu minggu tiga kali atau seperti
4: satu
0: apa?
4: Satu hari dalam satu minggu dua kali. Pagi sama sore atau malam.
0: Itu saja. Baik, kita ke anggotanya dulu nih, anggotanya. Saya ke Ahmad nih, Mat.
3: Ya.
0: Apa yang bikin kamu buat menurut kamu paling seru di sanggar ini?
3: Paling seru itu kumpul bareng-bareng baru dapat marah dari kakak.
0: Nah ini asik nih kalau dapat marah ini.
3: Karena dapat marah itu pasti ya bagus nih.

0: bicara, dapat nasihat, dapat nyinyinyinyinyinya, pokoknya dapat segala macam apa sudah.
1: Iya, kalau orang bilang di
0: diomelin
1: ya, ya gitu. Bahasa Indonesia diomelin ya, nyanyu-nyanyunya ini kayak bingung juga saya ini. Oke, Mat, ini kalau dibilang untuk proses latihannya sendiri seperti apa?
0: Kalau dari saya, nanti kalau ada lomba baru semua baku.
1: Baku
0: info dalam grup.
1: Kalau terada grup sunyi.
0: Iya. Kalau terada grup sunyi.
1: Oke.
0: Jadi nanti kalau semua dekat lomba itu itu baru latihan berjalan terus tidak pernah berhenti.
1: Oke, non stop ya.
0: Iya. Pelatih. Karena persiapannya untuk hari itu.
1: Oke, ini pelatih luar biasa ya. Digembleng ya satu hari full. Oke. Kalau Aida. Ya, membuat kamu seru, senang tetap bergabung di sanggar ini apa?
2: Karena sama kayak Amat ya, tapi ini senang dapat maki dari pembenci.
1: Dapat marah ya, oke okay, dapat marah ya, oke. Okay.
2: Biar Kotun dapat marah tapi tetap juara satu.
1: Begitu ya, berarti dapat marah ampuh ya, oke. Okay. Yang membuat Aida seru di situ ya, yang sangat berkesan Aida. Untuk latihannya sendiri?
2: Latihan senang-senang saja, cuman ya kalau terlambat dapat marah.
1: Sebelum kita ke gerakan-gerakannya ya, sebelum itu jadi senang saja ya.
2: Senang-senang.
1: Walaupun
2: saja.
1: Awalnya di marah dulu. Wahyu,
3: Kalau dari saya itu sepanjang latihan mungkin ada beberapa inilah.
1: Beberapa adegan. Apa itu?
3: Beberapa adegan yang
1: gerakan ya.
3: Kadang juga kalau terlambat, biasanya itu marah di manajer atau pelatih,
1: kakak marah ya. Sedikit dong marahnya seperti apa?
3: Kamu di mana? Ini sudah latihan nih, yang lain baru sudah datang, yang lain belum.
1: Itu contohnya. baik. Tapi menurut Wahyu, kenapa tetap setia gabung di sanggar ini?
3: Karena seru, karena orangnya ramah-ramah, apalagi kalau macam saat manajer macam ketong sudah juara satu nih, ketong pasti sangat apresiasi tinggi untuk kakak dengan manajer, karena perjuangan mereka juga macam dari kostum, gerakan, tarian itu semua, itu memang ketong hanya menjalankan di pertandingan,
1: melaksanakan,
3: seru.
1: Jadi seru di situ ya.
3: Ini teman-teman banyak tuh.
1: Abis itu ditraktir makan itu. Itu yang bikin serunya di situ. Kalau yang di belakang yang lain ada cerita serunya? Tidak ada? Iya aja.
4: Cuma gak tahu dapat marah.
1: Yang diingat adalah dapat marah ya. Baik, saya ke pelatih dulu. Sebenarnya sistem pelatihan yang dilakukan seperti apa nih? Tadi banyak ya dari ketiga mewakili semua ya. Dimarah dulu gitu. Apakah memang sistemnya begitu atau seperti apa? Kalau untuk latihan.
4: Memang kayak begitu sudah. Yang datang satu orang sudah kumpul semua, satu orang belum ada ini. Kan buat variasinya kan sulit kan.
1: Oke.
4: Jadi harus tunggu semua ada baru bisa buat variasi. Baru anak-anak ini dorong nih setiap kalau mau tampil itu pasti ada dorong gerakan. Satu orang itu kadang-kadang belum datang sampai orang semua pulang baru satu orang itu datang, jelas dapat marah.
1: Baik, nah untuk gerakan persiapan untuk perlombaan itu dilakukan seperti apa latihannya, gerakannya apakah dipilih sendiri atau rame-rame rembuk untuk satu gerakannya atau mengikuti tema yang diberikan pas lomba atau seperti apa? Ke Mama Cia dulu sebagai manajer.
5: Mengikuti tema yang ada. Mengikuti tema, jadi mereka ini kalau sudah terlambat harus dimarahi.
1: Harus dimarahi, baik.
5: Karena mereka ini kan saya bilang harus jiwa apa namanya ini, aura-aura benang itu harus ada lah.
1: Oke.
5: Iya. Jadi yang buat kita punya lagu ini, kita punya, saya punya adik ipar sendiri. Sepupu dari Pelati, namanya Rahmanda Idris. Nah, dia yang buat lagu dengan gerakan. Nanti Pelati yang
1: eksekusi. Eksekusi gerakan.
5: Nanti saya cuma tahu marah dan buat apa
3: kostum lah.
5: menyiapkan kostum, makan, pokoknya begitulah rame-rame.
1: Rame-rame, makan tuh intinya ada ya, mati ya benar ya. Ini gerakannya sendiri dipilih dari pelatih atau seperti apa ini?
5: Sama-sama, kita
1: sama-sama. Oke. Okay. Latihan
5: sama-sama. Latihan sama-sama, cari sama-sama gerakan, cari formasi juga sama-sama. Buka tukar pikiran lah.
1: Oke, okay. Sebelum dieksekusi ya. Baik, kita kita ke yang bagian eksekusi ini. Eksekusi gerakan ya. Selama latihan atau selama mengikuti perlombaan ya, sebelum saya tanya nih lomba-lomba apa saja, gerakan apa yang paling sulit? Perlombaan yang mana yang menurut kalian tuh paling sulit? Dari Aida dulu.
2: Tari kreasi kemarin, tapi
1: kalau perlombaan kemarin ya.
2: Tapi pas latihan hafal gerakan ya gampang.
1: Oke. Okay. Yang membuat sulit itu apanya?
2: Debu gerakan apa? Ya?
1: Gerakan yang mana ya nih?
2: yang begini.
1: Nah itu dia yang begini. Yang mana itu?
2: yang pertama itu.
1: Oh, waktu masuk gerakan masuk pertama opening ya.
2: Oke.
1: Opening ya. Tapi sempat salah di situ.
2: Sempat. Udah pemar.
1: Lirikan mata itu.
5: Tapi sedikit.
1: Tapi pelatih sudah lirik, dah kok salah ini. Oke, kalau Amat sendiri, kalau Amat.
0: Saya
5: tidak ada yang setengah mati.
3: Nanti juga bantu kan cari gaya.
1: Oke, jadi kalau Amat fan-fan
0: cuma
1: saja.
0: Takut itu pas nanti sebenarnya bangun baru turun dapat marah itu saja.
1: Jadi marahnya dari latihan sampai di panggung juga masih marah.
0: Cuma takutnya itu.
1: Tapi memang pada saat itu tampilannya Amat yang menjadi sorot mata semua orang, tujunya ke Amat ya.
0: Iya, tapi itu malu.
1: Oke, kalau dari Wahyu sendiri, keseruan yang didapat selama mengikuti perlombaan dengan berbagai gerakan, setiap perlombaan kan pasti gerakan beda-beda ya.
3: Kalau saya itu kesulitan di gerakan yang identik dengan gerakan Papua.
1: Tarian daerah Papua. Oke.
3: Khususnya bagian Papua. Karena kayak setengah mati, jadi gerakan itu harus tangan main, kepala main, kaki main, badan.
1: Dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya kayak bergerak.
3: Kadang juga setengah mati, jadi harus bisa menyesuaikan dengan gerakan yang itu di dalam video.
1: Oke, ini kan satu lagu dipadu-padankan dengan berbagai beberapa daerah.
3: Iya. Kalau kemarin itu
1: kreasi gemparin ya,
3: tarian kreasi Nusantara.
1: Tarian kreasi Nusantara berarti ada beberapa unsur tarian daerah di sana. Nah, itu bagaimana latihan kalian? Dari Wahyu dulu.
3: Kalau latihan dari ketorang itu kan memang lagunya sudah dibuat. Ketemu Om ya.
5: Abang.
3: Abang sudah bantu buat lagu, tapi ada gerakan juga ada di dalam. Cumanya gerakan itu kita variasikan supaya agak lebih gampang. Baik ya.
1: Lebih mudah diingat
3: lebih
1: ya.
3: Lebih mudah kayak kita bisa, ini bisa, yang untuk ini teman-teman yang lain juga bisa.
1: Oke. Tapi kan setiap masuk musik berikutnya dia harus pas ya dengan gerakan ya. Kalau Hayu sendiri waktu yang kemarin lombanya bagaimana tuh? Rasanya.
3: Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Cumanya pada saat latihan itu kan yang tadi manajer atau pelatih bilang satu orang semua sudah datang, satu orang belum di situ. Gerakannya setengah mati.
1: Oke, itu dari Wahyu. Kalau dari Amat nih, ini tampilan beda sendiri dan saya sempat lihat juga memang Amat yang harus opening ya. Opening duluan ya, baru teman-teman mengikuti. Nah, duduk apa ya? Duduk keindahannya ini ada di Amat nih. Amat bagaimana tuh?
0: Pertama
1: latihannya itu.
0: Pertama latihan terus tertawa kalau
1: tidak apa-apa. Kalau di sini aman, pelatih dan manajer tidak akan marah ya. Oke, silakan.
0: Pertama dengar lagu itu gimana ya, rasa macam susah.
1: Oke.
0: Tapi gara-gara lupa suruh pakai lagu itu jadi
1: gara-gara harus, ya.
0: Wajib harus bisa bikin.
1: Oke.
0: Okay. Jadi belajar baru baku ajar dengan teman-teman yang lain.
1: Oke. Okay. Kalau dari Aida?
2: Menurut saya itu awal-awal ya susah.
1: Openingnya saja.
2: Tapi lama kelamaan belajar jadi gampang.
1: Oke, okay, deh jadi gampang. Kalau ada dari teman-teman yang di belakang, ada sama juga. Iya ini mah ikutan semua ya. Mbak, saya ke manajer. Manajer boleh cerita prestasi apa saja nih yang sudah diraih oleh Cilgo official ini?
5: Banyak.
1: Di antaranya
5: dance.
1: Dance, oke. Okay.
5: Tari.
1: Tari daerah atau
5: tari
1: kontemporer? Daerah,
5: tari kreasi.
1: Oke. Okay.
5: Terus apa? Kasidah.
1: Oh, kasidah kemarin.
5: Tahun kemarin mereka ikut, tahun okay. ini mereka tidak ikut.
1: Oke, baik.
5: Nah, itu terus ada lomba-lomba di dalam kampung mereka ikut.
1: Ikut juga ya.
5: Jalan-jalan unik, jalan-jalan juara satu dari kampung.
1: Oke, baik. Saya ke pelatih-pelatih, sebenarnya tantangan terberat nih untuk menggembleng anak-anak ini, apalagi mereka juga ya seperti tadi mau latihan, ada yang sudah datang, ada yang belum datang ya, harus dimarah dulu ya. Nah ini tantangan terbesar yang dihadapi sebenarnya seperti apa nih? Tantangan supaya mereka tetap disiplin, karena kan lomba harus mereka kuasai musik. Gerakan mereka harus kuasai dan mereka juga harus menguasai panggung. Nah, siapa tahu nih dari pelatih punya jurus jitu, ya toh supaya dong semua ikut ini.
5: Jitu. Marah-marah ikut.
1: Oke, berarti sanggar ini unik ya. Oke.
5: Sebelum naik ke lapangan besar. Mereka harus latihan kan di rumah.
1: Iya.
5: Rumah kan alhamdulillah ruang tamunya luas.
1: Iya.
5: Jadi latihan dulu di situ. Nanti mau menguasai panggung kita naik ke lapangan besar.
1: Oke. Okay, melihat mulai tempat lomba.
5: Iya. Jadi saya bilang mereka harus punya ambisi kalau mau menang. Ambisi itu harus ambisi jiwa langsung harus. Jadi harus persiapan, harus menang. Kemarin kalian kan mau cici atau kemarin dapat juara satu. Ya kalau harus juara satu itu harus ambisi.
1: Okay.
5: Mau orang bilang apa itu apa ini ada orang dalam. Selama kita yang mengikuti lomba kita tidak punya orang dalam.
1: Oke. Oke, okay, yang penting punya kemauan ya, percaya diri untuk tampil. Sebelum kita mengulas tentang kepercayaan diri kalian masing-masing ya di panggung, kita nikmati dulu satu persembahan berikut ini.

0: Pakcik, kenapa harga sayuran di pasar naik terus sih? Kemarin masih murah, sekarang mahal sekali ya.
1: Iyo, Mace, itu dampak inflasi. Kenaikan harga pangan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti cuaca, biaya transportasi, dan permintaan yang tinggi.
0: Jadi, inflasi bisa bikin kantong kesulitan belanja kebutuhan sehari-hari ya?
1: Betul, Mace. Inflasi artinya daya beli kita menurun. Jadi uang yang kantong punya tidak bisa beli barang sebanyak yang kaya dulu-dulu itu.
0: Terus, apa yang bisa kantong lakukan untuk menghadapinya?
1: Ya, kantong bisa lebih cerdas memilih untuk belanja. Misalnya, kau beli bahan pangan lokal yang biasanya lebih terjangkau dan segar.
0: Ayo, Kak. Berarti, selain itu, bisa juga mengatur menu makanan agar lebih hemat, ya? Betul kah tidak, Pakcik?
1: Betul, Mace. Kantong harus peka terhadap perubahan harga dan bijak dalam pengeluaran. Dengan begitu, kantong bisa tetap makan sehat meski harga naik.
0: Inflasi bukan hanya angka, tapi berdampak pada kehidupan sehari-hari. Mari bijak berbelanja, dukung pangan lokal, dan cerdas mengatur anggaran.
2: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas ya. Dan acara Ngobras malam hari ini Anda juga dapat ikuti melalui YouTube RRI Fak Fak Official ya. Oke, kita masih dengan Sanggar Cilgo Official ya. Nah, ini kayaknya ada pergantian pemain nih. Di sampingnya Amat nih, siapa? Boleh kenalan?
3: Perkenalkan, nama saya Wada Sinar Alfitrah, biasa dipanggil Sinar.
2: Sinar ya, tadi Aida tapi sekarang sudah diganti sama Sinar ya. Oke Sinar, pengalaman seru apa yang Sinar rasakan setelah gabung di Cilgo Official ini?
3: Pengalaman seru, itu kayak gimana ya, yang serunya itu kayak habis latihan itu kita bisa ngobrol sama-sama, bermain, bercanda. Kalau latihan itu kayak serius, harus serius gitu.
2: Harus serius ya.
3: Tidak bisa bercanda.
2: Yang menurut Sinar paling susah dan sulit untuk mengikuti gerakan yang mana tuh? Setiap perlombaan. Kan banyak tuh tadi ada berbagai kegiatan ya, baik di tingkat kampung, tingkat daerah, banyak sekali kabupaten maksud saya, banyak sekali. Nah, lomba-lomba mana menurut Sinar yang paling susah untuk latihan tapi seru gitu?
3: Tarian.
2: Tarian karena, daerah.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Tarian semua karena biasa dance toh, jadi susah untuk tarian gitu. Tapi tetap harus tarian, tetap harus tari.
2: Harus coba ya. Tapi pernah menyerah untuk berlatih?
3: Pernah, tapi habis itu dong kasih kuat toh, jangan menyerah, sudah langsung tara menyerah.
2: Saya jadi penasaran dong, kasih kuat pakai apa ini? Tapi bukan dengan marah-marah kan?
3: Tidak.
2: Oke, okay, baik. Yang dikasih kuat dari pelatih itu apa?
3: Kayak apa ya, harus berusaha begitu. Biar bagaimana ya, kayak ketumpu sanggar nih harus bagus begitu. Jadi ketong harus semua harus berusaha.
2: Baik.
3: Berusaha jadi yang terbaik.
2: Oke, okay, Amat, pernah tidak ada dalam posisi itu? Saya sudah tidak mau ikut lagi karena sulit gerakannya.
4: Kalau dari saya, kayaknya kalau untuk gerakan tidak. Tapi cuman kadang-kadang depo jam bertabrakan dengan jam yang lain.
2: Jam lain, oke. Okay, berarti nih Amat nih orangnya banyak kegiatan nih. Boleh saya tahu bagaimana Amat membagi waktu antara latihan, sekolah, dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler mungkin? Ada yang ikut?
4: Ikut.
2: Oke, okay, ikut. Sekolahnya apa tuh yang sering diikut?
4: Drum band,
2: oke.
4: Okay.
2: Voli, oke. Okay.
4: Ambalan juga ikut, OSIS juga ikut.
2: OSIS juga ikut banyak sekali, otomatis tabrakan dengan latihan. Iya. Bagaimana Amat membaginya?
4: Kadang-kadang juga terdatang latihan di...
2: Kadang-kadang tidak ikut latihan
4: di
2: ya?
4: Di Sanggar.
2: Sanggar, oke.
4: Okay. Kadang juga tidak ikut latihan di sekolah juga.
2: Berarti ada yang dikorbankan ya?
4: Iya.
2: Oke, okay, baik.
4: Harus ada salah satu yang dikorbankan.
2: Aha. Tapi bagaimana caranya untuk tetap mengikuti ritme latihan dari teman-teman nih? Kata pelatih, kalau satu tidak ikut, otomatis... Susah untuk formasi dan lain-lain. Nah, bagaimana tuh Amat menyesuaikan diri?
4: Kalau macam terdatang begitu, ada atur variasi. Palingnya nanti datang apa marah saja.
2: Oh, udah pemarah.
4: Habis udah pemarah langsung dong kasih tahu deput tempat di mana-mana.
2: Oke, posisinya ya.
4: Posisi-posisinya.
2: Kalau Wahyu sendiri, Wahyu, apa yang membuat Wahyu enggan dan malas untuk berlatih lagi? Ya tak apa-apa lah, di sini kita belajar jujur ya.
5: Karena beberapa kali itu saya melakukan kesalahan.
2: Oke.
5: Jadi kayak waktu itu ada satu kesalahan yang buat pelatih mungkin kecewa, marah. Jadi, pelatih bilang mulai hari ini kok keluar, tapi kayak saya harus bersusah payah, sama-sama. Saya juga saya mau ikut terus. Kalau mau keluar dari yang lain, aku sudah jangan dari Cilgo.
2: Jangan keluarkan aku dari Cilgo. Iya, kenapa begitu sayangnya yang Cilgo? Apa yang membuat kamu begitu betah di Cilgo?
5: Karena
2: salah satunya yang bikin kaget. Selain itu?
5: Di saat ketemu semua kayak macam kumpul-kumpul tuh pasti tukar cerita, tukar ide. Itu juga seru, makanya
2: curhat gitu ya. Asik.
5: Sharing ilmu lah. Sekarang curhat di mama Cia, sekarang curhat kakak, sekarang juga dengan teman-teman semua.
2: Ini curhat berjamaah ya gitu. saya ke manajer ya. Manajer mungkin punya trik tersendiri ya untuk bisa membangkitkan semangat mereka. Mereka juga harus bagi waktu untuk sekolah, kegiatan-kegiatan yang lain. Rasa bosan, rasa malas itu juga pasti ada di antara mereka. Nah, ini dari manajer sendiri bagaimana biar tetap kompak?
6: Kalau dari saya, mereka ini sangat kompak. Terus kalau ini datang, saya bilang harus selesaikan sekolah dulu. Setelah pulang sekolah, baru mulai kumpul. Jam sekian, pulang sekolahnya jam 2, istirahat dulu. Nanti kita mulai latihan, mulai dari jam 4. Karena anak-anak ini sangat menguasai apa gerakan juga. Mereka memang setiap hari dapat mobil ini, tapi alhamdulillah paling cepat tangkap dari sanggar kecil ke anak-anak yang ada berapa belas orang, 13 orang ini sangat luar biasa. Latihannya itu
2: persiapannya sendiri untuk mereka lomba nih.
6: Persiapan mengenai kalau kostum, sudah kostum nanti ada yang mau tanggung. Nah, kalau tidak ada donaturnya. Kalau tidak ada ya sudah nanti kita ini apa? Memecah tambah sekian, nanti dari ini lagi tambah sekian.
2: Jadi untuk mereka latihan untuk tampil satu lomba itu butuh berapa lama? Mereka harus menguasai semua gerakan sesuai dengan irama musik.
6: Satu minggu itu latihan, tapi dalam satu minggu itu latihan main-main lah. Nanti tiga hari full. Itu langsung 3 hari sebelum tampil itu mereka mulai full
2: latihan. Baik.
6: Latihan main itu cuma satu minggu. Cuma ada gerak ini, abis itu sudah ada yang istirahat. Padahal itu serius. Jadi tinggal bikin saya marah. Ada yang mau bilang, "Ma, mau makan dulu." "Tidak, dia makan." Abis latihan dulu mau makan. Abis latihan dulu mau makan. Abis makan mereka istirahat, lanjut lagi latihan.
2: Baik. Dari pelatih mungkin ada yang mau ditambah? Terkait dengan presapa tadi mereka juga lomba kasidah. Ini jauh dari pada hobi mereka semua ini ya. Betul ya? Atau ada yang hobi kasidah?
5: Ada.
2: Berapa orang? Lumayan ada juga yang sukanya dance tapi harus kasidah. Nih latihannya bagaimana nih? Boleh cerita sedikit?
5: Kalau kasidah itu samra itu pas kasina itu yang alif masjid Ketemba. Itu di situ dorang latihan samra, latihan kasida, lomba kasida di panggung terbuka.
2: Atau ada lagi?
4: Dengan dia satu tunggu tiga batu.
5: Banyak dong lomba kasidah.
2: Lomba kasidah banyak. Ada yang dapat juara berapa nih?
5: Kemarin tak dapat juara. Cuman kan saya bilang tidak apa-apa. Nanti kita coba lagi berikutnya.
2: Jadi sistem latihannya seperti apa kalau untuk kasidah nih? Kalau dance tidak usah diragukan ya. Baik.
5: Kalau kasidah sih yang Halifahnya ini.
2: Yang Halifahnya siapa?
5: Erin.
2: Nanti saya tanya sedikit.
5: Itu yang Halifah. Terus saya bilang, aduh, yang lain juga tanya yang lain dong, mau? Dia bilang, iya mau. Jadi kita latihan cuma paling-paling berapa hari ya? 3 hari lah.
2: Sebelum perlombaan?
5: Iya, sebelum perlombaan.
2: Oke. Okay.
5: Karena kan kalau kasihnya kan tidak terlalu sulit.
2: Itu kata pelatih ya?
5: Iya, karena posisinya kan yang kasihnya kan fokusnya ini suara.
2: Suara, oke. Okay.
5: Sama gerakan di belakang juga kan tidak terlalu sulit.
2: Mengikuti.
5: Yang sulit sih kan
2: tarian. Oke. Kita ke Halifahnya dulu nih, seru tidak sih?
7: Seru.
2: Apa yang bikin kamu seru?
7: Karena itu juga bisa melatih kita punya suara, sama yang di belakang juga bisa goyang.
2: Goyang ya? Mengikuti Halifahnya. Oke. Kenapa kamu senang gabung dengan Sanggar Cilgon?
7: Karena sudah suka dari lama.
2: Dari lama. Oh, ketua. Oh, ketua dari Sanggar Cilgo. Oke. Ribet tidak sih urus teman-teman?
7: Ada ribetnya, ada tidak.
2: Oke, ada
7: ribet. Kita sama-sama belajar.
2: Oke.
7: Susah sama-sama, senang sama-sama.
2: Tantangan yang dirasakan apa nih? Selama jadi ketua Sanggar Cilgo ini.
7: Banyak drama.
2: Banyak drama ya. Oke, dramanya banyak sekali ternyata ya. Oke. Yang paling berkesan menurut ketua?
7: Yang paling berkesan.
2: Yang paling menurut ketua, yang mungkin menurut ketua itu adalah sesuatu yang tidak bisa didapatkan di tempat lain.
7: Itu sudah tadi yang susah sama-sama senang.
2: Itu saja. Oke. Ada cerita seru?
7: Tidak.
2: Tidak ada ya, ceritanya aman ya. Aman, pelatih tidak marah ya. Tapi marahnya pelatih bikin kangen ya?
7: Iya, itu sangat kangen.
2: Oh, sangat kangen ya. Berarti pelatih dan manajer harus marah-marah terus ini.
5: Karena itu obat.
2: Obat ya.
5: Obat
2: yang sebenar. Baik, saya sedikit ke Ahmad nih. Mat, tadi Ahmad juga sempat bilang kalau malu ya tampil di depan umum dilihat orang banyak. Nah, bagaimana Ahmad bisa meyakinkan diri bahwa saya bisa untuk melakukannya? Padahal dalam hati malu, kepingin sembunyi di balik panggung gitu.
4: Awal tarian yang ikut tarian Papua yang awal tuh, pas awal Papua bilang buka baju tuh, sebenarnya tidak mau.
2: Oke, pertama kali tampil ya?
4: Iya, pertama kali tampil tanpa baju tuh, sebenarnya tidak mau.
2: Oke.
4: Tapi
5: kita di lomba apa?
4: Tari kreasi.
2: Tari kreasi
5: Papua. Hari
2: Fest. Yang hari Fest ya. Pertama kali tampil. Oke.
4: Pertama kali tampil tidak mau.
5: Karena pertama kali buka baju.
4: Sudah terlanjur ikut. Iya, beda rayu-rayu pelatih tidak mau. Jadi sudah langsung terpaksa buka.
2: Oke.
4: Buka
5: kurang pede.
2: Kurang pede.
4: Iya, nanti sebenarnya di panggung begini banyak yang bicara. Pertama datang semua menganga.
2: Oke.
4: Jadi betul tadi paling malu. Tapi tinggal tahan-tahan sih.
2: Oke, tapi yakin bisa ya.
4: Tapi ada kesalahan.
2: Oke. Okay. Salah itu wajar ya karena orang kan gugup. Oke. Okay.
4: Jadi yang pertama itu depok kedua kali baru apa ini? Baru mulai-mulai apa ini? Bisa mulai-mulai pede. Depok ketiga kali langsung pede.
2: Pede ketiga kali pede. Ya, biasa kalau awal biasa begitu ya. Ya, oke. Okay.
4: Nah, terbiasa buka baju.
5: Gemoy jadi.
2: Iya, karena kau gemoy-gemoy jadi semua jadi pusat perhatian pada Anda gitu ya. Baik, itu cerita seru dari Ahmad ya, meyakinkan diri bahwa memang bisa, harus bisa ya. Oke, okay, ini sangat seru sekali nih kalau kita cerita terkait dengan Sanggar Cilgo malam hari ini, tapi kita juga dibatasi oleh waktu. Saya ingin dengar harapannya ke depannya seperti apa ya. Saya ke pelatih dulu. Dari pelatih, harapannya seperti apa untuk adik-adik kita ini? Apakah masih akan menambah personil lagi di sanggar ini atau seperti apa? Atau mungkin ada syarat-syarat tertentu untuk gabung di sanggar ini? Silahkan. Kita ke harapan dulu mungkin. Boleh? Penambahan sanggar harapan, boleh?
5: Untuk harapan mungkin lebih baik lagi ke depannya. Bisa yang punya lebih baik lagi.
2: Oke, okay, lebih baik lagi. Kalau ada yang mau gabung boleh di sanggar ini? Harapan untuk generasi muda mungkin?
5: Boleh. ketum punya penerus ini sudah ada gini.
2: Oke.
5: Okay. Yang kecil-kecil ini sudah bilang harus ketua lagi masuk di cil bu.
2: Oke. Okay,
5: yang kecil-kecil yang harus alih itu bilang lagi mau ikut.
2: Tingkat SD ya?
5: Iya.
2: Oke.
5: Iya SD ya.
2: SD iya.
5: Itu
2: saja. Oke, baik, saya ke manajer nih, selaku manajer nih. Pasti harapan target ke depan untuk Cilgo mungkin
6: target ke depan harus lebih baik lagi. Harus apa ya? Bagaimana ini? Harus dapat juara lagi.
2: Dapat juara ya.
6: Dan kalau bisa kita mewakili Kabupaten Papua untuk ke provinsi.
2: Amin. Oke, okay. Untuk sekarang ada persiapan lagi lomba atau belum ada?
5: Kayaknya untuk mau lomba ya kayaknya ada persiapan lagi nih. Ada lomba ya kita persiapan lagi. Tetap cilgut ke depan.
2: Oke, okay, siap. Baik, kita ke Wahyu. Wahyu, harapannya ke depan untuk teman-teman, untuk generasi muda, silakan boleh untuk sanggarnya juga, silakan.
8: Kalau untuk generasi ke depan, kita harus melestarikan tarian, apalagi kalau tarian daerah, karena beberapa daerah di Indonesia mungkin tariannya sudah tidak berkembang lagi, sudah berhenti di situ.
2: Oke.
8: Nah, jadi kita harus melestarikan
5: jiwa-jiwa muda ya.
8: Jiwa-jiwa muda harus melestarikan tarian tersebut.
2: Oke, baik. Itu harapan dari Wahyu, dari Ahmad, harapannya seperti apa?
4: Kalau dari saya,
2: untuk teman-teman lah, boleh.
4: Untuk teman-teman tuh terus mencoba, kalau tidak bisa harus mencoba.
2: Iya, tetap untuk mencoba ya.
4: Okay. Ya mungkin siapa tahu kita bisa keluar dari fak-fak kan, mewakili fak-fak untuk ke
2: event
4: Jakarta.
2: Event yang lain. Asik. Amin amin amin. Mudah-mudahan ya. Oke, Sina silakan. Iya, silakan.
3: Harapan saya untuk Sanggar Tari Cilgu itu semoga makin maju tuh kayak bisa dikenal seluruh dunia lah.
2: Amin. Oke. Untuk generasi muda, untuk teman-teman generasi muda yang lainnya, harapannya apa?
3: Semoga bisa berkarya, bisa majulah.
2: Sesuai dengan hobi, ya.
3: Sesuai dengan hobi masing-masing.
2: Oke, okay. Aida, silakan Aida. Siapa tahu Aida ada harapannya ke depan.
9: Kalau jatuh coba lagi.
2: Jatuh, bangun dan coba lagi ya. Oke. Dari ketua nih, ketua Sanggar Cilgo.
9: Kalau saya buat generasi muda tetap maju terus, jangan putus asa. Terus kalau untuk kita punya sanggar, semoga lebih sukses lagi ke depan.
2: Selalu kompak ya. Selain ketua ada lagi yang mau menyampaikan harapannya? Ya, di sampingnya ketua boleh. Siapa namanya?
9: Ibu Bandar.
2: Harapannya seperti apa? Boleh.
10: Harapan saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi.
2: Lebih baik lagi di sampingnya lagi. Ya, boleh. Silakan. Karena numpung sudah hadir semua harus punya harapan dan keinginan ya. Oke. Harapannya seperti apa, Cantik?
10: Harapannya kedepannya semoga lebih baik lagi.
2: Lebih baik lagi. Oke, di sampingnya lagi jilbab coklat. Silakan sampingnya. Harapannya lebih baik lagi. Oke, di sampingnya Naya, jangan kau sembunyi. Harapannya sedikit. Iya, sedikit saja. Cilgo ke depannya lebih kompak. Iya, lebih kompak. Oke, baik. Di sampingnya Aida.
11: Harapan saya untuk Sanggar Cilgo semoga semakin berkarya dan lebih maju.
2: Maju. Untuk teman-teman generasi muda yang lainnya, adakah pesan-pesan sedikit untuk mereka?
11: Tetap bersemangat, tidak boleh menyerah.
2: Oke, okay, jangan pantang mundur. Di sampingnya.
12: Harapan saya untuk lebih baik lagi.
2: Oke, lebih baik lagi untuk semuanya ya, untuk sanggar ya. Mudah-mudahan cita-citanya semua juga bisa terwujud. Siapa yang belum? Oh iya, jilbab hitam, silakan. Jangan kau sembunyi ya. Iya. Silakan harapannya.
12: Harapan saya semoga tambah sukses dan tambah maju.
2: Oke, sukses dan maju ya. Terima kasih untuk Sanggar Cilgo sudah hadir dengan harapan dan impiannya. Sukses selalu ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terwujud dan terus untuk melestarikan tarian Nusantara ya. Walaupun sulit, tapi tetap harus mencoba. Yeah. Oke, okay, terima kasih sudah gabung bersama kami juga untuk Anda pendengar. Bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pada malam hari ini. Tetap semangat ya untuk Anda semuanya. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Dan baik, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
3: Kalau secara informal ada ya. Secara informal memang sebagai negara tetangga kan ini melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tadi juga Pak Menlu cerita juga untuk kami.
1: Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berkomunikasi dengan negara tetangga terkait dengan kabut asap di Kalimantan. Jerman mendorong Amerika Serikat berperan aktif dalam diplomasi damai di Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Urusan Logistik atau Bulog menyiapkan lebih dari 93.000 ton beras untuk korban gempa bumi NTT yang didistribusi bantuannya dipercepat oleh BNPB ke wilayah terdampak bencana. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dinyatakan tetap aman. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut pihaknya telah menyiapkan stok beras sekaligus tambahan pasokan dari sejumlah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat. Dengan tambahan tersebut, total stok beras yang diproyeksikan tersedia di NTT mencapai sekitar lebih dari 93.000 ton.
2: Hingga total kebutuhan NTT, mulai dari bantuan bencana alam, antisipasi tambahan bencana alam, termasuk bantuan pangan 3 alokasi, totalnya kami hitung lebih kurang 46.368 ton. Stok beras di NTT yang seperti kami jelaskan tadi adalah 26.336 ton, dan Mufnas yang kami dorong dari beberapa provinsi adalah 67.446 ton. Sehingga stok kami ke depan di NTT adalah 93.782 ton.
4: Sementara itu, BNPB mencatat distribusi bantuan logistik terus dilakukan melalui jalur udara, darat, dan laut. Hingga 21 Agustus, total bantuan logistik yang disalurkan sejak awal gempa mencapai 776 ton. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut bahwa distribusi bantuan dipusatkan melalui pos pendamping logistik nasional dengan pengiriman menuju Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere.
5: Operasi distribusi bantuan terpusat berada di Gedung Halim Perdana Kusuma. Gedung ini dikelola Pos Pendamping Logistik Nasional. Distribusi pengiriman ditujukan di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Total distribusi bantuan dari Pos Pendukung Logistik Nasional pada hari ini, 21 Agustus 2026, berjumlah 65 ton. Menuju Maumere 20 ton dan menuju Labuan Bajo 45 ton. Total bantuan logistik sejak tanggal 15 sampai 21 Agustus 2026 berjumlah 776 ton.
4: Di sisi lain, Bulog juga berkoordinasi dengan BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan sampai kepada masyarakat dan pengungsi yang membutuhkan. BNPB juga memastikan pendataan kebutuhan masyarakat terus dilakukan agar bantuan dapat disalurkan hingga ke titik akhir dan menjangkau warga yang terdampak. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia memastikan berkomunikasi dengan negara tetangga yang terganggu dengan asap kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya tidak hanya dialami oleh masyarakat Indonesia, tetapi asapnya juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah Indonesia telah berkomunikasi baik secara formal maupun informal kepada negara tetangga mengenai asap dari karhutla. Komunikasi diantaranya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Penjelasan disampaikan Menteri Prasetyo Hadi kepada wartawan di Jakarta siang tadi.
3: Kalau secara informal ada, secara informal memang sebagai negara tetangga kan tentunya melalui Pak Menlu ada komunikasi. Tapi juga Pak Menlu cerita juga untuk kami.
6: Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan karhutla di Kalimantan mulai dari helikopter hingga pembuatan sumur bor.
7: Semua dimaksimalkannya benar beliau ini. Nanya kekurangan-kekurangannya apa aja seperti heli untuk bombardir ya apa water bomb gitu ya. Ada operasi modifikasi cuaca, penambahan pasukan ya, peralatan lainnya untuk pompa. Beliau menugaskan juga Menteri PU di antaranya dan Menteri Pertanian untuk pompa ngebor sumur bor TNI itu sumur bor.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan. Ratas dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Prabowo ingin memastikan pelaksanaan pemadaman titik api lebih maksimal. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Palangkaraya berhasil menangkap dua pelaku pembakaran lahan di Jalan Giobos yang mengakibatkan kebakaran lahan di dekat permukiman. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat.
9: Pihak Polresta Palangkaraya menangkap dua orang pelaku pembakaran lahan di kawasan Jalan Giobos 14 Kota Palangkaraya. Kedua pelaku masing-masing berinisial AB alias Icong, 34 tahun dan W, 41 tahun. Penangkapan ini dilakukan setelah video kebakaran lahan di wilayah tersebut viral di media sosial dan menarik perhatian publik. Kasatreskrim Polresta Palangkaraya Kompol Eka Palti AP Hutagaul membenarkan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang disertai rekaman video kebakaran lahan viral di media sosial. Video tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penelusuran di lapangan, termasuk mengumpulkan keterangan dari para saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian.
8: Berawal dari video yang viral, berawal dari info tersebut, kami penyidik atau Satreskrim Polresta Palangka mengambil langkah cepat untuk melakukan penyelidikan di seputar TKP tersebut yang mana itu di Jalan Giobos 14. Berdasarkan penyelidikan penyidik menanyakan tersebut, Icung dalam kegiatannya membakar itu bersama Wawan Bapak Meme, yang mana tidak lain tidak bukan adalah abang ipar yang ini hasil, abang iparnya sendiri. Adapun lahan yang dibakar tersebut punya Wawan dan dalangnya Icung.
9: Karhutla juga begitu masif di Kabupaten Kota Waringin Timur. Bupati Halikinor menduga karhutla yang terus bermunculan di wilayahnya tidak seluruhnya terjadi secara alami. Kecurigaan itu muncul karena titik api baru terus ditemukan, bahkan di tengah gencarnya upaya pemadaman oleh petugas gabungan. Oleh karena itu, Halikinor berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah dan petugas tidak akan mampu mengawasi seluruh wilayah Kota Waringin Timur tanpa dukungan dari masyarakat.
10: Berjibaku siang sampai malam ini, tapi memang kita juga, ini makanya saya minta bantuan masyarakat juga sambil memonitor lingkungan masing-masing, jangan-jangan ada yang memang sengaja membakar, karena setelah padam ternyata di sebelah itu tentu muncul lagi api. Nah ini kan mungkin juga itu api dibawa oleh angin atau apa, kemungkinan itu ada, tetapi juga indikasi itu ada kemungkinan disengaja.
9: Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut ada total 1487 titik panas atau hotspot karhutla yang terdeteksi di wilayah Kalimantan dan terbanyak di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik. Daftar titik karhutla Kalimantan itu berdasarkan data pemantauan terbaru dari satelit NOAA 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Polda Riau menurunkan tim untuk melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kerumutan atau Kabupaten Palalawan yang apinya dilaporkan belum padam. Santi Yunas menyampaikan laporannya.
11: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kerumutan, Kabupaten Palalawan hingga kini masih dalam penanganan. Api yang telah membakar kawasan tersebut sudah memasuki pekan ketiga. Kepala Daops Manggala Agni Rengat Sidik mengatakan pihaknya masih fokus melakukan pemadaman, terutama di bagian kepala api yang menjadi titik utama penyebaran kebakaran. Menurutnya, upaya pemadaman masih menghadapi kendala karena petugas belum dapat menembus lokasi kepala api dan kondisi tersebut disebabkan belum tersedianya akses menuju titik kebakaran.
12: Posisi per hari ini kondisi kepala api aktif itu masih tersebar ya Mbak. Artinya memang potensi meluas masih cukup tinggi. Penanganan kita hari ini dari Manggala Agni itu 2 tim dari Daops Rengat ditambah 1 tim dari Daops Siak dan juga diperkuat oleh tim Satgas lain tentunya. Ada teman-teman BPBD, terus teman-teman RPK perusahaan dan juga TNI Polri. Kondisi angin di lokasi itu kencang sekali, berputar-putar juga, dan juga kondisi bahan bakar yang menumpuk ditambah dengan cuaca kering ini sangat kering, itu penjalaran api bisa sangat cepat sekali di sana, Mbak.
11: Sementara itu, Polda Riau mengerahkan tim kesehatan dan psikologi ke Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Palalawan sejak Sabtu kemarin sebagai bagian dari operasi kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Kabak Ops Polres Palalawan AKP Yul Hairi mengatakan, sebanyak 13 personil Bidokes Polda Riau diterjunkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak asap serta personil gabungan yang selama sepekan terakhir berjibaku melakukan pemadaman.
13: Memberikan bantuan kesehatan pada masyarakat yang terdampak oleh asap atau kebakaran hutan yang terjadi di Dusun Awur Kuning, Kecamatan Kerumutan selama 24 hari ini. Kemudian juga kami menjadikan posko untuk cek kesehatan dan tim kesehatan Polda Riau juga door-to-door rumah-rumah warga yang terdampak oleh kabut asap di seputaran desa dari air hitam Awur Kuning tersebut. Kemudian kami juga melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap pemadam kebakaran atau tim pemadam yang berjibaku di lokasi titik api, dicek seluruhnya kesehatan oleh tim Dokes Polda Riau dan juga diberi obat-obatan.
11: Selain di Kerumutan, tim trauma healing Polda Riau direncanakan bergerak ke desa-desa lain di Kabupaten Palalawan yang masih terdampak karhutla dan memiliki kualitas udara yang buruk. Dari Kabupaten Palalawan, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Femi Astiyovani menyampaikan laporannya.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terpantau masih ada di beberapa wilayah di Provinsi Riau, dengan terbesar terdapat di Kabupaten Palalawan, tepatnya di Kecamatan Kerumutan yang menimbulkan kabut asap. Dengan kondisi itu dan membantu masyarakat yang terdampak asap akibat karhutla, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan pemerintah Provinsi Riau mendistribusikan masker, oksigen, dan obat-obatan ke kabupaten kota atau wilayah yang terdampak. PLT Gubernur mengatakan masker dan oksigen tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga petugas atau personil yang melakukan pemadaman di lapangan. Jangan sampai petugas yang bekerja sakit akibat menghirup asap. PLT Gubernur menuturkan jika stok yang ada kurang, maka pemerintah provinsi juga meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk tambahan masker dan oksigen.
15: Nah ini yang cukup kita perlu waspada, kita jangan sampai nanti kita terlena dan kita beri dukungan full kepada tim juga di lapangan, dan kita juga menambah peralatan juga dan menambah kekuatan juga. Satpol PP pun kita berangkatkan, dan begitu juga Kadiskes juga kita minta bantuan juga, semua kita persiapkan di sini juga, seperti masker, oksigen, semua ini kita bawa nanti ke pusat, dan kita bawa juga toilet portable juga. Tolong semua personil itu diberikan masker, jangan nanti mengatasi ini juga mereka yang sakit. Nah, ini yang perlu kita antisipasi.
14: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menjelaskan, untuk stok masker yang tersedia saat ini sebanyak 110.000 dan sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan 10.000 masker. Meski sebelumnya Kabupaten Pelalawan meminta 18.000 masker, namun penambahan akan dilakukan setelah melihat kondisi di lapangan. Selain masker, oksigen konsentrat sebanyak 2 unit juga sudah dikirimkan ke Kabupaten Pelalawan.
16: Hari kemarin kita punya 120.000 masker dan sudah kita dropping ke Pelalawan 10.000 kemarin. Permintaan Pelalawan memang 18.000, tapi kita tengok perkembangan. Kalau itu nanti kebutuhan 10.000 itu sudah menipis, kami akan dropping lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah kontak dari Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk memintakan ibu hamil dan bayi yang terdampak. Ya, nanti kita mau kita support makanan tambahan. PMD, ya, kita sudah petakan di kota kita yang ada.
14: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menambahkan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Pelalawan untuk melakukan pemetaan terhadap ibu hamil dan bayi yang terdampak karhutlah untuk diberikan makanan tambahan. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan stok bawang merah nasional dalam kondisi aman. Aji Permono menyampaikan laporannya.
17: Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman.
18: Kementerian Pertanian atau Kementan menyebut bahwa ketersediaan bawang merah di tingkat nasional hingga saat ini dalam kondisi aman. Pasokan bawang merah dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi, saat menghadiri panen raya bawang merah di Bulak Parangtritis Kabupaten Bantul Kamis siang. Ditemui usai kegiatan, Agung menyatakan, pemerintah selalu melakukan evaluasi rutin terkait perkembangan inflasi secara nasional. Pemantauan pun dilakukan secara menyeluruh terhadap stok dan harga bahan pangan. Agung menambahkan, salah satu indikator kondisi pasokan bawang merah nasional dapat dilihat dari harga di tingkat produsen. Ia menilai bahwa ketersediaan dan kebutuhan pasar saat ini masih dalam keadaan seimbang.
17: Kami setiap hari Senin rapat inflasi dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, melihat tren nasional masih aman ketersediaannya, terlihat dari angka harga di tingkat produsen masih aman di angka 25.000 sampai 30.000. Itu menunjukkan bahwa secara nasional neraca ketersediaan kita itu masih aman untuk bawang merah.
19: Sebenarnya tidak ada impor lagi, Pak, bawang.
17: Wah, kalau bawang merah malah kita ekspor, Mas. Kita sudah ekspor bawang merah.
18: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan bahwa bawang merah merupakan salah satu sumber kesejahteraan warga, terutama di wilayah selatan. Terbukti, produksi bawang merah

0: rupiah per kilogram, keuntungan yang didapat juga cukup tinggi.
1: Kemendikdasman menyoroti tantangan Indonesia dalam pemenuhan gizi anak, di mana ada anak kekurangan gizi karena faktor kekurangan pangan, dan sebagian lainnya makan terpenuhi namun tidak bergizi. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman mendorong edukasi gizi dan kebiasaan hidup sehat menjadi bagian integral dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasman Tatang Mutakin dalam peringatan 10 tahun program Nutrition Goes to School NGTS di Jakarta hari ini. NGTS sendiri diinisiasi oleh SEAMO, Regional Center for Food and Nutrition, sejak tahun 2016. Menurut Tatang, gizi yang baik dan pendidikan berkualitas merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia mengatakan peserta didik membutuhkan kondisi tubuh yang sehat dan asupan gizi yang cukup sehingga mampu belajar secara optimal. Di sisi lain, sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pengetahuan, sikap serta kebiasaan hidup sehat yang dapat menjadi bekal anak hingga dewasa.
3: Dari bahwa hal yang paling penting dalam konteks Indonesia saat ini terkait ada kekurangan gizi di anak-anak, juga ada yang berlebih, dan sekaligus ada tantangan terkait kekurangan gizi mikro. Jadi ini bagian penting yang ingin kita respon melalui sekolah sebagai agen perubahan. Jadi dengan adanya program ini, harapannya nanti di sekolah ada perubahan-perubahan terkait tadi bagaimana anak-anak mendapatkan gizi yang terbaik, ya, tidak kelebihan, tidak kekurangan.
2: Sementara itu, Center Director SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, Profesor Rini Sekartini mengatakan pada NGTS sekitar 2.400 sekolah lewat kepemimpinan kepala sekolah dan guru menjadi motor edukasi dan praktek baik gizi di sekolah. Implementasi juga termasuk dengan membuat kebun hingga peternakan yang hasilnya dapat digunakan oleh anak-anak di sekolah tersebut untuk mendapatkan asupan nutrisi yang baik.
4: Bukan hanya sekedar edukasi, tapi juga praktek baik yang bisa dilakukan oleh terutama sekolah, ya, karena motornya ada di sekolah dan dipelopori oleh para guru dan kepala sekolah. Jadi ada semuanya bervariasi, bukan hanya edukasi tapi juga implementasi, seperti ada membuat kebun, ya, kemudian ada peternakan yang hasilnya bisa digunakan oleh anak-anak tersebut.
2: Melalui program gizi untuk prestasi, Kemendikdasman bersama dengan SEMEO, Regional Center for Food and Nutrition, terus memperkuat kapasitas tenaga pendidik guna mewujudkan lingkungan sekolah dan madrasah yang sehat, serta membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jerman mendorong Amerika Serikat untuk berperan aktif dalam upaya diplomasi damai terkait konflik di Ukraina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan upaya negosiasi dan diplomasi Amerika Serikat sangat penting mengingat Ukraina yang masih menghadapi konflik dengan Rusia yang merupakan negara dengan kekuatan militer besar. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa menargetkan 3 poin saat bertandang ke markas Brighton and Hove Albion dalam laga perdana Liga Premier Inggris musim 2026-2027. Indra Virgiantara melaporkan.
5: Aston Villa akan jalani laga tandang pada pertandingan Liga Premier Inggris dengan menghadapi Brighton and Hove Albion di Stadion Amex malam nanti. Pelatih Aston Villa Unai Emery menargetkan 3 poin pada laga tersebut. Emery menegaskan timnya harus siap menangani segala skenario permainan yang terjadi pada pertandingan nanti. Fokus 100% dan kerja keras sepanjang 90 menit disebutnya sebagai kunci utama untuk meraih kemenangan dari tuan rumah.
6: Ready for everything. We must be...
5: Kita harus siap untuk segalanya. Kita harus fokus 100% dan bekerja keras selama 90 menit seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Target utama di hari Minggu ini adalah bersaing dan memberikan yang terbaik selama 90 menit demi 3 poin tersebut.
6: in 90 minutes for those 3 points.
5: Meski begitu, Villa memasuki musim baru dengan kehilangan sejumlah pilarnya pada bursa transfer. Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ezri Konsa, dan Lucas Digne sudah tidak lagi menjadi bagian dari

0: skuad. Selain itu, Unai Emery juga harus memutar otak karena badai cedera. Amadou Onana dan Johan Manzambi dipastikan absen. Sementara Joe Gomez mengalami cedera betis saat menghadapi Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa. Sementara itu, tuan rumah Brighton and Hove Albion memasuki musim baru dengan wajah yang lebih segar setelah ditinggal dua pemain senior, James Milner yang pensiun dan Danny Welbeck yang bergabung dengan Chelsea. Pelatih baru Brighton Fabian Hurzeler optimis timnya mampu meraih hasil positif pada laga nanti setelah menuai hasil imbang di Conference League.
1: Yeah, overall good.
0: Ya, secara keseluruhan hasilnya bagus. Menurut saya tentu saja ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi juga bukan hasil yang buruk. Kini segalanya ada di tangan kami. Kami telah melalui perjalanan panjang, semuanya berjalan lancar, dan setiap pemain kembali dalam kondisi yang baik. Jadi menurut saya itulah hal yang paling penting. Sekarang kami bisa fokus pada pertandingan melawan Villa, karena ini ada kesempatan yang sangat bagus. Ada dua pertandingan kandang di hadapan para pendukung kami, jadi kami sangat menantikannya. Pertandingan ini juga mempertemukan dua tim yang sama-sama tampil di kompetisi Eropa musim ini. Brighton kembali mengakhiri musim lalu di papan atas dengan finish di posisi ke-8 untuk kedua kalinya secara beruntun. Hasil tersebut mengantarkan The Seagulls lolos ke UEFA Conference League dan menjalani debut mereka di kompetisi itu dengan hasil imbang 0-0 saat bertandang ke Tromsø, Norwegia. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Tatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Timur. Tetapi Yugoslavia tahta pecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda segala aktivitas di hari ini ya. Mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Kehadiran kami di Pro Satu Radio Fak-Fak juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda dengan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Untuk yang baru saja bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda dengan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda semuanya. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Anda boleh gabung nanti ya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Yang ini macam enak kan? Tapi yang itu juga kelihatan enak ya. Lebih baik saya rasa semua sudah. Wih, hampir makanan tuh banyak saja. Piring sampai penuh tuh. Memangnya kok bisa makan kasih habis kah?
1: Shh, kok tenang saja. Barang juga nanti dihabis.
2: A few minutes later.
0: Kok sudah selesai makan kah? Kenapa kok terkasih habis itu?
1: Aduh, sudah sanggup. Kenyang sekali ini.
0: Makanya, jangan berlebihan. Makan itu tuh secukupnya saja. Mubazir kalau kau terkasih habis. Lagian, kalau buang-buang makanan begitu tuh, kau juga sudah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan.
3: Setiap makanan yang kita konsumsi dihasilkan dengan menggunakan energi, bahan bakar, dan air. Masing-masing proses produksi melepaskan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Semakin banyak makanan yang dibuang, semakin besar pula dampak buruknya terhadap lingkungan. Kebiasaan tidak menghabiskan makanan mungkin terlihat sepele ya, tapi ternyata dampaknya bisa begitu signifikan.
4: Asal mula teka-teki silang TTS. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di surat kabar, majalah, dan kini secara digital. Teka-teki silang merupakan serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Permainan ini ditemukan oleh Arthur Wynne, wartawan Amerika kelahiran Inggris yang bekerja di media New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Wynne kemudian dapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1913. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynne menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika, membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan saya temani Anda di Ruang Rindu. Anda boleh gabung nanti di 0811-495-9490. Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, rangkaian lagu-lagu daerah masih menghiasi ruang dengar Anda.

Baik, pendengar menemani suasana Anda di malam hari ini ya. Saya temani Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811495 9490. Dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an hingga 90-an yang akan menemani Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baik, mengawali kebersamaan kita ya di malam hari ini, ada satu nomor lagu dari Bill dan Brown dengan Astaga, spesial untuk Anda.

0: Baik, saya terima yang sudah bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Mau rilis lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Bung Luhut?
1: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuaca tadi tempat cerah tapi tadi sore datang hujan.
0: Oke. Datang hujan. Baiklah, silakan Bung Luhut.
1: Di sana gimana?
0: Kalau di sini ya seperti biasanya ya. Kalau malam mah dingin, kalau siang mah panas ya.
1: Iya, nggak apa-apa lah, yang itu kabar baik, kabar sehat juga ya.
0: Iya, kabar baik dan soal kabar sehat juga. Oke, Bung Luhut silakan. Masih ada Andi Maria Matalata dengan Hasrat, ada Lenggang Puspita dari Ahmad Albar, Hervi Maliholo dengan Semoga Lestari, Erna Enggelia dengan Mengapa Kau Dusta, ada Koni Dio Setitik Air, Katon Bagaskara Terpuruku di sini, ada salam ya dengan Gerimis Mengundang, Gigi Nakal, Rati Perwasi, Surat Bersampul Biru, Stinggi Rindu Dia, Dewa 19.
1: Rati tadi apa judulnya? Rati
0: Perwasi, Surat Bersampul Biru.
1: Ya itu aja.
0: Oke, boleh, silakan.
1: Soalnya pertama bulan baru ini nggak bertugas, kita semua pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Buat Bang Putra Tengah, Bang Putra Tengah udah gabung?
0: Belum, Bung Luhut yang pertama ini.
1: Waduh, perdana ya.
0: Iya, yang perdana nih. Oke.
1: Salam dari Bang Putra Tengah, Bang Dei, Bang Junedi, Pak Freddy, Bu Tri, Bang Ahmad Irwan, Purnama Sari, dan Luna, ada Hadi, ada juga Bunda Ima, Bunda Talia, Bunda El, Bunda Pisa, Wani, Bu Mas Lia, Bu Kristin, Mbak Lili, ada juga Pak Widi di Tokyo.
0: Oke.
1: Buat semuanya, buat Rani sama Bang Ati.
0: Oke, baik.
1: Dan semuanya saja lah yang lagi konten. Dan selamat malam dan terima kasih.
0: Oke.
1: Buat Mbak Atinya yang bertugas. Dan Bangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat malam. Bang berbagi rindu. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Bung Luhut sudah bergabung di belakangnya Bung Luhut. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Selamat malam Ade Ati.
0: Halo juga Bunda Emma, silahkan bagaimana kabarnya?
2: Kabarnya puji Tuhan baik dan sehat selalu. Cuaca juga panas dari pagi sampai malam ini.
0: Oke.
2: Lagunya Putra Tengah belum gabung kah?
0: Belum, ini yang penelpon kedua Bunda.
2: Oh, kalau begitu lagunya nanti ikutan sama Putra Tengah ya.
0: Oke, baik, silakan.
2: Semoga dia gabung sebentar.
0: Semoga, oke, silakan.
2: Salamnya pertama tentunya buat Ade Ati bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Oke.
2: Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Oke.
2: Buat Putra Tengah, selamat malam Putra.
0: Baik.
2: Semoga sehat selalu ya, jangan lupa obatnya. Selalu diperhatikan minum. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bunda Lili, Bapak Yoga, Om Botak, terus ada Bunda Utri, ada Bang Junaidi, Bang Luhut, Putra Bintang Pratama, terus siapa lagi nih? Teman-teman yang ada di Nabire ya, ada Mbak Senja, ada Mama Bagus di sana. Terus di Serui juga ada Bung Simon, di Jayapura, terus di Merauke semuanya. Selamat malam buat Ade Ati, terima kasih dan selamat malam, semoga Tuhan memberkati. Itu aja Ade Ati, terima kasih.
0: Iya, baik, terima kasih juga untuk Bunda Emma sudah gabung. Satu lagi penelpon saya terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Iya. Ati.
0: Selamat malam juga Bung Lai, apa kabar nih?
3: Kabarnya lagi baik, tapi cuaca sini lagi kabut malam-malam. No, okay. Asap kabut. Begitu Mbak Ati, informasi sementara.
0: Okay.
3: Jadi warna bulan sekarang ini merah nih. Gara-gara kabut.
0: Iya. Okay.
3: Kabut asap.
0: Kabut asap ya. Oke, okay, silakan mulai.
3: Lagunya sudah apa toh yang di sudah siapkan ini?
0: Ada Andi Maria Matalata dengan Hasrat, ada Lenggang Puspita Ahmad Albar, Harfi Maleholo Semoga Lestari, Erna Angelia Mengapa Kau Dusta, ada Konidio Setitik Air, Katon Bagaskara Terpurukku di sini, ada Gerimis Mengundang, Gigi Nakal Stinky Rindu Dia, Dewa 19 Jangan Pernah jangan pernah mencoba, Rano Karno Hati Seorang Pria.
3: Kalau Bang Le tadi itu Gerimis Mengundang.
0: Oke, baik, Gerimis Mengundang. Boleh. Silakan
3: Gerimis. Supaya cepat Bang Le sini kemarau, tidak ada hujan-hujan banget.
0: Semoga cepat turun hujan ya.
3: Turun hujan.
0: Oke.
3: Oke, okay, menyapa dulu pertama-tama untuk Mbak Ati yang bertugas.
0: Iya.
3: Terima kasih telah angkat telepon dari Bang Le.
0: Okay.
3: Lalu bagi untuk Helen yang ada di Manado, Bunda Natalia, Bang Putra Tengah, Bang Darwin, Bruce, dan juga Bang Adi, dan juga untuk Bunda Ima, Pak Nasrun, dan juga untuk Mas Lia, Nur Jael, Bu Rosdiana kan namanya Tian di Fakfa?
0: Iya, ada.
3: Rosna, Ibu Rosna kah?
0: Iya.
3: Iyo, dan juga Pak Ustadz, dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri, dan untuk semuanya lah pendengar RRI Fakfak dimana saja mendengar, gitu ya, dipantau gitu, Mbak Ati. Untuk Mbak Ati, selesai siaran nanti pulangnya hati-hati, no.
0: Terima kasih.
3: Sampai di rumah, selamat teman-teman keluarga, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga untuk Bung Laik sudah gabung. Baik, kita dengarkan dulu suara dari Rati Purwasi, Surat Bersampul Biru. Juga ada Slam dengan Gerimis Mengundang spesial untuk Anda.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji.

0: Oke, kembali saya temani Anda di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung silakan di 0811495 9490. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Mas Lia?
1: Alhamdulillah sehat-sehat ini, Mbak.
0: Oke, baik. Silakan Mas Lia.
1: Iya. Lagunya Setitik Air.
0: Oke, dari Konidio ya, Setitik Air.
1: Iya.
0: Boleh, silakan. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Kristin di Tetoli, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Edi, Hadi, Nasrun Bintang Pratama, Putra Tinga, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, semua tanpa terkecuali.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Ati. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam untuk Mas Lia yang sudah gabung di belakangnya Mas Lia. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Nasrun. Oke, silakan Pak Nasrun. Halo. Halo Pak Nasrun.
2: Iya, lagu yang pertama saja.
0: Lagu yang pertama saja. Oke, Andi Maria Batalata.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Nasrun yang sudah gabung ya. Oke, Koni Dio Setitik Air, ada Andi Maria Matalata juga dengan Hasrat spesial untuk semua.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Baik, masih saya temani Anda di Ruang Rindu. Kembali saya temani di jalur teleponnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Mbak Ati.
0: Malam juga Putra Tengah, silahkan.
1: Lagu yang tersisa apa
0: lagu? Ada Lenggang Puspita, Ahmad Albar, Harvey Malihulo dengan Semoga Lestari, Erna Engelia, Mengapa Kau Dusta, ada Katon Bagaskara, Terpurukku Di Sini, ada Gigi Nakal Stinky, Rindu Dia, juga Dewa 19, Jangan Pernah Mencoba, Rano Karno, Hati Seorang Pria. Silakan.
1: Dewa 19.
0: Oke, jangan pernah mencoba. Baiklah. Kalau begitu saya tidak akan mencobanya. Silakan. Silakan nih Putra Tengah.
1: Oke, Mbak Aci, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Oke, ada tadi Bang Lei, ada Bang Luhut, ada Bu Yaima, ada juga Bu Mas Liam. Dan juga ada Ellen, ada juga Ratna, ada juga Estelita, ada juga Bang Cliff, Denny Jo, ada juga Ibu Ros, Elis, Yonam, Bundael, semua di Manado.
0: Iya.
1: Selamat malam. Kemudian juga ada Pak Nasrun, ada Bang Hadi, ada Pak Taban, Bang Darwin, Mbak Lili, Ibu Rosna, Bang Yoga, Bang Upa. Dan juga Irman, Mayrona juga, ada Bang Dedi, ada Bang Luna, ada Ahmad Irwan, Ibu Ali, Bang Widi. Oke, sudah semuanya.
0: Semua, oke, baik.
1: Selamat malam, seribu selalu. Salam kompak, ingat selalu. Oke, terima kasih.
0: Bahati,
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, terima kasih untuk Putra Tengah sudah gabung. Di belakangnya Putra Tengah kembali saya terima. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Memori Lewat Lagu. Baik, dengan siapa di mana?
2: Dengan Nafa.
0: Oke, di mana kalau boleh tahu?
2: Dari Gusit.
0: Oke, silahkan.
2: Ingin dengan siapa ini, Kakak?
0: Dengan saya, Ati.
2: Oh, Ati, salam kenal ya, Kak.
0: Oke, salam kenal balik. Baik, silakan.
2: Saya nggak monitor ini, jadi belum tahu lagunya begitu.
0: Ada Lenggang Puspita, Ahmad Albar, ada Harvey Malihulo, Semoga Lestari, Erna Engelia, Mengapa Kau Dusta, Katon Bagaskara, Tepuruku Di Sini, Gigi, Nakal, Stinky, Rindu Dia.
2: Mana yang enak ya?
0: Bagaimana?
2: Mengapa Kau Berdusta aja.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya buat kakak, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, oke okay, ya?
0: Oke, terima kasih.
2: Dan untuk semuanya ya kak ya.
0: Oke, baik.
2: Oke, begitu aja kakak, makasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Iya, selamat selamat malam juga. Baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Dewa 19, Jangan Pernah Mencoba. Dan ada Erna Engelia dengan Mengapa Kau Dusta, spesial untuk Anda.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani Anda semuanya. Begitu juga buat yang baru saja bergabung ya, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Baik, sebelum kita berpisah ya di ruang rindu, satu nomor lagu dari Stinky dengan Rindu Dia, spesial untuk Anda.

0: buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Buku karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir. Ini merupakan buku yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai mendapat hinaan dari orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat agar kita termotivasi untuk membuktikannya kepada orang yang telah menghina kita. Demikian esensi buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Baik, terima kasih buat yang sudah gabung ya bersama kami di Ruang Rindu di 0811-495-9490. Semoga terhibur adanya. Tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Baik, sampai di sini dulu. Saya teman Anda semuanya di Ruang Rindu. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat malam untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, kandal informasi dan inspirasi. Ada bahagia selalu ya untuk Anda di malam ini, apalagi buat yang baru saja bergabung, untuk Anda para petugas-petugas malam yang tengah melaksanakan berbagai aktivitasnya. Semoga kehadiran kami ya dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya yang berada di luar kota Palafak-Fak, juga yang saat ini pantau siaran kami menggunakan RRI digital. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya menyenangkan juga ya. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Baik, menemani suasana di malam hari ini, rangkaian lagu-lagu hiburan ya, menghiasi suasana Anda bersama orang-orang terkasih.

0: Korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga meninggalkan luka yang dalam bagi keluarga, terutama anak-anak. Ketika orang tua terlibat dalam korupsi, dampaknya tidak berhenti pada ruang sidang atau penjara. Anak-anak mereka seringkali harus menanggung beban sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Baik, mendengar menemani suasana istirahat Anda bersama keluarga, kami hadirkan informasi dari dunia hiburan, yang mana film Dan Bandung menghadirkan kisah cinta Basil dan Elma dengan latar belakang serta suasana khas kota Bandung. Film produksi Verona Films tersebut disutradarai oleh Rudi Sujarwo dan tayang serentak Kamis 20 Agustus 2026. Nah, cerita berpusat pada Basil, seorang mahasiswa seni rupa dari keluarga sederhana yang berjuang menyelesaikan kuliah serta skripsinya. Ia menjalankan kios kos bersama dua sahabatnya sambil menerima pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan Basil berubah setelah bertemu Elma, mahasiswi farmasi dari keluarga berada yang memiliki sifat pendiam dan tertutup. Pertemuan tersebut berkembang menjadi kedekatan setelah Basil membuat desain kaos bergambar Elma yang kemudian menjadi viral. Elma awalnya merasa terganggu karena wajahnya tersebar melalui desain kaos yang dibuat Basil tanpa persetujuannya. Namun, pertemuan dan interaksi keduanya perlahan menumbuhkan perasaan cinta yang harus menghadapi berbagai tantangan. Perjalanan hubungan Basil dan Elma turut menghadapi pertentangan keluarga, terutama dari Wira Direja yang merupakan ayah Elma. Konflik tersebut membuat Basil harus memperjuangkan hubungan mereka sekaligus menghadapi keadaan yang menguji perasaan keduanya. Baik, aktor Samu Rafael dipercaya memerankan Basil, sedangkan Sana Sanon memainkan karakter Elma sebagai pasangan utama dalam film tersebut. Kasia Levroka, Tio Supel, Razan Zhu, dan Paul Aro juga menjadi bagian dari jajaran pemeran film. Film ini turut dibintangi Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, serta Tike Pitanakusuma. Jajaran pemeran tersebut memadukan aktor muda dan senior untuk menghadirkan dinamika karakter dalam kisah romansa tersebut. Bagi informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: ini nih, biar menang. Eh, malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan kambing. Namun tahukah Anda, ternyata kambing itu punya banyak spesies. Dan ada jenis kambing liar yang hidup di pegunungan Alpen bernama Alpen Ibex. Yang tidak seperti kambing di Indonesia loh. Karena Alpen Ibex memiliki ciri khas yang unik, yaitu memiliki tanduk yang besar. Baik jantan atau betina, semuanya memiliki tanduk. Dan ukuran tanduk kambing jantan jauh lebih besar dan lebih panjang dibandingkan tanduk kambing Ibex betina. Tanduk kambing jantan tumbuh sepanjang hidup. Pertumbuhan tercepat di 2 tahun pertama, yakni 8 hingga 9 cm per tahun. Setelah lebih dari 2 tahun, pertumbuhan tanduk Ibex makin melambat. Tanduknya bisa mencapai panjang 1,5 meter. Sementara untuk bentuknya, tanduk Alpen Ibex berbuku-buku, melengkung ke belakang dan bentuk setengah lingkaran. Tanduk milik kambing jantan ini berguna untuk bertarung, mempertahankan wilayah, dan menarik perhatian betina. Selain itu, kambing liar ini juga punya kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh kambing jenis lain, yaitu kemampuan untuk memanjat tebing yang terjal dan berbatu dengan sangat gesit. Sebagai kambing gunung, Alpen Ibex memiliki kemampuan untuk melompat yang luar biasa. Alpen Ibex ini bisa melompat hingga tinggi 1,8 meter. Tinggi juga kan? Sebagai perbandingan, tinggi lompatan manusia rata-rata hanya 63 cm atau sekitar 3 kali lebih rendah dari kambing ini. Tidak hanya kemampuan melompatnya, Ibex juga menjadi hewan yang dapat melawan hukum gravitasi. Sebab, Ibex bisa memanjat tebing yang sangat curam dengan lancar dan cepat. Padahal, ia tidak punya tumpuan panjat. Dan ternyata, rahasia Alpen Ibex bisa memanjat tebing ini disebabkan oleh kakinya yang memiliki dua kuku kuat. Hal inilah yang membuatnya bisa berdiri di pijakan yang sangat

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi, ya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini, apalagi untuk Anda yang saat ini sudah beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda.

0: Alfabet adalah fondasi setiap kita menulis. Untuk merangkai sebuah kata dan kalimat, kita harus menuliskan alfabet. Nah, tahukah Anda asal usul alfabet berawal dari tulisan hieroglif? Pada zaman dulu, orang menggunakan tulisan yang berbentuk lambang-lambang yang rumit yang disebut tulisan hieroglif. Nah, tulisan hieroglif yang rumit ini kemudian disederhanakan oleh orang Timur Tengah yang menggunakan bahasa Semit. Tulisan hieroglif sederhana terdiri dari 22 simbol yang jauh lebih mudah dimengerti, dan tulisan ini muncul pada tahun 1210 Masehi. Sistem ini cepat diadopsi berbagai budaya lain termasuk Yunani yang kemudian ditambahkan huruf vokal. Orang Yunani menamakan deretan A hingga Z dengan mengambil nama dua huruf awal yakni alfa dan beta sehingga disebut alfabet. Nah, alfabet Yunani kemudian diadopsi bangsa Romawi, ditambah huruf baru dan disempurnakan menjadi alfabet Latin yang kita kenal saat ini. Dan sejak itu, alfabet Latin terus menyebar dan digunakan untuk menulis berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.
1: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
2: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
1: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
2: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
1: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
3: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba.
4: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating, saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat, seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim, memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumbung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, film Harusnya Horor resmi tayang di bioskop Indonesia dengan mengusung genre komedi fantasi Kamis 20 Agustus 2026. Film debut Reza Octavian atau Reza Arab sebagai sutradara tersebut juga menampilkan dirinya sebagai pemeran utama. Dalam perjalanannya, Mas kemudian bekerja sama dengan kelompok kreator konten yang dipimpin Jod untuk membuat konten viral. Kelompok tersebut menghadapi persoalan finansial sehingga kerja sama dengan Mas menjadi bagian usaha memperoleh keuntungan. Reza Arab memerankan karakter Mas sekaligus menjadi sutradara di film produksi XX Jai produksi tersebut. Film ini juga menghadirkan Thierry Son sebagai Jod, Lula Lahva sebagai Gea, serta Gary Ang sebagai Kenzo. Aktor Yukat Hio berperan sebagai Cipuy, kemudian sementara King Aloy, Bravi, Nico Junius, Ibot, dan Teguh Prakoso turut membintangi film. Selain itu, Harusnya Horor menghadirkan Yosua Marcelos, Malka Rafasia, ada Hirio Suwarno, Roni P. Jandra, serta Reina Fezeka sebagai pemeran. Film ini menjadi debut layar lebar 9 anggota geng Marathon yang sebelumnya dikenal melalui aktivitas sebagai kreator digital. Para pemain tersebut mendapat pendampingan acting karena sebagian dari mereka belum memiliki pengalaman bermain dalam film layar lebar. Reza Arab menyutradarai film ini bersama penulis Rahabi Mandra dan Syahrun Ramadan dalam mengembangkan cerita komedi fantasi. Film Harusnya Horor memadukan unsur humor, fantasi, persahabatan, serta kehidupan setelah kematian melalui cerita yang ringan. Film Harusnya Horor juga menjadi salah satu karya terakhir yang menampilkan mendiang Lula Lahva selama proses produksinya. Harusnya Horor sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai Kamis 20 Agustus 2026. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Mama. Tadi tuh Adi di sekolah belajar tentang flora dan fauna.
1: Oh ya? Coba Adi sebutkan hewan-hewan apa saja yang tadi dipelajari.
0: Banyak mah, kalau di Papua ada burung cendrawasih, kanguru Papua, ada juga burung kesuari gelambir tunggal. Tapi sayangnya Mama, sekarang Katong Sutara bisa lihat hewan-hewan ini karena sukuna.
2: Jika tak ingin hal ini terjadi di masa depan, mulai dari sekarang jagalah alam di negeri ini, serta lindungi flora dan fauna yang terancam punah. Stop perburuan liar, jangan biarkan punah.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 94,9 MHz, Programa 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung, ada bahagia selalu untuk Anda dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Baik pendengar, tak terasa waktu yang begitu cepat berlalu ya. Saya Hati Jaya Baco, pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih kebersamaan Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore hingga saat ini dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda yang masih melaksanakan aktivitasnya ataupun juga untuk Anda yang saat ini sudah mulai menuju ke peraduan beristirahat ya, karena esok hari nanti akan kembali dengan berbagai aktivitas. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Kami yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa.
2: Rasa sombong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Fakfak.

Saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap

Selamat pagi saudara pendengar, kembali dari kawasan Kapten Petendean 72 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Senin 24 Agustus 2026. Senang sekali di awal kebersamaan saya Yuli Rohmana temani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk pendengar di mana saja berada. Jangan lupa bersyukur karena kita boleh menikmati hari yang baru dengan tubuh yang sehat, kuat dan juga bersemangat untuk menjalani hari yang baru di awal pekan yang baru ya. Dan pagi ini cuaca Kota Pala Fak-Fak luar biasa bersahabat ya, namun udaranya cukup dingin ya di beberapa waktu terakhir. Namun saya percaya bahwa pagi ini siapapun yang sudah terbangun dan akan memulai hari, tetap semangat dan jangan pernah menyerah bahwa langkah kita hari ini akan membawa keberhasilan di langkah-langkah selanjutnya. Dan baik pendengar, mengawali kebersamaan kita seperti biasa kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran hingga nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi Islam.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah, tadi sudah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya kami ajak Anda, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa islami, hingga nanti kita dengarkan Mutiara Pagi Islam.

Baik, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan dulu pilihan lagu religi islami untuk saat ini. Selanjutnya saya ajak Anda, kita ikuti Mutiara Pagi Islam dengan tema Meneladani Akhlak Nabi Meraih Cinta Ilahi, yang akan disampaikan oleh Ustadz Zainuddin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basyitil arzak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal mustami'in, para pendengar radio RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mbak Yuli, selamat pagi ya. Mudah-mudahan mengawali pagi ini kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku sekalian di rumah yang belum bangun, silakan bangun, bangun, bangun. Kemudian tunaikan 2 rakaat subuh untuk menjadi awal rutinitas kegiatan kita hari ini. Dengan itu mudah-mudahan Allah memudahkan segala aktivitas kita, melancarkan segala urusan kita, dan yang tidak kalah pentingnya adalah meridhoi seluruh kegiatan yang kita lakukan hari ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia Fakfak dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak terasa sekarang kita ada di bulan Rabiul Awal, atau yang dikenal dengan bulan Maulid. Sebagaimana tema yang disampaikan oleh Mbak Yuli tadi, yaitu meneladani akhlak Nabi, meraih cinta ilahi. Karena itu pada momen yang baik ini, pada bulan yang penuh keberkahan ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk kemudian kita teladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpanya, tanpa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai pecintanya, sebagai umatnya ini tidak akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui persetujuan dan juga kasih sayangnya atau syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah ya, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu. Ini adalah perintah Allah yang sesungguhnya kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Bagaimana kita diperintahkan untuk kemudian mencintai Allah dalam hal mengikuti seluruh apa-apa yang diperintahkannya dan mengikuti seluruh sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
baik melalui ucapannya ya maupun perilakunya. Karena setiap orang yang mengaku cinta

perbuatannya. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya di sana dikatakan, man amila amalan laisa alaihi amrina fahuwa raddun. Seluruh ya perbuatan yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh umat ini ketika tidak merujuk kepada perilaku Rasulullah atau akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh perbuatan yang dilakukannya itu bukan termasuk tuntunan Rasulullah. Dan sesungguhnya amalan yang sedang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu semuanya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amrona fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal perbuatan yang tidak didasarkan kepada tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka upaya yang dilakukan, pekerjaan yang dikerjakan itu menjadi tertolak. Karena itu penting, penting kita kemudian meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu momentum bulan Maulid ini mari kita jadikan untuk kita sebagai umat muslim yang ada di Kabupaten Fak-Fak ini, kemudian seluruh upaya-upaya kita, seluruh kerja-kerja kita, baik di kantor, di pasar, di laut, di gunung sana, di pertanian, nah, usahakan seluruh pekerjaan kita itu membawa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pekerjaan itu ketika kita merasa senang terhadap pekerjaan kita, dan harus pekerjaan itu harus menimbulkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini tidak semata-mata untuk mencari nafkah semata, tapi adalah bentuk mencari ridho sekaligus meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena semua nabi itu pada hakikatnya adalah mereka bekerja. Karena itu seluruh upaya-upaya mereka, ya, itu semuanya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita bekerja hanya sebagai rutinitas yang kemudian tidak membawa kemanfaatan kehidupan kita di akhirat. Karena dunia ini sementara. Dunia ini sementara, maka penting, menjadi penting sekali di dunia ini untuk bagaimana kita menanam kebaikan ketika di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah telah intaqala ila rafiqil a'la, telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di dalam hadisnya beliau menyatakan, taraktu fikum amroini lantadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Ya, memang Allah, memang nabi telah tiada, tetapi nabi mewariskan kepada kita semuanya dua hal.

dua perkara yang ketika manusia ini tidak akan pernah tersesat ketika berpegang pada dua warisan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah GPS kita. Maka seyogianya kita sebagai orang muslim baca Al-Qur'an paling tidak sehari 100 ayat. Kalau enggak bisa 100 ayat, ya 10 ayat. Kalau 10 ayat enggak bisa, ya 1 ayat atau semampunya. Dengan harapan ketika kita membaca itu, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita. Memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita menjalani kehidupan ini ya senang, tenang, nyaman gitu. Karena ketika pekerjaan ini kita tidak orientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Maka penting Al-Qur'an ini menjadi pedoman untuk kita, menjadi arah, menjadi tujuan, sekaligus menjadi tujuan untuk kita kemudian bagaimana perilaku yang baik kita sebagai seorang muslim dalam bergaul atau dalam berinteraksi dimanapun, kapanpun, seperti apa. Itu semuanya diteladankan oleh Rasulullah dan digambarkan di dalam Al-Qur'an. GPS yang tidak kalah pentingnya adalah hadis. Hadis ini penting. Satu hari satu hadis. Ya. Kalau susah untuk mendapatkan hadis itu, ya ikut pengajian-pengajian, dengar ceramah-ceramah yang dibawa oleh para ustadz, atau dengarkan RRI. Dengarkan RRI ini sebagai wasilah, ya, jalan untuk kita kemudian bisa mendapatkan nasihat-nasihat. Karena sesungguhnya manusia ini enggak boleh jauh-jauh dari agama. Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Maka ketika kita lelap dengan euforia dunia, ya jangan lupa kemudian belajar agama. Karena agama ini yang insya Allah akan menjadi penyelamat, akan menjadi penyemangat, ya, sekaligus juga akan menjadi petaka ketika kita tidak memanfaatkan secara baik. Ya. Maka penting kemudian kita belajar agama. Penting kita kemudian mendengarkan tausiah. Ya, itu penting sebagai modal untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul di dalam hadisnya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, beliau menyatakan siapapun yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, maka kelak dia akan bersama Rasulullah di surga. Saya kira tidak ada satu manusia pun yang merasakan hidup di dunia ini kemudian tidak bahagia di akhirat. Semuanya pasti inginkan itu. Namun bagaimana caranya? Nah, caranya ya itu tadi, ikuti sunnahnya, ya.
ikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, baik melalui perilakunya ya, maupun ucapannya, yang semuanya tertera di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Atau ini kan momentum Maulid, baca sejarahnya, baca sejarahnya, ada di dalam kitab berjanji yang disebut Maulidul Berjanji ya. Ada Maulidul Tibai ya. Itu adalah upaya-upaya kita bagaimana mengenal junjungan kita, upaya mengetahui sejarah dari sebelum kelahirannya sampai wafatnya. Itu sehingga dengan sejarah itu kita tahu sejarah bagaimana Rasul kita ya, bagaimana menjalani kehidupannya ya, kita bisa mengcopy ya, mengikuti melalui bacaan-bacaan sejarah. Ada Maulidul Burda ya. Tinggal kita bagaimana kita mau ya, merespon hadirnya Maulid ini sebagai wadah, sebagai tempat untuk kita semakin serius meneladani cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau meraih cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak bacaan solawat dimanapun, kapanpun. Bacaan solawat ini kan tidak perlu kemudian kita harus suci dulu, harus air wudu, harus misalnya perempuan yang haid ya, enggak harus suci dulu. Tapi semua waktu bisa kita gunakan. Ya minimal sehari satu kali. Allahumma sholli ala Muhammad, sholallahu ala Muhammad. Nah, atau solawat-solawat yang lainnya. Usahakan kita, itu adalah sebagai bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita hidup di dunia ini lantas tidak mampu mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti, yang menjadi benteng untuk kemudian kita selamat di akhirat adalah Rasulullah. Rasulullah itu siap untuk menjadi benteng umat ini ya, yang ketika diperhadapkan dengan persoalan-persoalan di Yaumil Ba'ats, Rasulullah akan datang untuk kemudian menjadi penyelamat bagi kita. Karena itu seluruh nabi pada hakikatnya adalah diberikan kapasitas oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang mustajabah. Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nabi itu telah dipakai ketika hidup di dunia. Maka ketika di akhirat mereka wakilah tidak mampu memberikan syafaat kepada para umatnya. Siapa yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya? Tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi naif ketika kita di dunia ini jarang baca solawat, atau bahkan enggak sama sekali membaca solawat. Mau ditaruh di mana muka kita ketika di akhirat nanti kita tiba-tiba ditolong oleh orang yang tidak mengenal kita. Wah, gitu. Kita saja yang hidup di dunia ini ya, kadang-kadang mencemooh orang, tapi kemudian ternyata orang yang kita cemooh itulah yang kemudian menolong kita. Itu sebagai pembelajaran untuk kita bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladani akhlaknya
anaknya, baik dalam hal kejujurannya, baik dalam hal mendapatkan amanahnya. Ya, ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan lantas kemudian tanpa ada pertanggungjawaban yang harus kita laksanakan, yang harus kita bayar nanti. Karena itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Semuanya ketika kamu dihidup di dunia ini, semua itu akan ditanya pertanggungjawabannya. Karena itu teladan Rasulullah yang berupa kebenarannya, ya, senantiasa berkata jujur, ya, senantiasa menjaga amanah, menyampaikan apa yang harus disampaikan, ya, meneladankan apa yang bisa diteladankan. Ini harus kita ikuti. Seperti misalnya pekerjaan kita, ya. Mustahil kalau kita tidak mencintai pekerjaan kita, kemudian kita bisa sukses melaksanakan pekerjaan itu. Maka butuh cinta itu. Kita cintai pekerjaan kita, maka kita akan nyaman terhadap pekerjaan kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ulama yang bernama Syekh Dhunnun Al-Misri. Beliau mengatakan, min alamatil muhibbalillahi azza wa jalla mutaba'atun habiballah fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunnatihi. Tanda orang yang mencintai Allah adalah mereka yang mengikuti kekasihnya, yaitu Rasulullah, baik dalam akhlaknya, perbuatannya, perintahnya, dan sunnah-sunnahnya. Ini penting. Karena itu di dalam buku Stolen Focus itu, di sana dinyatakan bahwa ada problem yang akut yang dialami oleh masyarakat modern saat ini. Apa itu problemnya? Problem komunikasi. Ya. Bagaimana kita saat ini kita diperhadapkan dengan gadget, ya, Mbak Yuli. Kita yang sedang berkerumun atau sedang belajar atau sedang rapat misalnya, ya, ada pimpinan yang memimpin rapat, tapi kemudian kita sebagai peserta rapat itu fokus kita dengan HP kita. Kita fokus dengan HP kita. Bahkan sampai tidak mendengar arahan-arahan dari pimpinan-pimpinan kita. Atau di majelis-majelis, atau di mana-mana. Karena kita saking fokusnya kepada HP, kepada gadget. Dan ini problem serius yang mesti kita sikapi. Nah, sebagaimana gambaran yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, ya, di dalam Sunnah Nasa'i, itu diceritakan di sana Rasulullah itu suatu ketika pernah punya cincin, yang namanya orang, yang namanya manusiawi, ya. Rasulullah itu adalah basharun, manusia. Tetapi lakal basar, tidak seperti umumnya manusia. Sehingga ketika Rasulullah itu punya cincin, ya, pada saat sedang duduk-duduk bercengkrama bersama para sahabatnya, itu Rasulullah, ya,
sekali lagi yang namanya manusiawi. Dia, beliau kadang-kadang sembari menyampaikan ungkapan-ungkapan kepada para sahabatnya, beliau sedikit waktu itu menoleh fokus kepada cincin yang dimilikinya. Tapi apa kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian melepas cincin itu. Ittakhadha khataman. Falabisahu. Beliau mencopot cincin yang ada di jarinya itu, kemudian membuang cincin itu di tengah-tengah para sahabat. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau buang cincin yang bagus dan indah itu?" Apa jawab Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Cincin ini sesungguhnya telah mengalihkan fokusku kepada engkau para sahabat." Lah, nampaknya di zaman modern, sebagaimana apa yang dikeluhkan oleh stolen focus ini telah disampaikan jauh sebelumnya, 14 abad yang lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang coba kita lihat, ada ya itu tadi sedang pengajian, ada ustadz kita yang menyampaikan apa tausiahnya, ada yang menyampaikan nasihatnya, tetapi kita fokus pada HP kita begitu loh, malah mementingkan orang yang di luar sana. Nah itu, nah, atau sedang rapat, pimpinan sedang memimpin rapat, tapi anak buahnya asyik dengan HP lah. Ini perilaku yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana intensitas komunikasinya kepada para sahabatnya agar tidak diceraikan oleh cincin. Maka Rasulullah membuang cincin itu ke hadapan para sahabat. Apa nilai pentingnya di sini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka betapa pentingnya kita menghargai komunikasi. Karena dengan kita menjaga komunikasi itu adalah bentuk kita memanusiakan manusia. Itu terlihat sepele, remeh. Tapi itulah sunnah Rasulullah. Beliau telah mengajarkan lebih dahulu ketimbang apa yang disampaikan oleh Stephen Fokus ini. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hubbu yahtaju ilal burhan. Maka cinta itu perlu bukti, bukan sekedar janji. Apalagi janji politik. Ya, terlalu banyak janji akhirnya enggak dikerjakan. Itu. Ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sebenarnya serius, tapi kadang-kadang kita terlalu fokus dengan euforia yang kita inginkan, kemudian lupa tujuan, lupa arah. Karena apa? Karena jauh dari agama. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, nasihat. Karena itu momentum maulud ini mari kita gunakan untuk meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai Rasulullah, buktikan dengan cara-cara yang kita ketahui, menjaga komunikasi. Ya, itu. Supaya orang enggak gampang kecewa. Mbak Yuli sendiri saja, kalau misalnya bicara dengan adik-adik ini toh, baru adik-adik dia fokus dengan dipu HP, sakit hati atau tidak? Pasti iya. Seperti itulah kita menjaga komunikasi kita kepada orang lain. Dan ini tidak hanya HP saja, banyak hal-hal yang lain yang kemudian mengalihkan fokus kita kepada sesama.
Makanya ada pepatah itu, Mbak Yuli, mengatakan orang yang susah untuk kemudian dinasihati itu ada empat. Yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Orang sedang jatuh cinta itu kalau dinasihati susah, tidak mau menerima. Iya. Lah, upayakan cinta ini adalah kita bangun berdasarkan cinta kepada Rasulullah, sehingga pekerjaan kita enjoy, tenang, bisa berkarya dengan elegan, bisa berkarya dengan baik, ya, bisa menghasilkan karya-karya yang istimewa, ya. Tidak perlu istimewa dibanding orang lain, tapi mesti istimewa dibanding saya hari ini daripada hari kemarin. Cukup begitu. Bukan bandingan orang lain. Saya harus lebih baik dari orang lain. Tidak. Tapi saya harus lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Dan hari esok pun kita mesti lebih baik. Daripada siapa? Daripada saya sendiri. Bukan bandingannya orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh menerima nasihat. Kita mesti bisa menerima nasihat kebaikan sebagai bentuk hati kita terbuka. Lah, orang yang sudah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh upayanya, pekerjaannya, keluarganya, apa-apa yang dilakukan di dunia ini, mereka menjadikan sarana sebagai cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian di dunia ini sudah bisa mencintai pekerjaan kita lantaran adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah di dalam hadis qudsi, Allah akan mengutus malaikat Jibril, ya nada Jibril, ini uhibbu fulanan. Jibril, saya itu menyukai si fulan. Katakan kepada si fulan bahwa saya mencintai si fulan. Maka kemudian Jibril datang, ya, menyampaikan kepada penduduk langit, ya, wal ardu was samawat, ini sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Maka seketika itu pula seluruh penduduk langit dan bumi, ya, itu mencintai kepada orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yarhamu man fis sama man fil ardi yarhamukum man fis sama. Siapapun kamu yang mencintai penduduk yang ada di bumi, maka penduduk di langit dia akan mencintai kamu. Karena itu di dunia ini gunakan sebagai ladang untuk mazra'atul lil akhirah, menanam kebaikan. Itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah di dalam hadis yang lain itu menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabballah min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Satu ketika Rasulullah itu duduk bersama sahabat Umar, Abu Bakar, Utsman dan lain sebagainya. Saat itu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah. Saat Rasulullah menyampaikan hadis ini, bagaimana mungkin saya mencintai engkau Rasulullah daripada ketimbang mencintai diri saya sendiri? Nah, atas keyakinan itu kemudian
Sayyidina Umar rela. Beliau lebih mencintai Nabi ketimbang dirinya. Mengapa begitu? Karena kata Allah di dalam hadis qudsi, laulaka laulaka ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena Muhammad, maka semesta ini enggak akan pernah aku cipta. Karena itu cintailah apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bulan Maulud ini mari kita jadikan untuk kemudian kita perbanyak baca sejarah. Baca sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk kemudian bisa kita teladani, kita bisa ikuti, kita bisa lakukan, kita bisa implementasikan dimanapun ya, kapanpun, sehingga dengan itu Rasulullah mencintai kita. Itu maka sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Nu'aim Al-Ashfihani dalam kitab Hilyatul Awliya, itu di sana dikatakan nanti ya, manusia itu akan terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah golongan soleh. Golongan ini adalah mereka yang hidupnya ketika di dunia fokus sholat, ibadah mahdho. Tapi dia tidak jarang juga melakukan ibadah ghair mahdho. Itu golongan pertama. Dan golongan pertama ini insya Allah akan tetap selamat. Golongan yang kedua adalah golongan sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nu'aim, warrajulu saghalathu ma'ashahu lima'adihi. Golongan yang kedua adalah orang yang ketika di dunia itu dia di samping disibukkan dengan perkara dunia, kerja ya, mencari nafkah ya, itu dia juga tidak lupa tentang kebutuhannya di akhirat sebagai bekal untuk akhirat. Jadi pekerjaannya itu dilakukan lantaran saya harus menyambung hidup untuk kemudian hidup ini tetap bekerja dan tetap ibadah. Karena sesungguhnya pekerjaan itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Abu Nu'aim, ini adalah derajat orang-orang yang beruntung. Kemudian golongan yang ketiga kelak yang dihadirkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang disibukkan dengan perkara dunia dan lupa kepada akhirat. Alhasil kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan manusia yang paling ideal menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah golongan yang kedua. Gunakan sarana dunia ini sebagai bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiran, ini mudah-mudahan manfaat ya untuk kita semuanya. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat pagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Pengelolaan pasar membutuhkan sinergi pemerintah dan masyarakat, terutama pedagang, untuk menjaga kebersihan, ketertiban, serta kenyamanan fasilitas pasar. Sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fak-Fak kini telah memiliki kartu identitas anak berdasarkan data Disdukcapil. Inilah warta berita daerah selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Berita pertama, pengelolaan pasar membutuhkan sinergi pemerintah dan masyarakat, terutama pedagang, untuk menjaga kebersihan, ketertiban, serta kenyamanan fasilitas pasar. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperinda Kabupaten Fak-Fak, Cet Sapitondo mengatakan, masih rendahnya kesadaran menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan dan penataan pasar di Kabupaten Fak-Fak. Menurutnya, sebagian pedagang masih lebih banyak menuntut hak, namun belum sepenuhnya menjalankan kewajiban yang melekat dalam aktivitas mereka sebagai pengguna fasilitas pasar. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama agar pengelolaan pasar dapat berjalan secara tertib. Ya, jelaskan pengelolaan pasar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya para pedagang dan penjual yang menggunakan fasilitas pasar. Karena itu, kerjasama seluruh pihak dinilai penting untuk menciptakan pasar yang tertata dan nyaman.
2: Tantangan yang paling berat memang bahwa belum adanya kesadaran, kurangnya kesadaran kita ya, kaitan dengan pentingnya untuk melakukan apa yang menjadi ada hak, kemudian ada kewajiban yang juga harus dilaksanakan. Kadang-kadang kita ya, para pedagang atau penjual ini hanya menuntut haknya, tetapi dalam hal kewajibannya dia lalai. Padahal untuk kita ketahui bersama bahwa dalam proses pengelolaan ini dibutuhkan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat yang menggunakan tempat itu. Mari kita kerjasama untuk melakukan penataan pasar ini dengan baik sehingga bisa berjalan dengan baik.
1: Zed juga mengingatkan para pedagang agar mematuhi kewajiban, salah satunya pembayaran retribusi pasar. Ia menegaskan retribusi yang dipungut pemerintah pada dasarnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai kebutuhan pengelolaan dan perbaikan fasilitas pasar. Menurut Zed, penerimaan dari retribusi dapat mendukung perbaikan fasilitas pasar yang mengalami kerusakan sehingga aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih nyaman. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat bersama-sama menjaga serta menata pasar dengan baik agar manfaat fasilitas tersebut dapat dirasakan seluruh pedagang dan masyarakat. Januardi melaporkan.

0: Sebanyak 32.670 anak di Kabupaten Fakfak kini telah memiliki kartu identitas anak KIA berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak terus memperluas pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola pembuatan kartu identitas anak KIA bagi anak usia 0 hingga 16 tahun di wilayah Kabupaten Fakfak. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan, program KIA di Fakfak memiliki sejarah sejak tahun 2017, di mana saat itu Disdukcapil Fakfak dipercayakan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk menjadi daerah pertama dalam pencetakan KIA. Menurutnya, pelaksanaan KIA mengacu pada kebijakan pemerintah melalui Permendagri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak. Untuk mempercepat cakupan kepemilikan KIA, Disdukcapil Fakfak secara rutin melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama atau SMP.
2: Terkait dengan yang disampaikan tadi, Dukcapil melalui Permendagri 2 tahun 2016 terkait dengan kartu identitas anak, Dukcapil gencar melakukan jemput bola di sekolah-sekolah baik di tingkat TK sampai dengan SMP yang di bawah 17 tahun. Jadi kartu identitas anak ini kartu resmi anak, dia seperti KTP tapi khususkan untuk anak, diwajibkan untuk anak. Untuk anak itu memiliki keabsahan data. Keabsahan data, mereka juga punya kartu KTP itu. Data diri untuk membantu mereka punya sekolah, mereka punya BPJS, bantuan-bantuan pendidikan yang jadi. Untuk kegiatan jebol di tahun 2026 ini kami ada kegiatan di 19 titik. 19 titik itu baik dari tingkat SD sampai dengan SMP yang berusia 0 sampai dengan 16 tahun.
1: Berti menyebutkan hingga kini sebanyak 32.670 KIA telah dicetak dan terakomodasi oleh Disdukcapil Fakfak. Jumlah tersebut terdiri dari 16.944 KIA untuk anak laki-laki dan 15.726 KIA untuk anak perempuan.
2: Untuk di tahun 2026 tadi sampaikan ada kurang lebih 19 titik yang kami kunjungi baik di tingkat TK sampai dengan SMP. Terus kemudian untuk data KIA kartu identitas anak yang sudah terakomodir, yang sudah dicetak oleh Dinas Kependudukan itu kurang lebih 32.670. Yang terdiri dari laki-laki 16.944 sedangkan perempuan 15.726. Tetapi tetap untuk daerah ataupun sekolah yang terjauh sampai di Bombara kami Dukcapil turun untuk 19 titik ini. Memang kalau cara soal target kartu identitas anak itu dia mengacu pada wajib KTP anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun. Jadi kami wajib untuk mengakomodir data tersebut anak usia 0 sampai dengan 17 tahun yang sudah memiliki akte kelahiran, karena kartu identitas anak itu syaratnya adalah memiliki akte kelahiran di anak 0 sampai dengan 17 tahun yang otomatis yang 17 tahun yang wajib.
1: Untuk persyaratan pembuatan ataupun penerbitan KIA berdasarkan kelompok usia, di mana anak usia 0 sampai 5 tahun mendapatkan KIA tanpa foto, sedangkan anak usia 6 sampai 16 tahun mendapatkan KIA yang dilengkapi foto. Sementara itu, Disdukcapil Fakfak menargetkan seluruh anak yang telah memiliki akta kelahiran dapat terlayani sehingga kepemilikan identitas kependudukan anak semakin merata. Januardi melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Kondisi lapangan di kantor distrik Fakfak Barat yang digunakan untuk berbagai kegiatan menjadi perhatian anggota DPRK Fakfak. Laporan Anwar Lamohan.
3: Anggota DPRK Fakfak Usman Rengen meminta pemerintah Kabupaten Fakfak memperhatikan kondisi lapangan yang digunakan kantor distrik Fakfak Barat untuk berbagai kegiatan. Menurutnya lapangan tersebut menjadi fasilitas penting karena digunakan untuk kegiatan pemerintahan termasuk upacara bendera serta aktivitas masyarakat. Yang mengatakan usulan pemerintah distrik Fakfak Barat terkait perbaikan lapangan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Yang menilai kondisi lapangan saat ini belum memenuhi standar kelayakan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan. Keprihatinan tersebut disampaikannya setelah melihat langsung kondisi lapangan yang digunakan dalam kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pembenahan fasilitas tersebut perlu segera dilakukan agar masyarakat maupun pemerintah dapat menggunakannya dengan lebih nyaman dan aman. Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan pemerintah daerah perlu melihat kebutuhan fasilitas dasar masyarakat di wilayah distrik. Ia berharap pembenahan lapangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan pemerintah, tetapi juga sebagai investasi fasilitas publik bagi masyarakat distrik Fakfak Barat.
4: Tempat upacara atau lapangan upacara yang memang perlu ada tanggapan yang serius, bila perlu pada tahun 2027 mendatang upacara sudah pada lapangan yang berbeda. Kan kita lihat kasihan tadi jalannya upacara yang kita cukup prihatin, yang memang perlu ada tanggapan serius dari pemerintah daerah. Ini penekanan dari saya selaku anggota DPR yang hadir pada upacara di Fakfak Barat kali ini. Demikian.
3: Ia juga mengatakan keberadaan lapangan yang layak akan memberikan manfaat lebih luas karena dapat digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat. Selain upacara dan kegiatan pemerintahan, lapangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga, sosial, budaya maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Ia berharap pemerintah daerah dapat memasukkan kebutuhan perbaikan lapangan tersebut dalam perencanaan pembangunan tahun mendatang dengan fasilitas yang memadai. Masyarakat distrik Fakfak Barat diharapkan memiliki ruang publik yang lebih layak untuk menunjang berbagai aktivitas bersama. Anwar melaporkan.
0: Jumlah pencatatan pernikahan pada semester pertama 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, laporan Januardi.
1: Saudara, pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama KUA Distrik Fakfak yang melayani wilayah Distrik Fakfak dan Distrik Fakfak Pariwari Kabupaten Fakfak Papua Barat telah mencapai sekitar 90 peristiwa hingga Agustus 2026. Kepala KUA Distrik Fakfak, Baharudin M. Munawi mengatakan, seluruh pernikahan yang tercatat telah memenuhi persyaratan administrasi dan rukun nikah yang ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan puluhan peristiwa pernikahan tersebut berlangsung baik di dalam kantor KUA maupun di luar kantor, di mana setiap pasangan calon pengantin atau catin diwajibkan melengkapi seluruh dokumen sebelum proses pernikahan dilaksanakan. Menurutnya, apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi persyaratan administrasi, KUA tidak akan melanjutkan proses pernikahan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap pencatatan pernikahan memiliki dasar administrasi yang lengkap dan sah.
5: Pencatatan nikah yang tercatat di KUA Distrik Fakfak yang menangani dua distrik, Distrik Fakfak dan Distrik Pariwari, sampai hari ini alhamdulillah sudah sekitar 90 peristiwa, baik itu peristiwa pernikahan yang di dalam kantor maupun di, pastinya lengkap karena ketika catin calon pengantin yang mau mendaftar di KUA untuk kemudian mau melangsungkan pernikahan, maka kami pastikan itu harus melengkapi syaratnya dulu. Ketika catin yang tidak melengkapi syarat administrasi yang sudah ditetapkan pemerintah, maka tidak bisa kami melakukan pernikahan. Maka 90 yang sudah tercatat di aplikasi SIMKA itu semuanya alhamdulillah sudah melengkapi syarat rukun nikah untuk dilakukan pernikahan. Jadi ketika ada yang belum lengkap, maka pastinya kami tolak.
1: Baharudin menyebutkan sejumlah dokumen yang harus dilengkapi calon pengantin antara lain formulir N1, N2, N3, dan N4 yang berkaitan dengan administrasi pernikahan. Untuk formulir N1 harus ditandatangani kepala kampung atau lurah dan memuat identitas calon pengantin serta nama orang tua kandung.
5: Samanya itu ya, seperti yang sudah-sudah itu catin ketika datang di KUA, dia harus melampirkan formulir N1, N2, N3, N4, N1 yang harus ditandatangani kepala kampung atau kelurahan, yang mana memuat tentang identitas calon pengantin dan nama ayah kandung dan ibu kandung yang kemudian diketahui kepala kampung atau lurah, kemudian melampirkan fotokopi KTP, akta kelahiran, ijazah, KTP saksi, perempuan juga harus dengan KTP wali, pemeriksaan kesehatan di puskesmas, kemudian melengkapi mengikuti bimbingan perkawinan, ada beberapa tahapan-tahapan itu. Dan syaratnya masih sama, tidak ada perubahan.
1: Selaku Kepala KUA Distrik Fakfak menambahkan, jumlah pencatatan pernikahan pada semester pertama 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menilai kenaikan tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan secara resmi di KUA, terutama karena masyarakat memahami pentingnya memiliki buku nikah. Januardi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Travel umroh yang merekrut jamaah di Fak-Fak wajib berkoordinasi dengan pemerintah dan memenuhi seluruh persyaratan perizinan yang berlaku. Laporan Januardi.
6: Saudara, aktivitas perjalanan ibadah umroh di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat belakangan semakin berkembang seiring tingginya antusiasme masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Kondisi tersebut menjadi perhatian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fak-Fak, khususnya terkait legalitas travel yang melakukan perekrutan jamaah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fak-Fak, Murad Kelualaga mengatakan, setiap travel umrah yang beroperasi dan merekrut jamaah di wilayah Fak-Fak seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah melalui kantor Kementerian Haji dan Umrah. Ia menjelaskan pihaknya melakukan pemantauan ke lapangan setelah mengetahui banyak masyarakat Fak-Fak yang diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam pemantauan tersebut, petugas mengecek keberadaan sejumlah travel sekaligus meminta dokumen resmi termasuk izin operasional. Menurut Murad, dari hasil pemeriksaan awal ditemukan sejumlah travel memiliki izin, tetapi izin tersebut tidak berada di wilayah Papua Barat. Kondisi itu menjadi perhatian karena travel yang melakukan perekrutan jamaah di Fak-Fak harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku di wilayah operasionalnya.
7: Kami dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fak-Fak, kami sesuai undang-undang yang melekat di Kementerian Haji dan Umroh atau pemerintah terkait dengan travel-travel umroh. Sesungguhnya jika ada travel-travel umroh yang ada di Fak-Fak, seharusnya mereka harus berkoordinasi baik dengan kita. Dalam hal ini pemerintah, khususnya untuk Kementerian Haji dan Umroh. Ketika kami mendengar banyak jemaah umroh yang dari Fak-Fak berangkat menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci, kami melakukan observasi ke lapangan. Kami cek satu persatu di mana travel itu jelas dia merekrut jamaah umroh. Hanya saja kami meminta dokumen resmi, contoh seperti izin operasionalnya. Jelas mereka memiliki izin operasional, hanya saja tidak berada di wilayah Papua Barat, di mana Fak-Fak tergabung dalam salah satu kabupaten kota untuk wilayah Papua Barat. Maka secara otomatis travel-travel umroh yang izinnya tidak berada di Papua Barat, maka sudah barang tentu tidak boleh, bahkan dilarang melakukan rekrutmen jamaah umroh. Kenapa? Karena kebanyakan travel ini izinnya ada di baik di Makassar, Maluku, Jawa. Seharusnya tidak boleh. Kami dari Kementerian Haji sangat berkeinginan baik apabila ada travel-travel umroh yang berada di Fak-Fak, kalau bisa datang temui kami di kantor pada jam-jam kantor. Karena jam kantor itu dibuka jam 7.30 sampai jam 4 sore. Terkecuali hari Jumat jam 7.30 sampai jam 4:30. Sebenarnya ini simpel, singkat. Kalau pimpinan travel-travel umrah yang di Fak-Fak itu berkeinginannya baik, mereka datang ke kami, di mana kendala mereka, kami bisa bantu. Koordinasikan dengan pihak provinsi terkait dengan izin operasional.
6: Selain legalitas, Murad meminta travel umrah melaporkan jumlah jemaah yang diberangkatkan dari Fak-Fak setiap tahun, termasuk data kepulangan jemaah. Laporan tersebut nantinya akan diteruskan dan disinkronkan dengan pemerintah di tingkat provinsi. Sementara itu, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Fak-Fak pun membuka ruang bagi mengelola travel untuk melakukan koordinasi dan melengkapi administrasi. Murad meminta pimpinan travel yang beroperasi di Fak-Fak datang langsung ke kantor agar persoalan perizinan dapat dicarikan solusi bersama. Januardi melaporkan.
0: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Permukiman dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak mengakui armada pengangkut sampah untuk melayani 3 distrik dalam kota masih terbatas. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak, Dikson Iha mengatakan, saat ini hanya sekitar 5 armada yang dapat beroperasi untuk menangani pengangkutan sampah di wilayah tersebut. Selain armada yang beroperasi, Dinas PUPR 2KP juga memiliki 2 truk jenis Amrol yang digunakan untuk mendukung pelayanan pengangkutan sampah. Oleh karena itu, dengan keterbatasan armada membuat petugas harus mengatur sistem pengangkutan secara bergantian.
8: Jadi kami melakukan shift pengambilan sehingga misalnya satu regu dia lakukan tugasnya di satu zona, setelah itu diganti lagi dengan regu lain. Jadi setiap hari kami maksimalkan tetap semua sampah yang ada di sepanjang jalan di tiga distrik ini tetap terangkut.
0: Di sisi lain, Dixon menghimbau masyarakat untuk mematuhi jam operasional pembuangan dan pengangkutan sampah yang telah ditetapkan, yakni mulai pukul 05.15 hingga 09.00 waktu Indonesia Timur. Ia menilai masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menjadi salah satu kendala di lapangan karena sampah kembali diletakkan di pinggir jalan setelah petugas melakukan pengangkutan. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.28 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Ruang layanan masyarakat untuk edisi Senin 24 Agustus 2026 akan kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari LPPR RI Fak-Fak. Untuk Anda yang ingin menyalurkan bakat, Anda bisa langsung bergabung di mendaftarkan diri untuk audisi Bintang Radio 2026. Yang pertama, persyaratan umum peserta. Satu, warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026.

dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar. 2, terbuka untuk masyarakat umum. 3, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final ke Jakarta. 4, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Tahap pendaftaran. 1, pendaftaran secara offline. Panitia Seleksi Lomba RRI Fakfak Jalan Kapten P. Tendean. 2, pendaftaran secara online di website www.bintangradio.rri.id. 3, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @RRI Fakfak dan @bintangradio.id serta akun TikTok @RRI Fakfak dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Fakfak Official. 4, setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun sosial media pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar Bintang Radio 26 Fakfak dan menandai atau tag akun media sosial RRI Fakfak dan Bintang Radio. 5, format video dalam bentuk potret dengan durasi maksimal 3 menit. Atau Anda dapat menghubungi di WhatsApp atas nama Rifanti dengan nomor HP 0852-5543-4760. Tahap pelaksanaan. 1, pendaftaran tingkat fak-fak mulai tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026 pendaftaran peserta, tanggal 31 Agustus 2026 technical meeting. 2, seleksi tingkat fak-fak tanggal 7 September 2026 seleksi putaran 1 untuk lagu pop, tanggal 8 September 2026 seleksi putaran kedua lagu daerah. 3, seleksi tingkat korwil tanggal 28 dan 29 September 2026 seleksi putaran 1, tanggal 1 dan 2 Oktober 2026 seleksi putaran 2, tanggal 5 dan 6 Oktober 2026 seleksi putaran 3. 4, seleksi antar korwil tanggal 12 dan 13 Oktober 2026 seleksi putaran 1, tanggal 16 dan 17 Oktober 2026 seleksi putaran 2, tanggal 20 dan 21 Oktober 2026 seleksi putaran ketiga. Ayo tunjukkan bakatmu, raih bintangmu, jadilah bintang selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Pendengar, satu buah pengumuman sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

sulit menahan emosi ketika lapar? Nah, ternyata kedua hal ini saling berkaitan loh. Menurut penelitian, rasa lapar bisa mengubah seseorang menjadi sangat emosional. Hal ini terjadi karena rasa lapar bisa menimbulkan stres, kecemasan, dan kegelisahan yang berujung pada amarah. Sinyal lapar yang dikirim otak akan merangsang pelepasan hormon adrenalin kortisol yang membuat sulit untuk mengendalikan emosi saat lapar. Rasa lapar juga menjadi tanda bahwa tubuh kekurangan glukosa dan nutrisi sehingga perlu segera makan. Kondisi kekurangan nutrisi inilah yang berdampak pada menurunnya kemampuan otak untuk mengendalikan

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

Squid adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Pendengar pukul 6.50 waktu Indonesia Timur, dan selamat pagi, selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masuk di kita sudah ada di tanggal 24 Agustus 2026 ya, sebentar lagi kita akan akhiri ya bulan Agustus, yang pasti punya banyak cerita, punya banyak kenangan yang mungkin saja tidak bisa kita lupakan. So pendengar ya, kita siap untuk masuki pekan kita yang baru dengan berbagai aktivitas dan juga kesibukan kita, apalagi di hari Senin pasti ya adik-adik pelajar dan juga para pekerja, baik itu kantor-kantor pemerintah maupun kantor swasta, dan kita juga yang punya usaha, yang punya lapak, para pedagang ya, semua kita yang punya pekerjaan setiap hari, apapun pekerjaan kita, yang pasti setiap hari itu tidak bisa kita bersantai, kita pasti memacu diri kita untuk kembali dengan kesibukan dan juga aktivitas kita. Percayalah, setiap jari lelah Anda tidak akan berlalu dengan sia-sia. Pendengar, kita jelang pukul 7, yang mana nantinya kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani National Space Transportation Policy yang baru. Aturan tersebut menargetkan peningkatan kapasitas peluncuran roket Amerika Serikat menjadi lebih dari 1.000 peluncuran per tahun pada 2030. Dari dunia olahraga, Kuda Merah Sungai juarai kelas lokal Payakumbu Heat 2 800 meter Indonesia Horse Racing atau HIAR Merdeka Cup 2026. Kuda pacu asal PKN Kamin Stable Payakumbu tersebut berhak meraih piala Java dengan total hadiah mencapai 15 juta rupiah. Pemerintah Kota Pontianak meliburkan kembali sekolah tatap muka serta mulai dilakukan pembelajaran secara daring mengingat kondisi udara masih masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap. Gulista Kisra melaporkan selengkapnya.
1: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pontianak akibat karhutla yang terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Barat membuat pemerintah Kota Pontianak mengambil kebijakan baru untuk meliburkan kembali pembelajaran tatap muka dan beralih belajar secara daring dari rumah. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan kebijakan ini diambil demi keselamatan anak-anak Kota Pontianak dari bahayanya kabut asap.
2: Sudah kita liburkan mulai hari ini lagi, dari TK sampai SMP, kalau SMA semuanya di provinsi. Dan memang kita mengimbau untuk masyarakat mengurangi kegiatan outdoor. Beberapa kegiatan di Pemba kita batalkan atau kita tunda.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Syarif Usmulyono menyampaikan kondisi udara di Pontianak masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla yang tertiup angin ke arah Kota Pontianak.
3: Ini 87 sudah tidak sehat, tapi kita masih turun. Kadang-kadang 40, kadang 20 itu tergantung arah angin, kondisi kelembaban udara dan sebagainya. Kalau Pontianak, karena dia bukan penghasil kebakaran itu. Ya kita terdampak kan di bawah angin. Kalau anginnya tidak ngarah ke kita, dia ke kiri kan, berarti tidak sampai ke kita.
1: Selain meliburkan sekolah tatap muka, pemerintah Kota Pontianak juga mengambil kebijakan tegas dengan menunda kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan sehat dan berbagai kegiatan lainnya. Warga juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, jikapun mendesak agar tetap menggunakan masker. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan TNI dan Polri, aparatur sipil negara, ormas dan masyarakat melaksanakan sholat istiqoh atau sholat meminta hujan serta melakukan doa bersama untuk meminta segera turun hujan. Berikut laporan selengkapnya Ayu Isti Prabandari.
4: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutla. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
6: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman, bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
5: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutla. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
4: Kegiatan pada pagi hari ini sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng dan juga TNI, Polri, ASN serta masyarakat umum menyelesaikan suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis tapi ikhtiar kita secara rohani. Mohon kepada Tuhan pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
5: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutla. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, kabut asap di Jambi masih dalam kategori aman serta belum berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Tati Wijaya melaporkan.
7: Kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
8: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
7: Sementara terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Provinsi Jambi yang berimbas terhadap munculnya kabut asap, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah, menyebutkan kondisi karhutla di Jambi relatif terkendali setelah hujan turun di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu.
9: Alhamdulillah terkendali, walaupun masih ada satu titik hotspot yang masih dilakukan pendinginan.
7: Pendengar, meski kabut asap berpengaruh terhadap aktivitas penerbangan, namun pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih di bulan September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, menegaskan sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Untuk jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha tercatat ada 18 jadwal penerbangan, terdiri dari 9 keberangkatan dan 9 kedatangan dengan rute Jambi-Jakarta dan Jambi-Batam. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR mendorong rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia atau FVII di Bali dapat memberikan dampak bagi perekonomian dan juga masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali.
11: Anggota Komisi 6 DPR RI Kesuma Kelakan meminta pemerintah memperjelas manfaat ekonomi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII bagi masyarakat Bali. Ia menilai aktivitas di kawasan tersebut perlu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, serta mengakomodasi produk-produk Bali. Kesuma juga mempertanyakan posisi pemerintah Provinsi Bali termasuk manfaat yang diperoleh daerah dari aktivitas ekonomi PFII.
10: Dan untuk pemerintahnya, pemerintah Bali, posisinya di mana pemerintah Provinsi Bali? Kemudian kalau ada produktivitas dan aktivitas ekonomi di IFC itu, bagian apa yang didapat oleh pemerintah Provinsi Bali?
11: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menilai PFII dapat menjadi momentum untuk menggalang dana internasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut sejumlah indikator untuk mengukur keberhasilan PFII, mulai dari dana masyarakat Indonesia yang kembali dari luar negeri hingga jumlah family office yang terbentuk.
12: Tapi ini adalah momentum sebenarnya ya untuk menggalang ya dana-dana internasional agar Indonesia tentu memiliki pusat finansial yang bersifat global ya, dan harapannya tentu bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memang sumber dana awalnya untuk pembangunannya adalah dari Danantara.
11: Ia mempertanyakan bentuk pendanaan tersebut termasuk kemungkinan menggunakan utang sebagai dasar pembiayaan. Haris juga memasukkan jumlah tenaga kerja profesional yang berhasil diciptakan di PFII sebagai indikator keberhasilan pembangunan pusat finansial tersebut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat untuk tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Mulato melaporkan.
13: Misalnya hari ini dicek, oh saya kena kok desil 10.
14: Iya, ntar 6 bulan kemudian nanti turun. Ya.
13: 3 bulan, dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan Pak.
14: 3 bulan,
13: 3 bulan. Proses.
15: Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiyarto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
14: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat bansos yang punya kan Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
15: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi cek bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
14: Karena dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi. Ya, jika ada perubahan kecil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos ya.
13: Iya.
14: Itu langsung ke BPS pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
15: Sementara itu mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta melalui Isan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil di tengah musim kemarau panjang. Tika Budiman melaporkan.
16: Musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang.
17: Pendengar, di tengah musim kemarau yang kerap memicu kekhawatiran terhadap pasokan pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah memastikan harga kebutuhan pokok masih relatif stabil. Jika terjadi kenaikan harga, nilainya tidak melebihi 5% dari harga eceran tertinggi atau head. Kepastian tersebut dipastikan Kepala Disperindak Jawa Tengah Juli Emilia saat membuka pasar murah Semarak Merah Putih di halaman kantor Disperindak Jawa Tengah akhir pekan ini. Kegiatan itu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah. Harga sembako yang terkendali akan mendukung kelancaran pembangunan dan menjaga kebutuhan ekonomi tetap bergerak positif. Ia menjelaskan upaya menjaga stabilitas tidak hanya dilakukan melalui pengendalian harga. Pemerintah juga memastikan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
16: Pantauan dari Disperindak, alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua. Artinya, kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi, insya Allah aman. Dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini itu ada harga harian. harian dari 31 bahan pokok. Termasuk selalu kami tayangkan juga di baliho-baliho maupun videotron-videotron di pusat-pusat itu.
18: Jadi musim kemarau ini belum begitu berdampak ya Bu ya?
16: Belum berdampak. Jadi kan gini Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
5: Sementara itu, Pasar Murah Semarak Merah Putih mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar maupun toko. Berbagai kebutuhan rumah tangga tersedia mulai dari ikan, sayuran, minuman, makanan ringan hingga mie instan. Salah seorang warga Tutut mengaku dapat menghemat pengeluaran belanja berkat selisih harga yang cukup terasa.
16: Masih ada. Tadi saya sudah sampaikan kalau dibandingkan harga pasti akan lebih murah.
19: Ada berapa selisihnya?
16: Ada seperti Indomie ya, mungkin selisihnya nggak terlalu jauh, tapi akan tetap lebih murah. Kalau di pasar itu seperti 2,5, di sini bisa lebih murah di 2.000. Seperti saya tadi Indomie tadi di sini dari Dinas Ketahanan Pangan itu 3.000. Kalau di toko seantara 3.250 sampai 3.000.
5: Adapun dalam pasar murah tersebut, Disperindak juga turut menggandeng Bulog, BUMD, JTAB, distributor serta pelaku UMKM binaan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia. Selain sembako, pengunjung juga dapat memperoleh produk olahan berbahan singkong, seperti beras singkong hingga tepung singkong. Basnas Jawa Tengah juga turut berpartisipasi dengan menyediakan layanan potong rambut gratis bagi masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Jawa Timur meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
20: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
21: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang itu blower gitu toh Mas, yeah. Sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan, akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca Mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak Mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuota nya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 piring, kalau sekarang satu MBG mintanya sampai 2 quintal, 3 quintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
20: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
22: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pinter-pinter bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
20: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Anu Usuma melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja

0: Biarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, Anda masih kembali bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, hingga nanti di pukul 7.30 ya, nantinya saya temani Anda, kita ada di Para-para Pinang. Dan selanjutnya masih ada pilihan hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fakfak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan untuk yang ada di wilayah kota Fakfak dan sekitarnya, jangan lupa stay tune di frekuensi kami 94.9 MHz. Selamat pagi, selamat kembali dengan kesibukan-kesibukan Anda untuk adik-adik pelajar dan juga para pekerja ya, khusus juga untuk teman-teman yang bekerja di layanan publik ya, di rumah sakit, puskesmas, dan di mana saja kalian berada. Salam sehat selalu untuk Anda. Semoga hari ini semua tugas dan pekerjaan kita berjalan baik dan juga lancar. Dan jangan lupa menikmati sarapan pagi, penting untuk menjaga stamina kita di sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
3: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
4: sampah
3: apa, pampers, botol kemasan, semuncul di situ, semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
5: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
6: Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat dan Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah tak karuang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
4: Pro 1.

Baik, selamat pagi Pace Mace Kakak Ade dong semua. Kita sudah dengar suara-suara Tifa, itu artinya Mace Pinang balik lagi menemani kita buka bersamaan di pagi ini di Para-Para Pinang edisi Senin 24 Agustus 2026. Ya, dan pendengar ya, kalau Pace Mace Kakak Ade dong semua, mungkin kita lihat banyak sekali berseliuran di media sosial ya terkait dengan karhutla ya, kebakaran hutan yang ada di Kalimantan ya, ada di beberapa daerah ya, dan juga yang terlebih menjadi perhatian itu yang ada di Kabupaten Fakfak, khususnya yang ada di Distrik Bombrai dan juga Tomage. Nah, kalau kita ikuti bersama ya, ada beberapa informasi juga datang dari BMKG Fakfak ya, pusat meteorologi, klimatologi dan geofisika ya di Kabupaten Fakfak, yang menyampaikan bahwa untuk bulan Agustus sampai dengan September nanti El Nino dengan intensitas sangat kuat ya akan kita hadapi, dan kita juga sudah memasukinya dari beberapa bulan kemarin, dan untuk beberapa minggu hingga nanti di bulan September ya, kita juga akan mengalami yang namanya kemarau ya. Dan untuk itu kenapa sampai pagi ini saya mengajak ketong semua jadi perhatian ya, walaupun ketong di Fakfak ini masih punya kali air besar ya, yang masih air masih jalan begitu ya, tapi kembali saya ingatkan untuk warga Fakfak ya, mari jangan ketong bakar sampah sembarangan, walaupun itu cuman di pinggir rumah kah. Yang pasti ketong harus memastikan bahwa ketika ketong bakar ini dia punya dampak ada tidak ya, jangan cuman minus. Memang betul ketong ingin membersihkan ketong punya halaman, tapi ketika ketong lakukan pembakaran ada baiknya ketong juga perhatikan kondisi alam. Karena kenapa? Iya, akhir-akhir ini juga berangin ya di Kabupaten Fakfak, udaranya dingin dan juga berangin. Nah, ketika ketong bakar lalu tanpa ada pengawasan ya, ketong lalai untuk mengawasinya, nah, ini juga berakibat fatal. Nah, ini khusus juga untuk warga yang mungkin ingin buka lahan. Kami terus ingatkan ya, walaupun mungkin ketong lihat daun-daun ini dia masih hijau bagus, jadi ketong bakar juga tidak apa-apa. Ya, ini juga mungkin menjadi bagian penting yang perlu ketong awasi bersama, dan sebagai masyarakat mungkin ada aparat kampung ya, ketong saling mengingatkan ketong punya warga. Kalaupun ketong mau buka lahan, boleh ketong buka. Apalagi saat sekarang ini kayak tanah itu sudah semakin kering ya. Tanah sudah semakin kering. Jadi ketong bisa lihat juga rumput-rumput macam pamalas tumbuh begitu. Nah, ini ketong menjadi pengingat saja untuk ketong semua bahwa dampak kebakaran ini kadang sudah terjadi baru ketong mulai menyesal, tapi berharap sangat tidak terjadi hal-hal yang ketong inginkan. Hanya sekedar mengingatkan ketong semua untuk mari ketong sama-sama jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak ketong inginkan. Ketong bisa lihat di Distrik Bombrai dan juga Tomage yang saat ini juga masih terus dilakukan tindakan penyelamatan ya, yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ya, dalam hal ini BPBD yang masih terus melakukan pemadaman, karena masih banyak titik-titik api. Dan ketong berharap bahwa kebakaran ini benar-benar dampak dari kekeringan ya, jangan sampai ada unsur kesengajaan. Berharap sangat supaya tidak ada unsur-unsur kesengajaan ya, bahwa kembali ketong bilang toh, ketika ketong jaga alam maka alam akan jaga ketong. Nah, ketika kalau ketong bicara tentang Distrik Bombrai, Tomage ya, ketong bisa lihat sendiri ya, padang yang begitu luas ya, ketika panas dalam beberapa waktu saja ketong sudah bisa lihat daun-daun kering, pohon-pohon mulai kering. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus untuk warga yang ada di Distrik Bombrai dan juga Tomage. Mari ketika ketong mau buka lahan, ketong lihat kondisi alam, karena
di sana itu mungkin panasnya terik, tapi juga angin yang bertiup juga cukup kencang. Nah, untuk itu tetap berhati-hati untuk kita semua ketika kita mau melakukan pembakaran apapun ya. Mungkin saat panas kemarau seperti ini, yang kita bisa lakukan ya pembersihan lahan dulu. Kita pembersihan itu bukan langsung kita bakar begitu ya. Kita sengaja untuk ya mungkin rumput atau pohon-pohon yang kita tumbang itu kita taruh dia biar dikena panas ketika hujan turun ya. Sampai tanah ini sudah basah ya, semua sudah kembali normal, baru kita mulai lakukan tindakan pembakaran. Nah toh pohon-pohon dedaunan itu juga bisa menjadi pupuk ya, pupuk kompos untuk pengolahan tanah, dan petani juga bisa bertanam ya. Nah ini juga menjadi pembelajaran untuk keterang semua. Saya pikir di Bombray dan juga Tomage bukan kali pertama ya, di tahun 2026 ini terjadi karhutla begitu. Nah ini sudah terlihat kalau kita lihat yang berseliuran di media sosial beberapa waktu kemarin ya, di awal-awal Agustus itu sampai mendekati lokasi sekolah ya, yang ini sangat memprihatinkan ketika lahan yang terbakar itu sudah tidak bisa diajak kompromi. Dan kita harus tahu bahwa ketika di Bombray itu kita melakukan pembakaran, dan walaupun pihak BPBD sudah melakukan tindakan siram dengan air begitu ya, sayang sekali sumber air juga semakin jauh begitu ya. Ketika kita hitung waktu, durasi ketika pergi mencari lokasi pengambilan air, lalu dengan air yang debitnya begitu kecil ya, kita ambil lalu jarak begitu jauh dari lokasi pengambilan air untuk kembali ke TKP, ya ini juga menjadi perhatian ya. Jadi buat warga Fak-Fak juga mohon dengan sangat ya, supaya kita tidak melakukan pembakaran ya. Kalaupun yang membuka-buka lahan untuk bertani ya, bercocok tanam, tidak masalah. Yang pasti untuk saat ini jangan lakukan pembakaran di lahan-lahan ya, apalagi kita yang mau buka lahan baru untuk bertani begitu ya. Mengingat kondisi cuaca saat ini lagi tidak baik-baik saja ya. Untuk itu kami terus ingatkan warga untuk tetap berhati-hati untuk soal pembakaran lahan dan lain sebagainya. Dan juga untuk warga Fak-Fak kami kembali ingatkan ya, ini juga satu pemberitahuan dari dari BMKG ya, yang mengingatkan untuk bagaimana kita bisa melihat situasi dan juga kondisi alam saat ini. Yang mau bertanam ya, untuk saat ini mungkin kayaknya kita tidak bisa melakukan penanaman untuk tanaman yang pastinya membutuhkan banyak air begitu ya. Juga ada, kita tahu bahwa sumber air ini juga sudah semakin jauh ya. Kalau Mbak Saudara, Pak Aceh, Mace, KKD dong semua, kalau kita melintas di air besar ya, kita bisa lihat debit airnya semakin kecil, dan kali yang tadinya dia besar luas itu sudah semakin kecil begitu. Nah ini juga menjadi perhatian untuk keterang semua untuk penggunaan air bersih ya. Dan juga pembagian jadwal pengaliran air juga saat ini sudah memasuki hari ketujuh baru dilakukan pengaliran air. Jadi bukan tidak mau, tetapi pasokan air di Fak-Fak juga semakin menipis ya. Untuk itu kita mau gunakan air lebih berhati-hati ya, untuk mandi, untuk masak ya, mencuci dan lain sebagainya. So untuk itu ketong berharap supaya sama-sama ketong diberikan pengertian, pengetahuan, baca-baca informasi juga terkait dengan siklus El Nino yang saat ini masih terus kita rasakan. Ya menurut informasi dari BMKG bahwa siklus ini khusus untuk kemarau ya, dia akan berlangsung nanti di bulan September. Sementara ketung yang ada di Kabupaten Fak-Fak sudah merasakan ya, merasakan curah hujan yang sudah semakin
tidak ada ya di Kabupaten Fakfak sudah beberapa bulan terakhir, dan ini juga sangat meresahkan ya. Warga juga saat ini berteriak untuk minta supaya pihak-pihak terkait bisa menyediakan air bersih, karena di beberapa distrik, kampung ya, itu sudah mulai merasakan dampak kekeringan ini. So untuk itu, buat ketong semua basodara, kakak ade dong yang punya kelebihan air ya, mari ketong sama-sama bukan melarang, tidak ada pelarangan di sini, tetapi ingin memastikan, meyakinkan kita bahwa mari hal-hal yang tidak terlalu penting ya untuk penggunaan air, ada baiknya kita kurangi supaya kebutuhan air bersih kita juga bisa tercukupi ya. Kita bisa bayangkan ya, satu keluarga kalau cuman dua orang, bapak dan mama, atau bapak mama dan dua anak ya, seminggu saja air di profil tank yang 1200 kayak itu sudah tidak mencukupi, karena kalau ketong hitung mandi pagi, mandi sore ya, lalu kebutuhan masak, mencuci ya, kalau mencuci ya ketong masih bisa apa ya, cuci pakaian ya, ketong masih bisa ya jalan-jalan main-main di air besar kah, mungkin ada pipa-pipa bocor di mana yang ketong bisa sama-sama nebeng di sana begitu. Tapi untuk MCK ya, dan juga keperluan masak ya, ketong pastinya bisa membatasi ya. Mungkin ketong beli sayur yang tidak terlalu ketong cuci menggunakan air terlalu banyak, ini juga bentuk penggunaan air. Ada kok sayur-sayur yang bisa ketong beli lalu cuci dengan ya mungkin 1-2 kali bilas ya sudah selesai begitu ya. Tapi apa iya selama bulan kemarau ini ketong harus konsumsi sayur-sayur itu terus? Kan tidak mungkin ya, pasti ada rasa bosan. Dan yang pasti ini juga menjadi sesuatu yang penting untuk kita sama-sama bisa melewati tahapan ini ya, karena untuk tahun 2026 ini saya pikir sudah terlalu lama ya, sudah jaraknya sudah terlalu lama sekali. Kalaupun hujan di beberapa hari kemarin, yaitu alhamdulillah puji Tuhan karena kita masih menikmati turunnya hujan, walaupun ya bak penampung kita mungkin tidak seberapa, tapi sudah cukup lah ya, kita bersyukur karena setidaknya tanah yang kita pijak ini bisa tersirami oleh turunnya hujan begitu. Nah, ini juga informasi untuk para ya nelayan yang ingin melaut ya, kami informasikan kalau beberapa hari kemarin ketong juga dengar informasi bahwa ada nelayan yang hilang dan tenggelam, yang akhirnya ada yang kehilangan nyawa ya. Untuk itu, buat para nelayan yang hendak melaut ya, Kami sampaikan untuk Anda, untuk sebelum ketong melaut, ada baiknya ketong cari lagi informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika yang ada di Kabupaten Fakfak ya, terkait dengan informasi cuaca ya. Untuk angin mungkin ketong lihat panas ya, cuaca sangat panas, teriknya minta ampun, tapi udara yang kita rasakan itu lumayan dingin dan juga berangin ya. Mungkin kalau ketong di dalam lingkungan ataupun seputar Pulau Panjang, Kubir Seram, ya terjadi masalah begitu ya. Kita punya jarak tidak terlalu jauh, tapi informasi yang kita dapatkan kemarin bahwa cukup jauh ya, sudah keluar dari wilayah Kabupaten Fakfak. Nah, untuk itu untuk para nelayan, ketika ketong ingin melaut ya, ada baiknya ketong lihat kondisi cuaca ya, artinya ketong juga ingin menghidupi ketong punya keluarga, tetapi jangan sampai kita mengorbankan ketong punya nyawa sendiri. Dan ya, mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan untuk kita semua ya, menjadi perhatian penting ya, bahwa ini juga menjadi warning untuk ketong semua
khusus untuk penggunaan air ya, tetap berhati-hati, jangan karena ketong pun air mengalir jadi ketong seenaknya saja ketong main kasih mengalir air terbuang dengan percuma. Ketong harus berpikir bahwa ada warga masyarakat lain yang saat ini sangat-sangat membutuhkan air bersih tersebut. Nah, untuk itu mari ketong kurangi ketong punya penggunaan untuk hal-hal yang tidak penting ya. Dan ya mungkin untuk apa ya, untuk sesuatu yang sangat penting itu adalah kebutuhan di dalam rumah begitu. Oke, dan buat masyarakat Kabupaten Fak-Fak yang saat ini juga kemarin ya ada beberapa informasi yang juga ketong ingatkan untuk warga Fak-Fak yang hendak membuang sampah di TPA ya. Kita saat ini juga untuk masalah retribusi sudah diberlakukan. Jadi walaupun kita buang sampah secara mandiri, toh itu masih terhitung dengan pembayaran retribusi. Jadi untuk warga Fak-Fak, kalau kemarin informasi yang saya dengar juga itu ada warga yang buang sampah itu tidak sampai di TPA. Dong lihat lokasi yang kosong, ya sudah dong buang sampah di sana. Ini juga menjadi perhatian, dan juga untuk warga yang tinggal di sekitar sana, kalau melihat hal ini tolong bisa melaporkan ya ke pihak terkait ya, supaya bisa ditindaklanjuti. Karena ketika kita melakukan pembiaran, nah ini akan menjadi contoh juga untuk yang lain bahwa terlalu sampai di TPA lagi. Kita sampai tengah-tengah ini sudah ada tampah yang bagus-bagus tong buang. Nah, ini juga masih ketong ingatkan kembali ya untuk warga Fak-Fak ya, kalau bukan ketong yang jaga ketong punya kota ini, siapa lagi begitu ya. Petugas kebersihan sudah melakukan dong punya tugas dan tanggung jawab untuk mengambil sampah lalu membawanya ke TPA. Tugas kita itu bagaimana ketong mengambil, mengumpulkan sampah, lalu ketong pilah mana sampah yang plastik, sampah kering, lalu mana sampah-sampah organik. Nah, ini juga penting sekali ya untuk kita lakukan, karena sejujurnya beberapa waktu mungkin 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini bisa ketong lihat ya, ketong jalan di jalan-jalan besar, sedikitnya ketong punya mata ini sudah mulai sedikit nyaman dengan kondisi beberapa lokasi yang bersih ya, karena dilakukan oleh para petugas kebersihan yang setiap hari sekarang ini sudah melakukan pengangkutan sampah ya. Ada jam-jam yang sudah disampaikan ya, mulai dari jam 6.30 ya sampai dengan pukul 9. Jadi untuk warga Fak-Fak, sampah kalau sudah lewat dari jam-jam tertentu ya mungkin kita bisa simpan, apalagi sampah yang sampah-sampah rumah tangga ya. Ini kalau ketong buang di jam-jam yang sudah lewat, kasihan. Dogi-dogi dong mulai basmi dengan cara menarik, mengeluarkan, menyobek ini kantong-kantong plastik yang mengakibatkan aroma yang tidak sedap, yang membuat ketorang yang lewat di sana juga sangat-sangat terganggu dengan kondisi sampah yang berserakan di mana-mana. Oke, mungkin itu saja ya Pace Mace Kakak Dedong semua. Untuk pembekanan sampah untuk warga yang ada di kota Fak-Fak, juga kita melihat situasi dan kondisi sekitar kita. Kalaupun kita lakukan pembakaran, kalau boleh ya kita awasi sampai sampah-sampah itu terbakar dengan selesai ya, baru kita boleh beranjak dari tempat tersebut. Mungkin itu saja ya beberapa hal yang Mace Pinang sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di Para-Para Pinang berikutnya. Selamat

0: Edisi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berani berubah untuk hidup yang lebih baik. Buku karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir. Ini merupakan buku yang menjelaskan bagaimana manusia memahami dan mengenal kepribadiannya sendiri. Buku ini menjelaskan bagaimana proses berubah dalam kehidupan manusia. Terkadang manusia tidak sabar dalam menjalankan proses untuk menjadi lebih baik, sehingga kerap kali mengulangi kesalahan yang sama. Di saat kita berusaha untuk berbuat baik dan mensyukuri apa yang diterima dan diberikan, itu adalah salah satu cara untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita harus percaya diri bahwa apa yang diterima dan dijalani saat ini adalah yang terbaik untuk masa yang akan datang. Buku ini juga menerangkan bagaimana hinaan-hinaan yang orang lain berikan ke kita saat kita sedang berusaha untuk lebih baik menjadi sebuah motivasi dalam diri. Karena jika kita melakukan sesuatu yang baik, pasti ada saja orang-orang yang tetap tidak menyukai tindakan atau sikap kita, bahkan sampai mendapat hinaan dari orang tersebut. Jika dalam proses kita untuk berubah menjadi lebih baik kerap kali mendapatkan hinaan, maka jangan pedulikan hinaan buruk tersebut. Tugas kita adalah menjalani dan mensyukuri apa yang ada di hadapan kita. Hinaan-hinaan tersebut kita jadikan sebagai semangat agar kita termotivasi untuk membuktikannya kepada orang yang telah menghina kita. Demikian esensi buku Berani Berubah untuk Hidup yang Lebih Baik, karya Mula Sitari dan Yasid At-Tafsir.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar kita di Lintas Fak-Fak Pagi hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, beragam pilihan hiburan dan juga informasi kami hadirkan untuk Anda. Informasi datang dari Dusun Sagu di Distrik Kayoni, Kabupaten Fak-Fak, tidak hanya menjadi sumber pangan bagi satu kelompok masyarakat. Kawasan tersebut selama ini dimanfaatkan secara bersama oleh warga dari sejumlah kampung untuk memenuhi kebutuhan sagu keluarga. Potensi tersebut terlihat dalam kegiatan pangkur sagu bersama kelompok Henggi Sagu yang dipimpin Yosepus Iba. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmoro Jati. Dalam kunjungan tersebut, Widi melihat langsung proses pengelolaan sagu oleh masyarakat dan dia pun ikut melakukan pangkur, mengikuti proses pengolahan hingga pembuatan sagu tumang menggunakan cara tradisional. Kelompok Henggi Sagu mengelola lahan sagu dengan luas kurang lebih 3 hektar. Kawasan tersebut juga menjadi salah satu aset penting karena mampu menyediakan kebutuhan pangan sekaligus berpotensi dikembangkan menjadi sumber pendapatan masyarakat. Menurut Widi, keberadaan Dusun Sagu harus dilihat lebih luas karena memiliki fungsi sosial bagi masyarakat. Dan selain fungsi sosial, Widi juga menemukan karakteristik tanaman sagu di lokasi tersebut yang cukup berbeda. Kerapatan duri pada pohon sagu terlihat relatif kecil dan agak jarang dibandingkan dengan tanaman sagu di beberapa wilayah lainnya. Dan pendengar, dengan pengelolaan yang tepat, Dusun Sagu Kayuni diharapkan tetap menjadi sumber pangan bersama sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Sagu Kayuni memiliki karakter unik kelestarian jadi perhatian pemerintah. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Sini, Mak.
1: Tak usah, Nak. Tak usah diambil, Nak. Itu je tabungan emak.
0: Ah, Ujang dia perlu duit ni.
1: Tak usah lah, Nak. Tak usah diambil, Nak. Emak nyimpan tu 10 bulan untuk keperluan kalau ada apa-apa di keluarga kita, Nak.
2: Apa-apa jaga buat anak tu.
1: Tak usah diambil.
2: Eh, tak bisa ni.
0: Sini, Mak.
1: Tak usah, Nak.
2: Kenapa kau dijang? Ya Allah, kau ni nak jadi anak terlaka ke kau?
0: Hah? Ayah, diam ya. Cari duit sana banyak-banyak. Ganti duit mak ni.
2: Allah, jah.
0: Nafkahkan bagus-bagus mak tu.
2: Ya Allah. Sampai hati kau ni, Nak. Ngapalah kau jadi macam tu?

Temani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal

yang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas.

tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

Baik pendengar, pukul 8.20 menit kebersamaan kita di saat ini dan masih dengan pilihan hiburan dan informasi di Lintas Fak-Fak Pagi. Dan kembali ya, informasi kami bagikan untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus mendorong penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi pangan lokal. Salah satu komoditas yang dinilai memiliki peran penting adalah sagu yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di sejumlah wilayah. Ya, komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pangkur sagu bersama kelompok Henggi Sagu yang dipimpin Yosepus Iba di Distrik Kayuni. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak Widi Asmoro Jati turut hadir dan mengikuti langsung aktivitas masyarakat. Dan kelompok Henggi Sagu mengelola kawasan sagu dengan luas kurang lebih 3 hektar. Kawasan tersebut menjadi salah satu sumber pangan masyarakat sekaligus menyimpan potensi ekonomi apabila dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Dan pendengar, kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mencakup aspek perlindungan kawasan berkelanjutan tanaman, peningkatan produksi, pengelolaan, serta pengembangan nilai tambah. Informasi untuk Anda, potensi sagu Kayuni mulai didorong untuk perkuat ketahanan pangan. Informasi kembali kami kutip dari laman resmi kami rri.co.id.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Fakfak, sebuah rumah sederhana berdiri dengan papan nama sekolah yang sederhana. Namun dari balik dinding rumah warga yang disewa ini, tumbuh harapan besar bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Di tempat inilah Sekolah Luar Biasa Negeri Terpadu Fakfak menjalankan proses belajar mengajar. Meski masih dengan fasilitas terbatas dan memanfaatkan rumah masyarakat sebagai ruang kelas, semangat belajar anak-anak dan dedikasi para guru tak pernah surut. SLB Negeri Terpadu Fakfak hadir bukan sekedar sebagai sekolah, tetapi sebagai ruang aman, ruang penerimaan, dan ruang tumbuh bagi anak-anak istimewa yang selama ini sering terabaikan. Salah satunya adalah Ilham, salah satu anak didik di SLB Negeri Terpadu Fakfak, mengatakan bahwa ia merasa senang dan bahagia.
1: Senang, teman banyak.
2: Terus teman bagaimana dengan Ilham, baik kah?
1: Baik.
2: Cita-citanya jadi apa? Polisi kah, tentara kah?
1: Tentara.
0: Di balik senyum anak-anak, ada dedikasi para guru yang dengan penuh kesabaran mendampingi setiap proses belajar. Salah satunya Ibu Siti Nurwasis SPD MPD, tenaga pendidik di SLB Negeri Terpadu Fakfak.
3: Pengalaman sebagai guru di SLB Negeri Terpadu Fakfak, banyak sekali pengalaman yang selama ini saya alami, terutama untuk memegang dan mendampingi anak-anak yang di sini bermacam-macam ketunaannya, ada tuna rungu, tuna grahita, tuna netra, dan semua harus menuntut saya sebagai guru.

0: harus lebih mempunyai kompetensi untuk mendidik, mendampingi anak-anak. Dan ya, dengan adanya anak-anak tersebut, ya lebih saya sebagai guru harus lebih pandai ya, bagaimana karakter anak ini, mulai dari pertama masuk asesmen sampai pembelajaran, dan sampai anak-anak itu menjelang semester akhir. Jadi bagaimana menguasai anak-anak tersebut. Intinya kita harus lebih memahami karakter anak-anak, apa yang dibutuhkan anak tersebut, dan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak tersebut dapat terpenuhi ya kebutuhan belajarnya.
1: Dikatakan juga Kepala Sekolah SLB Negeri Terpadu Fakfak, Ibu Blanina Patipi, menyebut sekolah ini sebagai bentuk syukur dan panggilan hati.
2: Selama ini kan anak-anak berkebutuhan khusus ini mereka ada di sekolah-sekolah umum. Nah, dengan kehadiran sekolah ini kami sangat bersyukur karena anak-anak ini, anak-anak yang dianugerahkan oleh Tuhan itu ada punya maksud. Ada punya maksud untuk mereka hadir. Dan sekolah ini, mungkin dengan kehadiran sekolah ini, Bapak Ibu yang punya anak yang disebut sebagai anak-anak kebutuhan berkebutuhan khusus ini, mungkin berdirinya sekolah ini terjawab. Karena kalau mereka ada di sekolah-sekolah umum, anak-anak ini mereka sering dibully, mereka diganggu dan juga mereka terganggu. Dan menurut kami bersyukur bahwa sekolah ini ada pemerintah, mereka melihat bahwa anak-anak ini juga perlu untuk mereka mendapat pendidikan sebagaimana anak-anak yang lainnya.
1: Secara kebijakan, pendirian SLB Negeri Terpadu ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Hal ini disampaikan oleh Koordinator SLB Terpadu Fakfak dan Kaimana, Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD.
3: Nah, jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama, karena kewenangan mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Kabupaten. Nah, jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Nah, jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Syamsul Husein mengungkapkan harapannya agar ke depan adanya dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Fakfak dari fasilitas, gedung, dan peningkatan kompetensi guru.
3: Iya, jadi harapan saya selaku koordinator, dan mungkin juga bukan harapan saya sendiri, dan ini harapan banyak orang. Ya. Dan ketika saya jalan, setelah jalan kemana-mana di Fakfak sini dan dari Manokwari Dinas Pendidikan Provinsi di Fakfak sini, di mana-mana itu yang ketemu teman-teman yang pejabat ini, aduh terima kasih Pak sudah luar biasa sekali tuh, sudah bisa mengurusi sekolah. Karena 35 tahun yang lalu sekolah ini di seberang itu ada, di SMP Yapis itu, itu tanahnya SLB, itu. Tapi kenapa sampai hari ini dia tidak bisa jalan? Padahal tanah itu tanahnya SLB, tapi hari ini tidak bisa jalan. Mungkin saja gara-gara yang mengurusnya yang tidak tidak serius, gitu, tidak ada kemauan. Nah, jadi ketika kemarin kita cari tanah, dirikan ini sekolah, itu ada saran dari luar, Bapak, itu ada tanah SLB di seberang situ, kita kasih keluar itu Yapis, biar kita kasih masuk. Saya bilang tidak perlu. Yapis bagian dari gedung satuan pendidikan untuk memajukan anak-anak yang ada di negeri ini. Jadi tidak perlu keluarkan itu Yapis. Biar Yapis pakai itu. Kita cari
0: tempat lain.
3: Tempat lain. Karena itu juga sekolah, itu juga generasi kita.
0: Betul.
3: Nah, itu. Jadi harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat kesini di ruangan, itu semua pada air mata keluar, sedih, sayang. Nah, jadi harapan saya dan saya berharap dan tujuan saya pribadi, ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
1: SLB Negeri Terpadu Fakfak menjadi bukti bahwa pendidikan tidak selalu harus dimulai dari gedung mega, tetapi dari niat tulus, kepedulian, dan keyakinan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Saat ini mereka belajar di rumah sewaan, namun harapan akan masa depan yang lebih baik terus berjalan seiring langkah anak-anak istimewa Fakfak menuju mimpi mereka.

Pendengar, pukul 8.39 waktu Indonesia Timur, dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap memilih Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda, dan untuk Anda yang saat ini masih terus disibukkan dengan aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kondisi cuaca Kota Fak-Fak yang saat ini juga memasuki musim kemarau, ya. Untuk itu tetap berhati-hati dengan kita semua untuk penggunaan air bersih dan juga hal-hal yang lainnya. So, untuk itu masih kami pilihkan berbagai pilihan hiburan untuk Anda.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Banyak makanan populer yang ada di sekitar kita ya. Satu di antaranya adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia. Namun nasi goreng bukanlah asli Indonesia karena merupakan makanan tradisional masyarakat Cina atau Tionghoa. Penyebaran nasi goreng dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang melakukan perjalanan ke berbagai negara, di antaranya adalah Indonesia. Nasi goreng telah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi. Dahulu masyarakat Tionghoa tidak menyukai nasi yang dingin. Oleh sebab itu, orang-orang tersebut memasaknya lagi dengan berbagai bumbu sehingga menjadi nasi goreng. Di balik rasanya yang nikmat, ada pula fakta unik dari nasi goreng, yaitu nasi goreng didapuk menjadi makanan paling enak di Indonesia setelah rendang. Indonesia juga mempunyai lebih dari 100 jenis nasi goreng yang tersebar di seluruh daerah. Hidangan nasi goreng pernah disebut dalam suatu lagu dengan judul Give My Mar Nasi Goreng oleh wanita Belanda yang dipanggil Tante Lin.
1: Baik pendengar, pukul 8.55 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi kami bagikan untuk Anda, kehadiran musik tradisional Kulintang dari Sulawesi Utara dinilai semakin memperkaya keragaman budaya di Papua Barat. Kesenian tersebut diperkenalkan kerukunan keluarga besar Kawanua di Manokwari melalui kegiatan peluncuran alat musik tradisional Kulintang. Dan pendengar, menurut Jafar, Manokwari merupakan daerah yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan budaya. Kondisi tersebut menjadikan keberadaan kesenian dari berbagai daerah sebagai bagian penting dalam memperkuat wajah keberagaman budaya di Papua Barat. Dan dia pun menilai pengenalan Kulintang juga memiliki arti penting bagi generasi muda Kawanua yang lahir dan tumbuh di Manokwari. Pendengar, Jafar juga mengatakan jarak geografis dengan Sulawesi Utara tidak seharusnya membuat generasi muda Kawanua kehilangan hubungan dengan budaya leluhur. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, Jafar juga melihat Kulintang berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari kegiatan seni dan pariwisata. Dan kolaborasi tersebut dapat terus berkembang sehingga keberagaman seni budaya yang ada di Manokwari tidak hanya menjadi kekayaan masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pengembangan daya tarik wisata di Papua Barat. Informasi untuk Anda, musik Kulintang dinilai perkaya keragaman budaya Papua Barat. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 9, yang mana nantinya kembali kita akan ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Baik pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Melarang pada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali.
2: Sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
3: Pemerintah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan. Program intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat.